seniman besar dan merupakan putra asli daerah Sulawesi Tengah bernama Hasan M. Bahasyua. Dalam pertunjukan tari Pamonte, biasanya diiringi oleh alat musik seperti ganda dan alat musik tradisional Sulawesi Tengah lainnya.

0: Korea, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah memastikan program bedah rumah bagi eks warga binaan terus berjalan sesuai target. Hingga awal Agustus 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 90% dan ditargetkan rampung sepekan sebelum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil di Jenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto saat meninjau langsung pembangunan rumah di Jalan Yodo, Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaili, Kota Palu pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerja, ketepatan waktu penyelesaian, serta manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima. Maulana mengatakan program bedah rumah merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kanwil di Jenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman agar pembinaan tidak berhenti saat warga binaan masih berada di lapas atau rutan. Kareba Kaupuna Lapas Perempuan Kelas 3 Palu kembali memberikan akses pendidikan bagi warga binaannya melalui program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Sebanyak 6 warga binaan mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di ruang belajar subseksi pembinaan pada Selasa 4 Agustus 2026. Program tersebut merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi hak warga binaan untuk memperoleh pendidikan selama menjalani masa pidana. 6 peserta terdiri dari 1 orang program paket A, 2 orang paket B, serta 3 orang paket C. Kegiatan ini terlaksana melalui kerjasama antar lapas perempuan kelas 3 Palu dan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sigi. Sebanyak 9 tutor dari SKB bersama 4 pengawas lapas mendampingi proses belajar yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan kesetaraan. Sampai subuh sarara Fesya Mokareba Saleatinti Ubalu, Yaku Arnoviantin, Pope Fekami Penjeli di Kareba Saleatinti, Sasio.

0: Saya bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi, saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Sumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau dari Manjomuna, karena gana saya TOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Kita pasang gak nih, sahabat budaya, di tes satu kali di sarapan UPM Boy kali ini kita akan membahas tentang petani muda, harapan baru, ketahanan pangan. Karena memang sahabat budaya, ketika kita mendengar kata petani, mungkin masih ada yang membayangkan pekerjaan yang berat, penuh dengan lumpur dan juga kurang menjanjikan. Padahal sahabat budaya, di era sekarang pertanian telah berubah menjadi sektor yang penuh dengan inovasi dan juga peluang usaha. Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah. Namun sahabat budaya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal meningkatkan hasil panen, melainkan bagaimana menghadirkan generasi penerus yang bersedia mengelola sektor pertanian. Dan juga data menunjukkan bahwa usia petani di Indonesia semakin menua. Jika kondisi ini terus berlangsung, sahabat budaya, tanpa adanya regenerasi, maka ketahanan pangan nasional akan menghadapi tantangan yang semakin besar. Oleh karena itu, sahabat budaya, kehadiran petani muda menjadi harapan baru. Mereka membawa semangat, kreativitas, kemampuan, dan juga memanfaatkan teknologi digital serta keberanian mencoba berbagai inovasi di dalam budidaya maupun pemasaran hasil pertanian. Dan juga petani muda bukan hanya menanam tanaman, tetapi juga membangun masa depan dengan pangan Indonesia. Mereka menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat untuk tetap terpenuhi di masa yang akan datang.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulogo datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kedatang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai curamu kita, rapa paroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari Kamri pro ampa RRI Palu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Mbak Sada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional.

pengalaman orang Minang, hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena ganas dari TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sahabat Budaya, ada salah satu kisah inspiratif yang datang dari seorang pemuda yang sebelumnya bekerja sebagai buruh harian dan akhirnya memilih kembali mengolah lahan pertanian setelah memperoleh pelatihan dan juga pendampingan. Karena memang Sahabat Budaya, ia belajar tentang teknik budidaya yang baik, penggunaan pupuk secara tepat, pengendalian hama, hingga cara penghitungan biaya produksi agar usaha taninya menghasilkan keuntungan. Perlahan tapi pasti Sahabat Budaya, hasil panennya meningkat dan juga pendapatannya pun bertambah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dan kisah ini membuktikan bahwa bertani dapat menjadi jalan untuk kemandirian ekonomi apabila dilakukan dengan ilmu pengetahuan, kerja keras, dan juga kemauan untuk terus belajar. Dan inilah Sahabat Budaya, pesan penting yang bisa kita ambil. Pertanian bukan lagi sekedar pekerjaan turun-temurun, tetapi merupakan profesi yang dapat memberikan masa depan yang cerah apabila dikelola secara modern tentunya. Dan saat ini banyak petani muda yang memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil panen, menggunakan aplikasi digital untuk memantau cuaca, hingga menerapkan teknologi irigasi dan juga pertanian presisi. Dan semua ini menunjukkan bahwa pertanian telah memasuki era baru yang lebih efisien dan juga kompetitif.

0: Top ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples pick ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Muhammad Nawawi mengajak mahasiswa memanfaatkan Communication Academic Week 2026 sebagai ruang untuk mengembangkan kompetensi dan juga kreativitas. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Komik 2026 di halaman program studi ilmu komunikasi FISIP UNTAD Universitas Tadulako pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Explore the Universe diikuti mahasiswa baru dan juga mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi. Rangkaian kegiatan dirancang sebagai wadah pengembangan kemampuan akademik, kreativitas, serta kolaborasi mahasiswa. Ia mengatakan tema tersebut memiliki makna yang relevan dengan perkembangan dunia komunikasi di era digital. Mahasiswa menurutnya memiliki ruang yang luas untuk mengeksplorasi pengetahuan, gagasan, kemampuan komunikasi melalui berbagai media. Kareba Kaufuna. Min 1 Kota Palu melaksanakan supervisi akademik dan juga manajerial terpadu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan juga memperkuat tata kelola madrasah yang berlangsung pada hari Senin 3 Agustus 2026. Supervisi menghadirkan tim pengawas Kementerian Agama Kota Palu dan diikuti seluruh guru serta tenaga kependidikan. Dalam kegiatan tersebut diawali dengan pembukaan di ruang pertemuan madrasah. Kepala Min 1 Kota Palu, Hasbi Usia, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim pengawas. Menurutnya supervisi menjadi momentum penting untuk mengevaluasi proses pembelajaran sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan madrasah. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti sasio. Ya kuhani popia fai kami panjili. Rika riba salia tinti sapulo.

0: Aku mi hampir pukul topo inde. Eh mak aku emang tersang bahasa kita topo inde. Yang kita mau pakai tentang bahasa kita, jangan tempen jili bahasa kita topo inde supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde ne memate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.

0: Romana, kembalikan Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin ini yang bahasa ada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya itu oke.
2: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa di obrolan Uvempoi. Saya Warni, saya tidak sendiri, ada juga rekan Novi. Selamat pagi Novi.
8: Selamat pagi.
7: Apa kabar?
8: Alhamdulillah, kabar kurang baik. Tidur sih.
7: Kenapa kurang tidur?
8: Selalu begitu kalau mau dinas subuh, pasti malamnya sudah tidak bisa istirahat dengan tenang.
7: Itulah.
8: Karena terpikirkan, telat tidak ya.
7: Begitu. Takut terlambat ya.
8: Iya, jadi on terus gitu di pikiran begitu.
7: Benar. Tapi hari ini tetap sehat ya.
8: Oh, sehat alhamdulillah.
7: Tapi itulah
8: semangat tentunya.
7: Dalam pekerjaan itu memang ada tantangan. Mm-hmm. Nah, itu seninya, tidak semua orang bisa menyiar ya.
8: Betul.
7: Dan baik, pagi ini kita berbicara tentang apa ini?
8: Ada tema kita di pagi hari ini, petani muda harapan baru ketahanan pangan Indonesia.
7: Waduh, keren ya. Jadi anak-anak muda, petani muda ini tidak hanya menghasilkan pangan dan juga kini semakin banyak anak muda yang memilih kembali ke sawah.
8: Betul.
7: Ke kebun, betul, ke ladang. Dengan bekal ilmu pengetahuan, teknologi digital serta semangat inovasi. Mm-hmm. Nah, mereka membuktikan bahwa bertani bukan lagi pekerjaan yang identik dengan keterbatasan. Mm-hmm. Kemudian melainkan profesi yang menjanjikan dan memiliki peran strategis bagi masa depan.
8: Betul, karena kan memang kalau kita bayangkan petani itu berhubungannya dengan lumpur, hujan.
7: Jangan takut kena lumpur ya.
8: Hujan kehujanan, panas kepanasan.
7: Iya, iya, iya.
8: Mungkin banyak dari anak muda sekarang kayak takut. Bukan takut ya, lebih memilih untuk kenyamanan kan, karena kalau terlalu sering kepapar hujan panas terus-terusan kan biasanya kan tidak nyaman ya, apalagi untuk yang memiliki kondisi tubuh tertentu.
7: Iya.
8: Jadi mungkin banyak dari teman-teman kita yang masih muda ini memilih, aduh itu kayak kuno sekali. Mm-mm. Begitu. Padahal kalau kita lihat generasi sekarang untuk petani itu sudah mereka old, maksudnya usia sudah tua-tua. Kalau tidak ada regenerasi, bagaimana untuk meneruskan?
7: Iya,
8: saya kan untuk ada banyak sawah, ada banyak lahan, tapi tidak diurus. Sayang sekali, padahal ya itu kita untuk pokok kita saja. Beras toh kalau misalnya tidak mau belajar bertani, nanti mau makan apa kita?
7: Iya benar. Justru kalau tenaga-tenaga masih produktifnya, justru kita bisa mengembangkan bakat kita. Jangan gengsi istilahnya.
8: Betul.
7: Bekerja atau mencari rezeki itu bukan hanya duduk manis di meja.
8: Iya.
7: Tapi ini bagi petani anak muda, ini mereka akan punya masa depan yang cerah, yang menjanjikan.
8: Betul.
7: Kenapa jangan malu ya, kembangkan yang punya sawah, yang punya kebun, yang punya ladang.
8: Betul.
7: Karena kalau masa muda itu manfaatkan sesuatu yang berguna. Jangan nanti seperti Novi katakan tadi, sudah tua baru bergerak. Tidak akan
8: telat
7: bisa kita.
8: Telat,
7: memang benar. Tenaga kita kan sudah tidak mampu ya, istilahnya.
8: Betul.
7: Seperti itu.
8: Dan ini ada salah satu kisah inspirasi juga dari Muhammad yang merupakan pemuda asal desa Takasirin, Nusa Tenggara Barat. Yang beliau ini berhasil mengubah kehidupannya dari buruh harian lepas menjadi petani mandiri. Jadi dia itu tidak lagi bertani dengan cara coba-coba. Jadi setiap keputusan di lahan didasarkan pada pengamatan, pencatatan, dan juga teknik pembudidayaan yang tepat. Dan hasilnya itu dari lahan seluas 1000 meter persegi, Muhammad ini mampu memperoleh 15 kali panen mentimun.
7: Wow.
8: Dengan pendapatan yang jauh melampaui penghasilan saat menjadi buruh harian loh.
7: Nah.
8: Jadi ini merupakan job yang tidak terbayangkan. Buruh harian misal 150.000 satu harinya,
7: satu
8: pendapatannya
7: hari.
8: Begitu.
7: Iya.
8: Ini dikatakan 15 kali, berarti 150 dikali 15
7: berapa ya?
8: Lebih dari 1.500.000 berapa itu? Berarti sekitar 2 juta.
7: Itu per hari.
8: Kelipatan apa namanya, mungkin kalau panen itu berarti mungkin per bulan, atau kan biasanya satu bulan berapa kali panen begitu toh,
7: kalau contohnya mentimun tadi ya.
8: Mungkin ini pendapatan kalau dihitung per bulan mungkin ya.
7: Ya lumayan ya.
8: Lumayan sekali ini. Dan memang dari situ keberhasilan ini membuktikan bahwa petani modern mampu membuka jalan menuju kemandirian ekonomi bagi generasi muda.
7: Jadi bagi para, nah ada beberapa hal mungkin yang harus dilakukan juga para petani muda ini agar menjadi penggerak ketahanan pangan di Indonesia ya. Harus sekarang ini kan identik dengan teknologi ya, menguasai teknologi pertanian modern. Nah, memanfaatkan alat mesin pertanian. Nah itu apalagi anak-anak muda sekarang pada melek semua teknologi ya.
8: Iya betul sekali.
7: Sekarang bertani seperti zamannya kita Novi. Sekarang kerja sawah, contoh sawah ya. Karena kita ini anak petani, rata-rata petani sawah. Kerja dulu mungkin masih membajak, mencangkul, tapi sekarang kan modern. Mengolah tanah memakai traktor, panen juga ada alat.
8: Sudah ada alatnya,
7: alat mencukur,
8: memudahkan juga.
7: Jadi apa, kerja itu efisien sekali.
8: Pernah juga saya lihat itu ada di tayangan Instagram kalau tidak salah itu di Cina itu, jadi kayak sudah ada alatnya di perkebunan itu. Jadi alatnya itu kita cuma tinggal seperti apa namanya, mendorong
7: sesuatu,
8: mengoperasikan. Jadi nanti alat itu sudah sekalian apa namanya, mencangkul dan juga menanam benihnya.
7: Wow.
8: Itu dalam satu kali jalan. Jadi untuk luas berapa hektar itu tidak membutuhkan waktu lama. Jadi memang ke apa namanya, kemajuan teknologi ini sudah memudahkan kita.
7: Jadi tinggal, tidak sulit ya.
8: Tinggal kita pintar-pintarnya, maksudnya mau mencari informasi, begitu. Ya itu maksudnya lebih apa yang kemudahan yang bisa kita dapatkan dari kemajuan sekarang daripada dahulu mungkin.
7: Kalau di, nggak tahu ya, mungkin kalau contohnya seperti pedesaan-pedesaan daerah saya Pantai Barat ya, alat seperti itu sih belum ada. Tapi untuk panen dan juga untuk membajak, memanen dan juga merontokkan padi itu sudah ada. Tapi yang seperti di Cina ya contohnya, kita begitu memanen sambil menanam itu kayaknya belum pernah.
8: Bukan memanen, mencangkul.
7: Mencangkul ya, dengan menanam itu ya.
8: Langsung setelah dicangkul
7: menanam,
8: itu nasi langsung ditanamin oleh benih-benihnya dan itu runtut. Jadi sudah efisien, terus tertata juga.
7: Rapi,
8: begitu.
7: Ya
8: mungkin selanjutnya siapa tahu Indonesia bisa memproduksi alat itu kan, karena memang untuk Indonesia sendiri banyak sekali perkebunan, banyak sekali sawah. Jadi untuk alat itu sangat amat dibutuhkan ya untuk kemajuan zaman ini begitu. Dan juga selain itu anak muda pasti kan melek teknologi media sosial kan ya Ibu.
7: Bener.
8: Jadi untuk teman-teman mungkin yang dari hasil panennya itu bisa loh di apa, di share di sosial media untuk untuk diperjualbelikan. Iya, kayaknya kemarin saja itu saya lihat di Facebook itu banyak sekali orang jual-jual durian. Kan karena kemarin kan belum lama kita ada panen banyak sekali durian toh di Kota Palu sampai harganya murah-murah sampai harga 5.000 per bijinya.
7: Ah, murah kali.
8: Iya. Jadi itulah,
7: tapi maksudnya, kualitas durian yang bagaimana?
8: Iya, tapi ada harga ada kualitas sih pastinya. Bener. Tapi maksudnya dengan itu kan lebih memudahkan daripada kita harus ke suatu tempat dengan membawa banyak apa namanya durian itu baru belum tahu ada yang mau beli atau tidak. Kalau nah misalkan itu lewat media sosial kita tinggal posting. Nanti kalau ada yang beli ya sudah kita tinggal. Kalau di sini kan banyak sekali orang yang menggunakan jasa angkutan online ya. Bener. Jadi maksudnya saling memudahkan, selain itu juga memberikan pendapatan untuk yang memiliki sebagai mitra jasa angkutan online juga. Jadi memang semuanya memang berkaitan dan saling bermanfaat sebenarnya.
7: Iya benar, untuk pemasaran terutama ya sekarang adanya media sosial seperti betul TikTok dan lain sebagainya. Kalau kita suatu berjualan tidak harus kita punya tempat toko yang luas.
8: Betul.
7: Nah, cukup secara online ya seperti tadi dikatakan. Nah, kita post, kalau ada orang yang pesan baru ini kita tidak perlu betul repot-repot bawa lagi ke tempat ini atau punya lapak.
8: Betul.
7: Bagus sih sebenarnya di samping itu. Tapi kalau dengan di rumah saja bisa berjualan, tidak harus punya tempat yang luas yaitu diharapkan. Nah, itulah dengan adanya media sosial dan kembali lagi kita pertanian ya, seperti tadi. Sekarang juga dengan kemajuan teknologi semua ada aplikasi.
8: Betul.
7: Aplikasi digital. Nah, ada pemantau cuaca sudah ada.
8: Nah.
7: Kemudian harga pasar juga kita sudah tahu.
8: Jadi
7: kemudian
8: bisa audit
7: juga teknik budidaya. Nah, itu juga menerapkan sistem irigasi yang hemat air, teknologi pertanian. Nah, ini berkaitan dengan ini ya, apa? Dari Dinas Pertanian juga atau penyuluh-penyuluh, mereka harus memberikan apa namanya? Penyuluhan sebagai mentor lah istilah seperti itu supaya petani-petani muda ini punya pengalaman.
8: Betul.
7: Ya, punya bekal ya. Nah, kemudian juga diharapkan mengikuti pelatihan sekolah lapang. Nah, dan juga penyuluhan pertanian. Nah, itu maksudnya. Belajar tentang budidaya, ramah lingkungan, pengetahuan hama terpadu. Nah, ini perlu juga. Jadi bertani itu bukan hanya asal tanam ya.
8: Betul.
7: Ada pemeliharaannya, ada pemberian pupuk dan lain sebagainya, pemantau cuaca. Wah, ini
8: sudah lengkap
7: sekali. Nah, tinggal bagaimana anak-anak muda ini apalagi melek teknologi. Oh, waktunya memberi pupuk berapa hari misalnya ya. Waktunya kan ada penyemaian pembersihan dari rumput-rumputnya itu juga.
8: Betul.
7: Kemudian juga sampai dia berbuah, kemudian panen. Nah, ini perlunya peran dari penyuluh pertanian sebagai pendamping lah itu ya.
8: Iya, seperti tadi yang dikatakan juga kan sudah banyak sekali teknologi. Ini juga ada kisah inspiratif dari Apris Elu yang merupakan seorang petani muda dari Desa Bontuka Timur Tengah juga ini. Jadi beliau ini mengolah lahan dengan kondisi tanah yang kering dan keras. Tetapi mungkin banyak orang yang menganggap kalau tanah ini kering dan keras ini sudah tidak layak digunakan atau juga dianggap lahan seperti sulit menghasilkan panen yang baik. Tetapi dengan adanya kemajuan kemauan mau belajar ini dari Kak Apri sendiri, jadi beliau itu mengikuti pendampingan serta penerapan teknik budidaya yang tepat. Jadi Kak Apri sendiri ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berusaha. Jadi dia juga mengolah tanah yang kering itu menjadi tanah yang subur. Jadi maksudnya kalau kita melihat oh tanah ini sudah kering, keras, sudah tidak bisa digunakan, ternyata itu bisa dipatahkan kalau kita mau mencari informasinya, mencari ilmunya. Dan ini terbukti oleh Kak Apris dari Desa Bontuka Timur Tengah Selatan.
7: Nah, itu tanah yang kering bagi petani di tangan yang tepat.
8: Betul.
7: Nah, itu akan bisa menjadi subur. Karena kenapa? Tanah kering itu kan sudah kurang zat-zatnya, satara istilahnya kalau tanah ya. Jadi dengan pemberian pupuk, ada pengairannya, pasti itu akan subur kembali.
8: Betul.
7: Ya. Coba tanah kering kalau hanya dibiarkan begitu, Iya, ya, jadi zat-zat haranya sudah hilang. Nah, bagaimana kita bisa menanam kembali ditambah pupuk, ada pengairan, pasti itu akan subur.
8: Betul sekali.
7: Baik, Komio juga yang mau bergabung karena waktu kita sejenak, kita mengingatkan karena kita ada Zoom juga.
8: Iya.
7: Boleh barangkali ya di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Topik kita petani muda harapan baru ketahanan pangan Indonesia. Ya. Sesaat lagi kami beri waktu untuk Komio yang mau bergabung dan juga sekali lagi kami ingatkan ya, sarapan Uwempoi kita singkat kali ini ya Nov ya.
8: Iya.
7: Kurang lebih 10 menit lagi lah. 10 menit kita kasih waktu. Masih ada waktu dan juga nanti karena kita akan mengikuti suatu kegiatan yang penting ya. Berkaitan dengan kinerja juga.
8: Betul.
7: Dan kali ini ya, bagi para petani terutama anak-anak muda, ayo jangan malu bertani. Karena kita juga saya pun termasuk anak petani ya.
8: Iya.
7: Jadi petani itu jadilah petani sukses ya. Jadi anak-anak petani juga banyak yang berhasil ya.
8: Banyak.
7: Karena kenapa? Biasanya kita ngikut orang tua. Dari pengalaman itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, dari kita melihat bahwa begini dulu, apalagi dipoles sedikit dengan pengetahuan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menambah wawasan bagi para petani-petani muda. Dan baik, kita break sejenak ya. Nanti kita kembali lagi di sarapan Uwempoi.

0: Ya, kita selingan irama lagu yang sudah kita dengarkan bersama di suasana pagi hari ini. Nampaknya ada yang bergabung ini, Nov, kita sapa dulu ya.
1: Oh iya, yes. Siapa
0: dari
1: itu?
0: Dari Ampanalea. Wow. Ampanalea. Ini ketua AFC Ampana kalau tidak salah ini. Buang Lakoro. Oh, assalamualaikum. Okay. Selamat pagi Om Sostiastu, Sostiastu Mbak Warni dan Mbak Aar Novi. Ampana hadir, oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita di Sarapan Wempoi. Iya, waktu kita sejenak karena kita akan mengikuti suatu acara yang sangat penting, Zoom. Ya, yeah. Petani Muda, Harapan Baru, Ketahanan Pangan Indonesia. Boleh juga Komyu bergabung, buang Lakoro ya, di 421621 dan juga di 0811. Saya masih dengan Arnofi.
1: Siapa tahu di Ampana ada teknologi terbaru yang bisa di sharekan untuk Palu, kemudian bisa menjadi pembaharuan juga untuk teman-teman petani muda yang ada di Palu.
0: Nah, bagaimana Om Buang Lakoro? Jadi Komyu juga bertani. Setahu saya Komyu ini masih muda dan kreatif kayaknya. Kalau di Ampana itu kota kecil, no?
1: Oke, itu kecil. Lebih banyak laut ya kalau tidak salah. Ya?
0: Iya, di situ kita memang di pinggir laut ya. Tapi ya itulah kota kecil yang ada juga.
1: Siapa
0: kebun-kebun.
1: Tahu ada itunya juga perkebunan.
0: Ada, jelas ada dan daerah memang sih di pinggir laut kota kecil ada daratan dan di sana juga kan ada daerah trans juga.
1: Biasanya
0: ya,
1: kalau untuk pinggir laut itu kebun semangka begitu.
0: Semangka.
1: Iya,
0: kelapa.
1: Semangka. Iya, semangka. Kalau di daerah saya kan saya juga ada di pesisir, agak jauh sih kalau dari tempat saya, tapi di pesisir laut tempat saya tinggal itu di Kebumen, Ibu, banyak sekali pohon semangka, pohon pepaya.
0: Berarti tanahnya subur.
1: Oh iya, mungkin ya, tapi dan itu semangkanya kalau pas musim panas itu manis sekali, tapi kalau pas musim hujan aduh tidak ada rasanya, tawar sekali.

0: Karena mungkin pengaruh ini juga barangkali ya, pengaruh cuaca.
1: Air mungkin ya, karena saya tidak terlalu paham juga untuk perkebunan ini.
0: Bisa ya. Jadi ya. Dan baik, karena kita dibatasi oleh waktu, sarapan Vempoi kita singkat kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Tidak bisa kita sebut. Ada Pak Iswan, Mbak.
1: Oh, ada Om Swan ini dari Kayu Malu. Bukan. Dari apa namanya?
0: Kawatuna.
1: Kawatuna. Iya.
0: Ini tetangga idolaku. Kalau begitu, tetanggaan kita dengan siapa di Perudua?
1: Lia.
0: Iya. Dan baik sahabat budaya, ketahanan pangan tidak dapat diwujudkan hanya oleh petani atau pemerintah saja.
1: Betul.
0: Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, kemudian juga dunia usaha, perguruan tinggi, penyuluh, dan masyarakat. Betul. Apalagi anak muda, karena ini ditujukan kepada anak muda. Jadi sekali lagi, generasi muda, jangan malu bertani.
1: Betul.
0: Ayo kembangkan kreativitas, mumpung masih tenaganya istilahnya full ya.
1: Betul sekali. Jadi untuk para anak muda, marilah bersama kita mendukung lahirnya lebih banyak petani muda di Indonesia.
0: Nah,
1: jadi, karena dari tangan mereka lah harapan akan pangan yang cukup, terus juga pertanian yang maju dan juga desa yang sejahtera dapat terus bertumbuh.
0: Iya. Dan baik, akhirnya kita cukupkan sampai di sini ya.
1: Iya.
0: Insya Allah apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Bisa kita jumpa di lain kesempatan. Saya Warni.
1: Saya Arnovianti pamit undur diri.
0: Di acara ini ya.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Manjomuna, karena gana saya TOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana, Saiteos.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.

0: aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Terima kasih Kumi masih mendengarkan Perempat RRI Palu, suara budaya Tapasangkani 97,5 MHz. Tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau jam-jam seperti ini yang pastinya kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, apalagi kita duduk di hadapan komputer penuh dengan lembaran-lembaran pekerjaan. Kami berharap apa yang kita kerjakan kita harus fokus. Iya, jangan menunda pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau pagi ini semangatnya masih menggebu-gebu, menyala-nyala karena masih suasana pagi ya. Adapun mungkin Kumyu yang mengikuti Zoom atau kegiatan lainnya itu sih boleh-boleh saja. Ya, jangan mengesampingkan tugas Kumyu masing-masing. Dan baik, kita lanjut dengan lagu-lagu daerah Nusantara karena Perempat itu segmennya lagu-lagu daerah Nusantara ya. Dan juga mengangkat tradisi-tradisi lokal khas daerah Sulawesi Tengah. Nah, Kumyu mendengarkan lagu daerah ini hanya di Perempat karena kontennya pendidikan dan budaya. Dan baik, kami ingatkan jam 11 nanti kita akan ikuti satu acara obrolan UMKM. Sebentar juga akan ada narasumber saya. Saya masih menunggu ya, di mana nanti kita berbicara tentang ini ya, UMKM keripik bawang. Ya. Nanti juga Kumi boleh bergabung saling share juga di Perempat RRI Palu.

Pemilu dan Non-Talingai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pamulana sampai Sufu Senara, pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan pihak industri nikel yang beroperasi di daerah itu berkolaborasi membangun sumber daya manusia SDM unggul lewat pemberian beasiswa studi sarjana strata 1 S1 di Institut Teknologi Del Sumatera Utara. Calon mahasiswa asal Morowali Utara menempuh pendidikan teknik metaluring untuk disiapkan menjadi tenaga kerja andal sesuai dengan kondisi industri di daerah. Kata Wakil Bupati Morowali Utara, Jira, melalui keterangan diterima di Palu, Sulawesi Tengah. Ia menjelaskan sekitar 10 pemuda dari kabupaten itu telah dikirim melaksanakan studi ke perguruan tinggi tersebut pada 21 Juli 2026 sebagai komitmen pemerintah daerah setempat mengajak pihak industri berkolaborasi dalam penyelenggaraan beasiswa. Karima Kaufuna, Balai Besar Taman Nasional Lorelindu BBTNLL mengamankan barang bukti kayu hasil pembalakan liar yang ditemukan pada kawasan konservasi Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kayu hasil pembalakan itu sudah kami amankan dan tangani, kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3. BBTNL Irham Rangga Sasmita di Sigi. Ia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terdapat satu pohon yang dilakukan penebangan liar di kawasan konservasi tersebut. Sampai suhu sarana fesiamu kareba salia tinti sapu sangu. Ya kuani popiapai kami panjili. Rika reba salia.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: From PAN RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di kesempatan hari ini dalam ruang UMKM atau obrolan UMKM. Saya Warni akan temani Komio kurang lebih 45 menit ke depan di acara ini. Dan saya tidak sendiri, di studio Perumpat sudah hadir owner UMKM Keripik Bawang. Saya akan menyapa Kakak Tria Lestari. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
1: Waalaikumsalam,
0: Lestari.
1: Siang.
0: Ya, siapa biasanya disapa ini?
1: Tria.
0: Tria, wow, Kak Tria. Jadi gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat,
0: baik. Terima kasih sudah hadir di Perumpat RRI Palo. Ya, sebelum kita berbincang-bincang, siaran kita juga Komio bisa saksikan di channel YouTube-nya RRI Palu ya.
1: Iya.
0: Dan baik, nanti Komio juga yang mau bergabung di acara ini, kita beri kesempatan juga khususnya pelaku UMKM di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Dan baik Kakak, sebelum kita berbincang-bincang, ini menjamurnya banyak camilan-camilan yang beragam ya.
1: Iya.
0: Apalagi UMKM di Kota Palu ini banyak dan juga beragam camilan, baik yang berat maupun ringan. Nah, kali ini kita berbicara tentang keripik bawang ya.
1: Yeah.
0: Jadi makanan ringan yang mungkin dulu identik dengan sajian rumahan dan kini tampil lebih modern dengan berbagai varian rasa. Kemudian juga ada juga kemasan yang menarik dan ada juga yang biasa-biasa saja. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa camilan tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Berbekal kreativitas, para pelaku UMKM berhasil mengubah keripik bawang ini menjadi produk yang memiliki nilai jual dan bisa juga bersaing ya. Apalagi di Kota Palu. Dan baik Kakak Tria ya. Kakak Tria, bagaimana sih, mungkin bisa diceritakan awal mula memulai usaha keripik bawang ini, silakan.
1: Ya. Bismillah. Awal mulanya itu dari saudara ya. Saudara itu kan punya usaha ini. Terus karena dia kewalahan memenuhi pasar, jadi disuruhlah saya buat. Dan dari situlah mulai buat dari 1 kilo, 2 kilo dan sekarang sudah mencapai hampir 400 kilo.
0: 400 kilo. Ini sudah berapa tahun berjalan?
1: Baru mulai dari bulan 3.
0: Bulan 3 baru-baru ini?
1: Iya.
0: Tahun ini ya?
1: Iya, bulan 3 Maret kemarin.
0: Iya, berarti baru berapa bulan?
1: Iya, baru menginjak kayaknya hampir 6 bulan.
0: 6 bulan,
1: iya.
0: 6 bulan ke depan. Nah, kemudian Kakak memilih keripik bawang sebagai produk utama ini di tengah banyaknya jenis camilan yang ada. Kenapa memilih keripik bawang?
1: Karena di Kota Palu itu bisa dihitung yang buat kerupuk seperti ini. Yang ada di Palu itu hanya kerupuk pabrik. Seperti yang ini, yang ada itu hanya kerupuk pabrik.
0: Oh,
1: jadi kalau untuk yang buat, ya sama saja di pabrik itu juga yang buat, maksudnya ownernya. Tapi untuk rasa, untuk tekstur itu beda.
0: Begitu.
1: Kalau untuk yang tekstur begini tuh di Kota Palu itu masih bisa dihitung yang masih bertahan buat kerupuk seperti ini.
0: Iya, ini alamatnya di mana, Kak?
1: Di Jalan Cemangi.
0: Jalan Cemangi.
1: Lorong 5, Lorong Fat Catering.
0: Iya. Dan baik, biasanya memang kan banyak kerupuk-kerupuk yang dijual baik di UMKM atau pedagang kaki lima itu memang bukan buatan Palu kah atau dari mana itu?
1: Buatan Palu, tapi dia bagaimana ya, buatan pabrik. Jadi kayak beda pokoknya. Ya mungkin dari bahan, dari anu, juga harganya lebih murah.
0: Ini buatannya Kakak manual?
1: Iya, manual. Dari adon, dari iris, dari jemur, semua manual.
0: Iya, mungkin bisa diceritakan bahannya seperti apa, campurannya apa.
1: Dari kerupuk bawang dulu ya. Kalau kerupuk bawang, bahannya itu tepung terigu, tepung kanji, bawang putih, ketumbar, garam, dan vixin. Itu dicampurkan air, di apa, kalau kita bilang itu diuleni. Ya, sampai halus. Habis itu dibungkus plastik bulat-bulat itu. Habis itu direbus.
0: Direbus kayak mungkin lontong ya?
1: Ya gitu. Jadi direbus sekitar 1 jam. Setelah 1 jam didiamkan semalaman, besoknya dikasih masuk di freezer, didinginkan lah. Pakai suhu yang paling kecil, didinginkan sekitar 3 sampai 4 hari.
0: Waduh, jadi keras itu?
1: Enggak, kan oh, kita atur suhunya. Jadi kalau oh, sudah agak pinggirannya sudah basah salju, dicabut coknya.
0: Oh, gitu.
1: Pokoknya dia suhunya harus stabil supaya kerupuknya itu adonannya
0: enggak mengeras ya.
1: Iya, enggak beku.
0: Iya, enggak beku gitu.
1: Tapi dia keras gitu. Jadi setelah 4 hari kita iris. Setelah diiris, dijemur, dijemur itu 1 hari. Setelah dijemur besoknya baru bisa digoreng.
0: Oh, jemur sehari saja.
1: Iya.
0: Digoreng itu empuk dia ya.
1: Iya, digoreng, besoknya digoreng.
0: Iya, ini berapa varian rasa?
1: Ah, ya, terus yang ini kerupuk nasi. Kalau kita orang Jawa bilang ini kerupuk puli sebenarnya.
0: Oh, cuma kalau yang puli, di TikTok itu yang ada. Kalau di TikTok kan kerupuk pulinya panjang-panjang.
1: Iya, ya, ini kerupuk nasi. Kalau ini ya terbuat dari nasi.
0: Boleh saya lihat dekat itu, Kak, coba? Ada yang bisa bantu saya kemari satu? Ya, ambil boleh. Kerupuknya mau dilihat di kita kan disaksikan di
1: atau boleh dibuka juga boleh.
0: Nanti dia lanut. Oh, ini puli.
1: Iya, itu kerupuk nasi. Kalau orang Jawa bilang puli. Tapi kan kalau orang di Palu bilangnya puli yang gini.
0: Oh, puli. Karena secara online saya sudah pernah merasakan kerupuk puli yang di TikTok, tapi dia panjang-panjang.
1: Iya, segi empat
0: rasanya,
1: ya.
0: Dan itu dia tidak memakan minyak. Rasanya enggak, itu krenyes. Nah, boleh ke sana kembali. Oke, saya sudah lihat. Kakak taruh lagi, iya. Oh, kerupuk puli. Nah, iya, bedanya tadi, lanjut cerita bedanya puli dengan
1: kalau ini kan memang pure dari nasi, nggak kecampuran tepung.
0: Nasi to ya.
1: Nasi to dimasak, dikukus, terus agak dipenyet-penyet gitu, baru dicetak, baru dijemur.
0: Tidak didinginkan kayak yang satu.
1: Enggak, ini langsung habis dikukus, dipenyet, langsung dijemur. Habis itu satu hari besoknya bisa digoreng.
0: Itu cetakannya atau mengirisnya itu pakai apa?
1: Ada alat iris, dia seperti alat iris untuk bikin keripik pisang atau keripik ubi. Itu masih manual juga.
0: Masih manual,
1: tapi
0: juga
1: bukan pakai pisau, manualnya enggak pakai pisau. Ada dia alat pengirisnya gitu.
0: Oh iya iya iya. Terus yang membuatnya ini kakak sendiri atau dibantu oleh keluarga atau
1: ada,
0: punya tenaga kerja sudah?
1: Ada saya, suami, bapak, mama, sama ada yang kerja 3 orang sama yang jualan 2 orang.
0: Wah, berarti banyak yang ada.
1: Ya, lumayan.
0: Itu produksinya per hari berapa, Kak? Berapa kilo ya kira-kira?
1: Saya produksinya itu 1 minggu baru bisa 2 kali karena keterbatasan freezernya. Kan karena satu freezer itu dia cuma mampu menampung sekitar 80 kilo.
0: Wow, banyak loh itu
1: ya,
0: 80 kilo.
1: Jadi saya baru punya 2 freezer. Jadi buatnya seminggu masih bisa 2 kali.
0: Seminggu 2 kali.
1: Iya.
0: Berarti menghasilkan itu banyak ya,
1: Mbak? Iya, karena seminggu hampir 400, pakainya paling tinggi 350 aja itu freezernya muatnya. Lebih dari itu sudah nggak bisa karena nggak maksimal pendinginan di dalam freezer.
0: Nah, itu kan tidak kelihatannya mudah-mudah gampang kayak goreng kerupuk biasa.
1: Iya.
0: Nah, itu perlu apa namanya, apa kematangan yang cukup, apalagi kalau kita goreng kerupuk minyaknya tidak panas.
1: Iya.
0: Betul, dia kan tidak mau naik.
1: Iya,
0: empuk,
1: betul
0: ya.
1: Kalau ini gorengnya kalau untuk dijual lagi dia harus 2 wajan. Kalau dia cuma 1 wajan, dia ngembangnya nggak sempurna. Dia jadi harus 2 wajan. Jadi yang pertama itu cuma untuk khusus kasih layu kerupuknya saja. Habis itu nanti di wajan yang lebih besar yang kedua.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tidak kayak kita goreng kerupuk langsung.
1: Nggak, bisa juga. Biasa juga ada pelangganku yang beli mentah, digoreng 1 wajan jadi, tapi nggak sebesar ini hasilnya, agak kecil-kecil.
0: Oh, itu rahasianya?
1: Nggak, bukan rahasia sih, saya kasih tahu. Cuma kan kadang mereka ribet sekali 2 wajan, cuma mau dimakan sendiri juga gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: ini karena produknya banyak.
1: Iya, kalau jadi harus. Tidak menarik juga kalau saya jual mateng begini terus cuma digoreng 1 wajan, pasti hasilnya nggak bagus.
0: Iya,
1: kan.
0: Nah, seperti waktu saya berkunjung ke ini ya, kalau ke Bandung itu kan banyak jalan apa ya, Ciampelas kalau nggak salah, saya kunjung ke sana.
1: Iya.
0: Nah, itu kan banyak itu jajanan-jajanan camilan itu memang mereka kalau goreng itu pakai 2 wajan.
1: Iya, kalau
0: yang
1: kerupuk
0: pertama,
1: pasti begitu.
0: Karena saking apa banyaknya produksinya.
1: Iya.
0: Oh, itu maksudnya. Ya. Saya baru paham juga. Oh, kasih layu dulu.
1: Kalau kerupuk nasi enggak? Cuma khusus kerupuk ini. Kalau kerupuk nasi enggak, kerupuk nasi satu wajan aja.
0: Satu wajan aja dia sudah naik ya.
1: Karena tipis.
0: Tipis ya. Wow, semakin menarik. Dan baik sahabat budaya Kumyu yang mau bergabung di acara ini, silahkan saling share di UMKM ya. Di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Nah, apa yang menarik dari keripik bawang dan juga keripik puli ini yang dari nasi?
1: Menariknya kalau dari kerupuk bawang teksturnya lebih lembut. Kalau kerupuk nasi dia teksturnya kan mungkin agak kasar dari nasinya toh. Kalau kerupuk bawang ini dia lebih lembut. Sama lebih gurih aja daripada yang ada di pasaran.
0: Iya. Ini bertahan berapa hari dia Kak kalau setelah digoreng?
1: Kalau setelah digoreng dia kayaknya seminggu lah.
0: Seminggu boleh
1: 10
0: ya?
1: Hari bisa, cuma dia harus tidak di dalam plastik begini, harus di dalam tupperware yang kedap udara. Itu bisa sampai 10 hari, tapi kalau sudah kalau di plastik gini biasa saya titip-titip di kios, di warung-warung makan. Itu seminggu saya sudah refill lagi.
0: Refill lagi. Iya, nah, itu tadi sebungkusnya
1: ini 10.000.
0: 10.000.
1: Kalau yang bungkusan seperti ini saya khusus jual di CFD setiap hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu ya.
1: Kalau yang untuk di warung-warung di kios itu saya bungkusnya yang agak kecil-kecil, yang eceran 5.000 sama 2.000.
0: Iya. Nah, ini dengan adanya media sosial penjualan ini pemasarannya tidak harus kita, kalau CFD juga karena tiap hari Minggu ya,
1: Minggu pagi.
0: Nah, di samping pemasaran, seberapa penting sekarang manfaatnya media sosial untuk pemasaran ini?
1: Penting sekali. Karena teknologi semakin maju ya, kalau kita tidak mengikuti zaman, pasti kita ketinggalan jauh. Karena sekarang orang banyak itu belanja itu sudah tidak perlu keluar rumah.
0: Betul.
1: Mereka cuma menggunakan HP
0: online saja.
1: Jadi kalau kita tidak berusaha menggunakan sosial media sebaik mungkin, pasti usaha kita bakal stuck di situ saja.
0: Iya. Berarti Kakak juga sudah punya langganan-langganan tertentu di samping penjualan di media sosialnya.
1: Iya. Sebelum pecahnya, maksudnya ini usaha bisa besar, maksudnya bisa banyak produksi dari CFD.
0: CFD.
1: Saya jualan di CFD itu sekitar baru 5 atau 6 kali.
0: Selalu habis.
1: Bukan selalu habis, selalu kurang.
0: Kurang ya.
1: Saya sampai tidak bisa memenuhi untuk jualan di sana itu seberapa banyak, sudah sebanyak mungkin saya bawa tetap habis, memang luar biasa di CFD. Saya juga tidak nyangka itu sampai serame itu kerupuk. Ya dari situ minta nomor WA jadi pelanggan tetap.
0: Iya, karena begini kakak Tria ya. Kalau dulu orang Jakarta kata makan kurang lengkap kalau tanpa kerupuk.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi orang Palu juga sudah ketagihan.
1: Iya, kayaknya begitu.
0: Bukan cuma orang Jakarta ya. Orang Jakarta makan nasi atau apa saja tanpa kerupuk lengkap. Tapi orang Palu juga ketagihan.
1: Sudah ada lauk pasti masih pakai kerupuk.
0: Dan baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Kita break sejenak ya Kakak, nanti kita kembali lagi di ruang UMKM.

0: IPAL 97,5 FM, Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang UMKM keripik bawang ya, bersama Kak Tria Lestari pada kesempatan siang hari ini. Dan baik kakak, kita ngomong-ngomong lagi ya, menurut kakak apa yang membuat keripik bawang ini saat ini kembali diminati oleh masyarakat, karena rasanya kah atau mungkin harganya masih terjangkau? Ya, bisa kakak sampaikan.
1: Mungkin kenapa bisa bang itu sekarang, zaman sekarang kayaknya orang itu suka yang makanan yang legend-legend ya. Maksudnya kayak yang kangen makanan-makanan dulu.
0: Yeah.
1: Apalagi di Kota Palu ini kayaknya saya tahu juga banyak orang Jawa.
0: Uh-uh.
1: Jadi mereka tuh kayak rindu kerupuk dari Jawa gitu kan. Jadi mungkin itu juga salah satunya, dan harganya juga kalau kataku segini 10.000 itu sudah murah, sangat terjangkau. 10.000 sebungkus ini. Jadi yang menunjang untuk bisa bertahan sampai sekarang itu mungkin dari harga dan juga rasa.
0: Iya kakak, kalau saya lihat ini kan packingnya masih sederhana dan biasa-biasa saja. Ini masukan ya buat kakak sedikit, nggak apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Masukan ini packingnya akan lebih menarik dari ini kan plastik beningnya yang agak tebal dan juga di cap pakai apa sekarang itu. Nah itu akan lebih menarik, apalagi taruh merek, label apa semua. Nah itu akan lebih ini ya, itu masukan.
1: Iya.
0: Dan kemudian juga. Dari inovasi apa yang dilakukan agar keripik bawang ini tetap terlihat menarik dan mampu bersaing camilan kekinian? Nah itu tadi salah satu masukan. Gimana ke depannya?
1: Kalau untuk kemasan ya benar tadi kemasan.

0: jualnya dia pasti lebih mahal karena plastik begitu.
1: Betul,
0: kan mahal
1: apalagi
0: gitu.
1: Harga plastik.
0: Ya, makanya sampai sekarang kerupuk itu masih bertahan dengan plastik yang seperti ini
1: ya. Iya, ya, gitu. Gampang mudah dan mudah ya.
0: Benar.
1: Ya.
0: Karena nah, seminggu aja dia sudah lain pasti rasanya kalau di apa? Sudah digoreng.
1: Dan ini Kak, penjualannya yang sudah digoreng ada juga yang maksudnya yang siap digoreng, apa yang belum digoreng?
0: Mentah,
1: yang mentahnya
0: ada.
1: Ada juga.
0: Iya, cuma saya lupa bawa.
1: Itu ukurannya yang mentah gimana?
0: Saya kilo? Jualnya per kilo, tapi biasa juga ada yang beli setengah kilo.
1: Kiloan berapa?
0: Satu kilonya 25.000.
1: Oh, masih bisa dijangkau.
0: Iya.
1: Isinya banyak itu ya?
0: Iya, banyak. Kalau digoreng itu satu kilo hampir jadi 7 ini. 6-7 lah.
1: Iya. Iya, hitung-hitung hemat sebenarnya lebih ini yang mentah ya, bisa berapa kali kita
0: jadi
1: goreng.
0: Bisa tinggal jemur dulu sedikit, goreng, nanti habis jemur lagi gitu.
1: Di samping tadi jualannya di Car Free Day.
0: Iya.
1: Di rumah tetap ada stok.
0: Ada.
1: Atau sudah punya mungkin langganan-langganan khusus juga?
0: Kalau untuk yang jualan ada setiap pasar daerah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Iya, iya.
0: Cuma Senin aja yang libur, kayak di Pasar Biro Maru, Pasar Dolo, Pasar apa lagi ya? Pasar Marawola.
1: Iya, iya.
0: Gitu.
1: Berarti ke pasar-pasar juga
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ada yang jualan.
1: Baik. Kemudian Kakak, siapa yang target pasar utama dari keripik bawang ini yang diproduksi? Siapa sasaran utama? Masyarakat kah?
0: Iya.
1: Atau pedagang-pedagang? Ini sekarang kan banyak juga Mas Joko ini yang di samping dia jualan ada topping kerupuknya juga.
0: Kalau di pasar daerah jarang target pasarnya itu warung Mas Joko, karena kalau pasar daerah kalau penjual Mas Joko itu belanjanya pasti di pasar impres. Kalau saya tidak ada jual kerupuk ini di pasar impres.
1: Iya.
0: Jadi cuma untuk warga sekitar itu sama pedagang-pedagang di pasar aja.
1: Ya, awal mula tadi bincang-bincang kita kan pingin tahu juga modal awal ini berapa rupiah nih bisa?
0: Modal awal itu 1 juta.
1: Satu juta.
0: Iya, 1 juta.
1: Itu ana bahan atau dengan bahan-bahan apa alat-alatnya?
0: Kalau alat kan alat cuma apa sih? Alat tidak membutuhkan alat yang besar karena kayak bor itu kebetulan suami saya itu kerja bangunan. Jadi ada bornya. Jadi saya cuma memerlukan mata mixernya. Saya juga kebetulan sebelum punya ini saya penjual kue kering. Jadi saya sudah punya mixer. Jadi sudah itu. Jadi 1 juta itu cuma untuk membeli peralatan seperti nambah loyang yang agak besar, bak yang agak besar untuk ngaduk. Sama beli irisan, sama bahan-bahan untuk buat. Itu aja.
1: Berarti sudah ada baru berapa bulan belum ada izin usaha Kak atau sudah?
0: Belum. Untuk izin usahanya belum ada.
1: Iya. Membuat ini apakah sudah pernah juga mengikuti pelatihan atau apa?
0: Pelatihan belum ada, belum ada ikut. Soalnya mereka kayak baru sekali kan, baru 6 bulan, jadi belum ada ikut pelatihan.
1: Iya, suatu usaha produk UMKM sekarang kan harus ada label supaya legalitas dan itu
0: harus
1: lebih dipercaya.
0: Iya.
1: Ya. Atau mungkin ada mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan bagaimana lagi lebih modern kah atau apalagi varian rasa.
0: Iya.
1: Nah, itu untuk kedepannya. Dari usaha ini ada suka dukanya enggak?
0: Suka dukanya, kalau sukanya ya pasti karena laris. Kalau dukanya itu cari orang kerja susah.
1: Oh iya.
0: Mungkin kalau gajinya tinggi gak susah ya. Tapi kebanyakan orang kan maunya kerjanya yang gak capek. Tapi gajinya besar.
1: Ya,
0: itu yang susah.
1: Dan baik sahabat budaya, nah kemudian juga bagaimana caranya menghadapi persaingan produk camilan ini semakin banyak bermunculan?
0: Kalau untuk persaingan itu nomor satu di rasa. Makanya saya setiap jualan saya pasti sediakan tester. Jadi saya tidak mewajibkan mereka beli, tapi saya mewajibkan mereka rasa dulu. Setelah rasa walaupun gak beli gak apa-apa.
1: Dari rasa orang ya, akan
0: dari
1: cari
0: rasa ya pasti mereka oh iya ini enak jadi beli. Jadi nggak pernah ada yang sudah rasa terus nggak beli, nggak ada.
1: Iya benar sih, sekarang memang banyak sekali kerupuk
0: banyak sekali,
1: tapi beda memang ini ya. Dari rasa kalau

0: orang sudah mencoba rasa, pasti mereka akan
1: iya,
0: cari.
1: Biasa begini, ini beda dengan yang di pasar. Iya beda, ini tidak ada di pasar impres, tidak ada. Biasa tanya tahu di pasar impres di mana? Saya tidak jual di pasar impres, ini tidak ada di pasar impres.
0: Karena buatnya manual ya.
1: Iya, cuma saya yang buat. Dia bilang, oh iya. Dari situ jadi minta nomor WA, jadi pelanggan tetap.
0: Ini belum ada cabang?
1: Cabang apa ini?
0: Usaha ini, baru sendiri.
1: Iya, baru sendiri.
0: Rencana ke depan?
1: Kayaknya
0: siapa tahu belum buka cabang usaha lagi, wah semakin laris nih.
1: Aduh, sedangkan di sini saja sudah cari orang kerja susah kayaknya. Kalau mau nambah cabang tuh pasti membutuhkan orang kerja, itu susah cari orang kerja.
0: Iya iya iya. Bagaimana respon dukungan dari keluarga atau suami?
1: Sangat baik, sangat sangat-sangat, pokoknya sangat-sangat effort dari semua keluarga itu, kayak semua ikut bantu untuk usaha ini.
0: Ini bisa di meraup keuntungan, biasa namanya penjual pasti banyak untung, ada untung ada rugi ya. Kemudian per bulan itu bisa dinominal dengan angka berapa keuntungan yang bisa didapat, terbaca?
1: Ini nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya. Oh, keuntungan saya per bulan atau per tahun bisa, ini kan baru 6 bulan. Per bulan itu untungannya wah lumayan besar, bisa disebut dengan nominal. Nggak apa-apa.
1: Ya di atas 10 lah.
0: Lumayan ya per bulan ya. Di atas 10 lumayan, ini besar keuntungannya. Kemudian sudah pernah bersentuhan dengan pemerintah mengenai modal?
1: Belum sama
0: belum
1: sekali.
0: Pernah,
1: karena
0: ya?
1: Mungkin kan masih baru sekali, jadi saya juga belum ada mengajukan apapun ke sebenarnya saya itu tidak membutuhkan modal besar. Saya itu hanya membutuhkan tenaga. Karena kalau kayak modal, kalau modal itu tidak ada perlu, maksudnya tidak perlu, kalau modal itu rumah produksinya, sedangkan tidak mungkin toh dari pemerintah mau kasih saya tempat produksi, pasti kan peralatan. Walaupun ada peralatannya, kalau saya tidak punya orang kerja, pasti alatnya juga nganggur gitu.
0: Ya itulah. Kemudian juga keripik bawang ini kan memberi manfaat ekonomi bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Nah, sejak usaha ini apa yang sudah didapatkan, baru 6 bulan ya, kategori baru sekali. Apa yang sudah bisa diraih? Ya mungkin saya sudah bisa beli ini. Ya saya sudah bisa beli ini. Boleh ceritakan Kak Tria?
1: Ya, kalau untuk yang sudah didapat sampai saat ini, saya sudah bisa bangun walaupun pondok-pondok untuk produksi ini kerupuknya.
0: Sebelumnya
1: kan saya masih dari rumah.
0: Oh iya.
1: Tapi untuk tanahnya saya memang sudah punya. Cuma dari usaha kerupuk ini saya bisa bangun pondok-pondoknya untuk buat ini, untuk maksudnya orang kerja di situ sama freezer, pokoknya semua alat pengiris, bor, itu semua pure dari hasil kerupuk. Karena modal awal itu seperti yang saya bilang tadi, kita modal awal cuma 1 juta dan itu yang diputar-putar terus sampai menghasilkan itu peralatan semuanya.
0: Apa harapan kakak terhadap perkembangan UMKM, terutama kuliner atau boleh dikatakan camilan ini?
1: Camilan
0: atau topping makan. Apa harapan kepada UMKM, terutama pengusaha kerupuk lah yang ada di Palu ini atau UMKM?
1: Harapanku sebenarnya ini usaha ini semoga bisa membuka lowongan pekerjaan dan bisa juga mempertahankan makanan khas Jawa. Karena kerupuk kan terkenalnya orang Jawa yang buat toh. Jadi kalau ini bisa sampai lama kan ini masih bisa dikenang kayak orang yang sudah hendak pulang ke Jawa itu bisa masih merasakan makanan dari Jawa.
0: Atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada terutama generasi muda saat sekarang ya, harus kreatif memulai usaha di bidang apa saja itu, baik kulinernya dan lain sebagainya. Mungkin ada yang perlu disampaikan khususnya anak-anak muda atau ibu-ibu muda. Jadi mencari rezeki itu bukan di rumah pun bisa ya, usaha sampingan rumah. Tidak harus kita wow ke tempat yang mewah atau buka. Sekarang kan serba online, walaupun di rumah tidak perlu lapak yang seluas-luasnya. Silakan disampaikan khususnya bagi ibu-ibu muda atau anak-anak muda juga yang harus kreatif.
1: Karena saya punya usaha ini masih baru-baru sekali ya, maksudnya masih seumur jagung. Ya pesanku untuk ibu-ibu rumah tangga seperti saya, jangan pernah berpikir kita jadi ibu rumah tangga itu cuma
0: berdiam diri.
1: Diam diri cuma untuk minta uang dari suami.
0: Nah, itu dia.
1: Karena usaha itu tidak bakal besar kalau tidak dimulai dari yang kecil. Sama juga itu kita harus gunakan sosial media itu sebaik mungkin, karena sekarang itu tempat kita mempromosikan dagangan kita itu gratis dari dari Facebook, TikTok, YouTube, Instagram itu gratis semua, tidak ada yang bayar, cuma ya paket data yang bayar ya. Kalau itu kan walaupun kita nggak promosi, kita pakai setiap hari juga kita bayar paket data. Terus sama jangan memulai usaha itu memikirkan modalnya harus besar, tidak. Saya bisa sampai di saat ini saya cuma modal 1 juta rupiah. 1 juta rupiah saya sudah dari produksi saya cuma sekitar 4 kilo, satu kali ngadon 4 kilo. Sekarang saya seminggu sudah hampir 400 kilo.
0: Wow, keren.
1: Ya, karena itu, karena sosial media.
0: Iya.
1: Dari berkembangnya, dari banyaknya yang tahu, jadi penasaran toh, itu apa sih yang dijual? Itu bagaimana rasanya? Dan yang pertama juga sih rasa. Perbaiki rasa dulu. Kalau sudah sudah cocok di semua lidah, sama tetangga, sama saudara, kalau sudah cocok semua, baru kita pasarkan. Gitu.
0: Ya, harus ada testernya dulu ya.
1: Iya, boleh ini dibawa testernya.
0: Dan baik, menurut kakak bagaimana sih tip berusaha yang orang bilang, oh pengusaha ulet, langgeng. Gimana sih tip berusaha itu supaya ya jangan sekarang ini istilahnya panas-panas, wah nanti beda lagi, beda lagi. Gimana sih?
1: Sebenarnya saya juga tipe orang yang panas-panas, dibilang panas-panas tai ayam ya. Saya juga tipe seperti itu. Cuma kebetulan pas di usaha kerupuk ini saya juga dengan orang tua kan, join dengan orang tua. Dan kebetulan orang tua itu memang pekerja keras. Dia yang lebih ulet daripada saya. Jadi saya kedorong dari orang tua. Jadi sekarang itu yang lebih banyak sebenarnya memproduksi itu orang tua. Saya itu bagian pemasaran dan marketing. Jadi saya yang memasarkan, saya yang promosi. Saya, orang tua itu cuma tahu bikin. Gitu, jadi memang keuletan, konsisten itu utama. Jangan sekarang bikin, nanti besok ada yang cari lagi. Aduh, kerupuknya belum ready. Kerupuknya harus, belum ada.
0: Harus ready terus.
1: Harus,
0: ya.
1: Pokoknya tidak bisa bilang, capek nanti saja bikinnya lagi. Nggak bisa.
0: Karena ini barangnya tahan awet juga. Kalau mentahnya ya.
1: Apalagi kayak kerupuk. Kerupuk goreng, nggak usah goreng banyak-banyak. Kalau mentahnya itu kan bisa disimpan berbulan-bulan. Tahunan malahan. Jadi kalau bisa cari usaha itu juga yang dipikirkan kalau misalnya tidak habis, itu bisa disimpan.
0: Selama ini di samping permintaan khususnya Kota Palu, apakah ada juga di kabupaten khususnya di Sulawesi Tengah ya kak?
1: Iya, kemarin sudah sempat kirim ke Morowali. Cuma kalau untuk keluar banyak yang minta dari itu dah dari TikTok gitu kan, banyak yang minta permintaan kirim ke sana. Cuma saya masih gaptek sekali dengan pengiriman, soal pengiriman ke luar daerah. Saya belum tahu, maksudnya saya juga bingung mau belajar sama siapa, kayak soal resi apa semua cara pengirimannya itu bagaimana begitu. Jadi saya belum pernah terima pengiriman ke luar daerah. Luar pulau, bukan luar daerah.
0: Baik, ya. Pengusaha kerupuk, apalagi dibilang tadi, wah orang-orang dari Jawa. Sekarang beli kerupuk udah harus ke Jawa.
1: Benar.
0: Di Palu sudah ada. Baik, mengingat waktu kita terbatas, mungkin tips yang terakhir yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha UMKM, apalagi yang baru berkembang, khususnya di Kota Palu. Silakan, Kak Tria.
1: Untuk anunya apa ya? Ya saya juga tidak bisa. Saya juga baru-baru merintis.
0: Harapan ke depan lah.
1: Harapan ke depannya gunakan sosial media sebaik mungkin. Jangan, pokoknya jangan sia-siakan teknologi yang ada sekarang. Karena itu sangat berpengaruh di usaha
0: sangat
1: kita.
0: Sangat membantu sekali.
1: Sangat membantu, sangat berpengaruh.
0: Baik, dan baik Kakak Tria Lestari, terima kasih sudah hadir di Perumpat RRI Palu. Kita harapkan dan kita doakan usahanya laris manis, lancar. Dan juga Tentu yang tersulit tadi cari karyawan ya.
2: Iya,
0: mudah-mudahan segera mendaftar yang mau bekerja. Ini sekaligus membuka lapangan kerja kalau
2: iya,
0: begitu.
2: Iya, benar.
0: Terima kasih, semoga sukses.
2: Iya,
0: kami
2: amin.
0: Cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mulana sampai Sufu Sarara, Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah melanjutkan tahapan Lomba Inovasi Daerah Masyarakat dengan menetapkan 25 peserta lolos ke tahap seleksi aplikasi. Jumlah tersebut merupakan hasil penyaringan dari total 35% yang mendaftarkan diri dalam kompetisi bertajuk Ayo Berani Berinovasi, mengangkat tema inovasi teknologi tepat guna berbasis digitalisasi pembayaran. Peserta yang lolos selanjutnya akan memasuki proses penilaian terhadap aplikasi yang telah dikembangkan sesuai dengan ketentuan lomba. Untuk memastikan proses seleksi berlangsung profesional dan objektif, panitia menggandeng tim juri di kalangan akademisi Universitas Tadulako. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Buol mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat persiapan yang digelar di ruang rapat Sekda Kabupaten Buol pada hari Selasa, 4 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Muhammad Yamin Rahim menegaskan persiapan harus dilakukan secara terarah, efektif, dan tetap memperhatikan efisiensi anggaran. Fokus utama peringatan HUT Republik Indonesia adalah pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih, disertai sejumlah kegiatan pendukung yang melibatkan perangkat daerah dan masyarakat. Sampai sufi sarara fesiamo kariba salia tinti sapuran dua. Yakwani popia fai kami panjili. Ri kariba salia tinti sapu tatalung.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Three, two, one, go.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Jadi banyak sekali makanan-makanan khas tradisional Nusantara yang best seller. Ini juga akses inspirasi menu Nusantara lainnya melalui komunitas kuliner. Wah. Jadi Indonesia ini negeri penghasil rempah yang melimpah ya. Memiliki sejumlah makanan Nusantara khas yang tak terbantahkan. Dari masakan, bumbu, rempah hingga hasil persilangan dengan pengaruh luar. Kekayaan kuliner tradisional Indonesia terus memanjakan lidah pencinta makanan. Ada beberapa makanan ikonik ya. Kalau rendang tidak diragukan lagi, yang dari Sumatera pasti dikenal ya. Proses memasak yang lama ya. Sajiannya yang tak tertandingi, daging yang empuk, bumbu yang meresap sempurna. Ini menghadirkan cita rasa yang gurih, pedas, menggoda lidah para pelanggan. Nah, lain lagi yang namanya nasi goreng. Di mana-mana ada nasi goreng. Tapi, ya nasi goreng Indonesia ini hidangan yang tak pernah gagal memikat hati para penikmat kuliner. Menu sederhana ini, ya dengan penggunaan bumbu-bumbu rempah khas Indonesia seperti bawang merah, bawang putih, kecap manis, yang suka ya sesuai selera ada cabai sedikit ya. Nah ini ada juga yang alangkah bagusnya memang kita puas merasakan nasi goreng itu apabila kita meraciknya sendiri tanpa bumbu siap saji. Nah ini kita akan, nah itulah rasa kita akan berbeda dengan bumbu nasi goreng yang lain ya. Ada yang suka memakai terasi misalnya, ada yang tidak. Nah, tergantung selera pribadi. Nah, itulah ciri khasnya masing-masing ya. Kalau kita membuatnya dengan rempah yang sudah jadi itu tidak afdol ya kalau ibu rumah tangga ya. Pasti ingin membuat menu yang racikan tangannya sendiri. Itu akan terasanya wah luar biasa ya. Dan baik sahabat budaya, banyak sekali masakan-masakan kuliner khas Nusantara yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Kumiu. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

Baik, sahabat budaya, kita lanjutkan lagi melihat kuliner khas Nusantara ya. Nah, pada umumnya siapa sih yang tidak kenal sate? Tapi sate itu banyak ya. Namun sate itu semua rata-rata dibakar. Yang membedakannya, sahabat budaya, adalah dari bumbu. Ada kalau rata-rata di khususnya Sulawesi Tengah, bumbu sate itu pada umumnya dari kacang. Namun ada juga yang berbeda ya. Ada yang dari kecap diiriskan cabai, kemudian bawang mentah atau cabai mentah. Nah, itu unik ya. Tapi jangan lewatkan kesempatan untuk menyajikan hidangan sate. Nah, tadi ada sate yang pakai bumbu, ada bumbu kacang rata-rata, tapi ada juga sate yang memakai bukan bumbu kacang, tapi irisan cabai, kecap ya. Seperti ya, sederhana namun beda rasa ya. Dan baik sahabat budaya, ada sate Ponorogo. Kelezatan sate kepada pelanggan, nah ini membuat mereka terpesona oleh keharuman dan kenikmatannya. Dengan potongan daging, ada juga sate ayam, ada sate sapi, ya, ada juga sate ikan, ya, menggunakan tusuk sate kemudian dipanggang atau dibakar, ya. Nah, ini memberikan pengalaman makanan yang menggoda, ya. Setiap daerah punya ciri khas. Beda lagi kalau di Jogja, ada gudeg ya. Siapa yang sudah pernah merasakan gudegnya Yogyakarta? Nah, ini gudeg hidangan khas yang tak boleh dilewatkan dengan bahan utama nangka muda yang dimasak dengan santan, rempah-rempah seperti daun salam, lengkuas, gula merah. Nah, ini memberikan cita rasa yang tiada tandingnya. Ya, kalau orang Indonesia, nah, makan tanpa sambal atau cabai ini kurang, ada sesuatu yang kurang ya. Apalagi yang suka makan pedas ya, jangan lewatkan. Semua orang bisa nyambel ya, apalagi kalau di menu yang sederhana saja, seperti contoh ikan goreng yang simpel, tanpa ada, kalau di Palu dabu-dabu ya, dabu-dabu atau sambal, nah ini kurang lengkap ya rasanya. Nah, inilah rahasianya ada di sambal. Banyak ikan-ikan goreng atau ikan bakar atau tempe tahu goreng. Namun rahasianya itu ada di sambal. Dan baik sahabat budaya, T1 Kaili kuliner Nusantara kami cukupkan ke ruang dengar Kumiu. Dan masih banyak makanan-makanan khas lain di daerah. Ada empe-empe, ada nasi uduk ya. Kalau di Jakarta itu nasi uduk ke, dan juga ya, gado-gado, soto, dan lain sebagainya. Nah, yang aneh itu ada nasi, kalau nasi tumpeng ya, kalau di Jawa rata-rata nasi tumpeng, di Bali juga banyak nasi tumpeng ya. Ada serabi Solo, ya, ada nasi pecel, wow, macam-macam. Ini membuat kita melihat saja postingan gambarnya menggugah selera ya. Selamat makan siang buat Kumiu-Kumiu ya. Dan baik, ya, inilah makanan-makanan khas Nusantara yang patut kita ketahui. Jadi makanan khas Nusantara seperti nasi liwet yang ada di Solo, tidak harus ke Solo ya. Dimanapun Kumiu berada, ya tinggal Kumiu browsing-browsing. Nah, tidak harus kita ke Solo makanan khas yang kita cari. Oke, sahabat budaya, semoga bermanfaat makanan-makanan tradisional ini. Kita boleh coba praktekkan sekarang, gampang ya. Kita bisa lihat YouTube, yang terpenting itu ada bahannya.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sambar Budaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palu Sulawesi Tengah memfasilitasi vaksinasi human papillomavirus atau HPV bagi aparatur sipil negara ASN dan juga masyarakat umum sebagai salah satu upaya mencegah risiko kanker serviks. Harapannya dengan adanya vaksinasi HPV ini, masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dapat hidup sehat dan terhindar dari kanker serviks, kata Kepala Balai Besar POM Palu Mustafa Anwari di Palu pada hari Rabu. Ia mengatakan kegiatan tersebut bagian dari program Sejuta Vaksin HPV untuk ASN dan juga masyarakat yang dilaksanakan Badan POM bekerja sama. Nah, ini bekerja sama dengan Korpri Pusat. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT ke-25 BPOM, HUT ke-54 Korpri, dan HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan. Yang mengatakan vaksin HPV diberikan dalam 3 dosis dan perlu diikuti secara lengkap agar manfaatnya dapat diperoleh secara optimal. Dosis lanjutan diberikan 2 bulan dan 6 bulan setelah dosis pertama. Nah, dosis pertama telah diberikan pada Februari, dosis kedua pada April, sedangkan dosis ketiga sekaligus terakhir dilaksanakan pada Agustus 2026.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita. Rapapa rososo posong sampai subuh. Tadi ngai dade kamri pro ampa RRI Palu.

Gaya hidup sehat adalah cara kita menjalani hidup guna menurunkan resiko terkena penyakit atau meninggal dunia di usia muda. Memang tidak semua penyakit dapat dicegah, tetapi sebagian besar penyakit kronis atau penyakit penyebab kematian seperti jantung koroner dan kanker bisa dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Menentukan pilihan gaya hidup sehat yang tepat tentu perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, dan kondisi kesehatan. Anda tidak bisa mengharapkan hasil perubahan gaya hidup yang sama dengan orang lain. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau kemampuan fisik, berikut ada beberapa cara untuk memulai gaya hidup sehat yang bisa langsung Anda terapkan dan jadikan rutinitas baru. Menjaga pola makan dengan benar dan berolahraga secara teratur dapat membantu Anda mengurangi risiko terjadinya penyakit diabetes dan mempertahankan berat badan yang ideal. Gaya hidup yang sehat dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot, memperkuat daya tahan tubuh, serta meningkatkan kesehatan jantung. Untuk mengolah stres dengan baik, Anda bisa melakukan olahraga secara teratur. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mental. Mengontrol waktu tidur Anda juga merupakan langkah yang sangat penting untuk gaya hidup sehat. Karena kurangnya waktu tidur bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Tidak hanya merasa lelah dan lamban, Anda juga mungkin merasa mudah tersinggung dan murung.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, masih ada informasi lain kerewan dengar Gumio, diantaranya kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar pendampingan teknis pencatatan hak cipta bersama Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah kemarin ya, 4 Agustus 2026. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan kepastian operator instansi dalam mengajukan permohonan secara mandiri melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Dalam bimbingan teknis tersebut, tim Kemenkum Sulawesi Tengah mengedukasi alur pengisian data pencipta hingga pengunggahan dokumen berkas. Melalui pendampingan ini, Balai Bahasa Sulawesi Tengah kini resmi mengelola akun layanan hak cipta institusi secara independen. Pada kesempatan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah juga menyampaikan rencana pencatatan hak cipta terhadap 32 karya tulis berupa buku cerita Dwi Bahasa. Kemudian ada karya literasi diterbitkan sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah dan penguatan budaya lokal.

0: Rebasalea, Tinti, Sapu, Ampah, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Salara, turnamen bola voli cup resmi dimulai di Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una setelah dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Kompetisi tersebut menjadi ajang mempertemukan para atlet bola voli dari berbagai daerah sekaligus memperkuat semangat persaudaraan melalui olahraga. Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa setiap pertandingan tidak hanya menjadi ajang memperebutkan gelar juara, tetapi juga sarana membentuk karakter para atlet. Menurutnya, nilai sportivitas, disiplin, kejujuran, dan juga kerjasama harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kompetisi olahraga. Olahraga tidak hanya melahirkan atlet yang berprestasi, tetapi juga membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat dan mampu menghargai setiap proses dalam meraih kemenangan. Kariba Kaufuna, perguruan tinggi didorong untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Harapan ini mengemuka dari HANA ASA Indonesia Sulawesi Tengah sebagai lembaga penyelenggara edukasi keuangan dan lokakarya penyusunan kurikulum program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Palu pada bulan Juli lalu. Lokakarya menghadirkan founder HANA ASA Indonesia, Mardiah, bersama Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar Profesor Dr. Abdul Razak Munir S.E.M.S.I. M.M.K.G.T. serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah sebagai narasumber. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek Indonesia, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, dan jumlah tamu undangan. Sampai sufisara rafisiamu kariba salya tinti sapu ampa. Yakuani popiafai kami panjili.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai

0: dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya. Di belakangnya backgroundnya keren banget itu perompat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
1: Saya lagi di kantor.
0: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak yeah, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar nggak apa-apa ya Bang ya?
1: Apa-apa.
0: Demi nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Cacing, banyak babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, praktek pada kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpok terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah

0: terus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, ya gitu. Betul. Nah,
0: kita melihat kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita mengkalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul. Nah,
0: oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Oke, gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
0: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik. Jadi,
0: kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya. Ya.
0: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong, Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih. Ya.
0: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Okay. Nah, ini udah sedikit dah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis, kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
0: Bukan.
1: Iya, oke.
0: Okay. Nah, ada generasi X nih.
1: Oke. Okay.
0: Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Oh iya.
0: 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Antara dulu tradisional yang konservatif dengan modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya, Bang ya.
0: Kayak kita

0: akan mengenal,
1: yeah,
0: mengenal budaya.
1: Okay.
0: Dan kita apa namanya masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
1: betul,
0: ya, nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan, kan?
1: Setuju.
0: Ya, dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita dulu, kita ini generasi kita nih, empo juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun geni kelahiran 8 ini bang, 2000-an bang.
0: Waduh.
1: Ya, ayo generasi 80-an bang. Ya.
0: Kita nggak dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul. Ya,
0: nggak kenal. Nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu,
1: yeah,
0: sekarang itu anak-anak praktis. Ya, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul.
0: Ya. Nah, padahal budaya itu perasaan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini ya. Hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh,
1: yeah,
0: itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa rumah dah,
1: yeah,
0: mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi.
1: Yeah.
0: Saya bapaknya Betawi,
1: yeah,
0: ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah,
1: ya.
0: Ya, kita mulai dari rumah, mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empo juga, kalau mau pergi cium tangan, cium tangan, masuk rumah pakai salam,
1: ya,
0: kemudian melihat orang tua. Kita menatap orang tua aja gak berani dulu.
1: Ya. Kalau sekarang bang kita natap dia nantang gitu ya bang ya. Dia natap balik apa lo gitu kan.
0: Itu anak-anak sekarang kita ini.
1: Iya benar.
0: Ya mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidikan budaya Jakarta.
1: Okay.
0: Ya, jadi diajarkan ke lokal itu dasar tuh.
1: Yeah.
0: Satu pertama rumah. Ya kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita.
1: Okay. Nah,
0: di sekolah alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan yang pertama bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya asli, buku doang ya, Bang ya. Belajarnya dari buku doang.
0: Dia textbook kan?
1: Iya.
0: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
0: Nah, itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB buat budaya Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Yeah. Jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajar yang bukan orang Jakarta dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul.
0: Paham. Nah, ini.
1: Nah, itu dia.
0: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar.
0: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya, Bang, saya pesimis sih, Bang, ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
0: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh, budaya baru. Ada orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang,
0: ibunya Sunda, ibunya Padang,
1: ibunya Padang,
0: ya lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
0: Ya, tinggal nanti saya kira kan kita jadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depannya bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Punya akar budayanya yaitu budaya Betawi.
1: Siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
0: Ya, tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya, ya. Apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis, gitu. Jadi, ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya.
1: Globalisasi,
0: modernisasi, digitalisasi ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya, Bang. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya Bang.
0: Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Iya. Promosi sosial. Oke. Dan ini banyak tuh sekarang. Iya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya Bang. Harus ada kolaborasi ini Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang Bang?
0: Jadi kan kita ada 3 unsur nih. Yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah, kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu terdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang Sunda gitu ya Bang ye. Ya kan?
0: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
0: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah dengan tokoh-tokoh Betawi gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
0: Kemudian selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan. Bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar, benar, gitu, benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus dipikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya enggak setuju tuh. Kalau misalkan ondel-ondel jadi namengan tuh saya nggak setuju.
1: Iya, benar.
0: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Pak. Saking ini emosinya ya, Bang, ya. Iya, benar.
0: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong ya kan?
1: Iya.
0: Minta-minta ini mah. Ya kan? Enggak ada nilai budaya lagi. Nah, itu
1: Bang, tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul, setuju saya.
1: Ya.
0: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Okay.
0: Berarti harus
1: ada panggungnya. Iya.
0: Ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa, ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar. Taman kelurahan, taman kecamatan ya, Bang, ya.
0: Taman kecamatan di RW-RW yang besar gitu. Itu bisa itu kita bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka
1: ya.
0: Supaya jangan ngamen.
1: Betul.
0: Kasihan kan.
1: Setuju.
0: Tiap
1: malam minggu kayak ya, Bang, ya. Bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
0: cakep.
1: Kalau gak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Isinya empuk.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, apa jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Iya. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
0: Harus masif. Nah, ada lagi nih selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.

0: Ben.
1: Ya, oh, mantap, keren. Kapan lagi yang bisa panggil Romi kan ya, Bang? Ampun suhu jadi ya, Bang.
0: Baik itu. Jadi baik itu, baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang. Oke.
0: Okay. Tahu itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
0: Jadi panggil, menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang ada nilainya ya, Bang ya.
0: Ketika Nabi Ibrahim manggil kita, Allah manggil kita, kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Masyaallah.
0: Adopsi sama orang Batayi dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya Allah. Nah, itu Masya Allah.
0: Ada lagi.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya, Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil apa? Apa gitu?
1: Iya.
0: Dan saya di rumah ya pakai bahasa Betawi.
1: Okay.
0: Supaya supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
0: dari bahasa kan.
1: Mm-mm.
0: Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira. Saya ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
0: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang.
0: Saya juga nggak tahu.
1: Saya juga kagak tahu.
0: Kayak apa namanya? Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: bangkeng,
0: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya, Bang Ye. Dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya di Jakarta Pusat, mungkin udah kecuali Kemayoran ya. Pasaban masih ada lah yang basis Betawi ini masih ada, tapi di luar itu udah saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu ya, masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya mohon maaf nih,
1: bukannya
0: nyari jodoh udah orang Betawi aja udah.
1: Gitu. Iya benar-benar.
0: Nah, orang Betawi aja dah kata
1: dia. Saking cintanya gitu ya, Bang,
0: sama.
1: Ya. Iya benar-benar.
0: Ada sebagian kecil. Sebagian kecil.
1: Siap. Yang
0: masih sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik, Bang Robi, ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510, atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya, Bang. Abang boleh minum dulu, Bang, tapi jangan kemana-mana ya, Bang ye. Abang Po nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: lewat RRI Net, deh bisa banget, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
3: Baik ya.
2: Baik, alhamdulillah sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 0213550451, 0213440792 atau di nomor WhatsApp 0812112249. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
2: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
4: Bang Fadli, assalamualaikum.
2: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
3: Bang Fadil, Bang Robi.
2: Iya. Oke.
4: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya Betawi ya?
2: Iya, tentang budaya Betawi.
4: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
2: Iya, dijawab kalau, baik. Ya,
4: baik, kalau di sini di Maluku itu tabik itu jawab baik itu khusus orang Arab Badar gitu.
2: Oh. Sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara.
4: Iya, khusus orang Arab Badar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi. Pertanyaan saya kira-kira pada saat ini ilmu apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu pertanyaan aja gitu.
2: Oke, baik-baik Bang Taher, terima kasih
4: ya. Sama-sama Bang Ufa sama Bang apa
2: Bang Robi
4: ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, selamat siang, Mbak.
2: Iya, ini penanya jauh-jauh, Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone, Bang. Dari Sulawesi ini.
5: Iya.
2: Ya, Ica, silakan.
5: Ini Mbak, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kepal sayurnya juga, gembong, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
2: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
5: Kapan-kapan, iya.
2: Iya.
5: Itu mau nanya dong sama bapak siapa namanya?
2: Bang Robi.
5: Oh, Bang Robi.
2: Iya.
5: Kalau di Betawi gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang simpon apa ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
2: Panggil tong.
5: Kemana kadang, lu tong?
2: Iya, kadang neng gitu kan ya.
5: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong.
2: Oke,
5: gitu.
2: Oke. Gitu aja.
5: Aku mau pantun dulu dong, Kak.
2: Oh ya udah, silakan. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
5: Di sawah ada katak.
2: Cakep.
5: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
2: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan, Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
3: Baik, terima kasih tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas, Pok.
2: Widih.
3: 8 keturunan ke atas, Pok.
2: Iya,
3: dan
2: iya.
3: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
2: Oh. Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
3: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate. Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
2: Jadi
3: konon katanya begitu.
2: Konon katanya begitu.
3: Kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
2: homogen ya, Bang, ya. Iya, kan? Benar.
3: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah jadi percampuran.
2: Iya.
3: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
2: Cina,
3: Rebana, Hadropan,
2: iya
3: kan. Wah, ada yang kayak Cina.
2: Iya.
3: Yang perempuan kayak itu aneh.
2: Betul. Yang itu juga ya, Bang, ya. India juga ya. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya, Bang Po, ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya, Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi. Nggak enak ya, Bang, ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh ya, admit dulu ya, Bang, ya. Bentar ya, Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi, mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya, Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi, Bang? Gimana? Lanjut, Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu banyak perpaduannya ya.
3: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
2: Iya. Nah,
3: itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
2: Yeah.
3: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
2: Iya, yeah, betul. Ya,
3: nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
2: iya,
3: tidak
2: betul.
3: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
2: Oke, baik.
3: Gitu, Pak.
2: Iya, Bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya, Bang, ya?
3: Enggak. Enggak juga. Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik. kemudian disingkat menjadi baik. Baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
2: neng.
3: Entong dan neng.
2: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang gitu, dipanggil neng juga ya, Bang ya?
3: Ya ada, sebagian apa Betawi-Betawi ya, dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
2: Iya,
3: Tapi memang secara umum ya entong.
2: Secara
3: umum entong untuk
2: Bang ya, Bang ya.
3: Neng ya.
2: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi, Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini dua lagi, ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
3: Jadi kan budaya itu kan,
2: ya.
3: Budaya itu merupakan hasil dari cipta karsa rasa.
2: Betul.
3: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya. Ya, jadi pri kehidupan, nilai moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan. Yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
2: kesenian,
3: yang kelihatan ya, yang kelihatan jelas lah sekarang,
2: nampak,
3: yang nampak jelas. Jadi sekali lagi, budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup mencakup semua aspek kehidupan.
2: Iya,
3: ya, betul. Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
2: Ya.
3: Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang. Yang begitu-begitu tuh.
2: Mana nih, Bang? Nih, ayo punya ada gambar nih, Bang.
3: Nah, itu yang di belakang tuh ada rumah tuh.
2: Yeah.
3: Ada gigi balangnya, harusnya itu ada itu.
2: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang ya?
3: Ada.
2: Wah, perlu ditambah ya, ini. Ya, ya. Ini rumah bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali, Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
3: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
2: bir petok,
3: sadaria. Sadaria
2: tuh, ya,
3: apa namanya? Ya apa namanya? Pakaian.
2: Iya, iya.
3: Pakaian yang apa namanya, kalau kalau orang sholat tuh pakai apa namanya, pakai baju
2: koko,
3: koko, baju koko,
2: ya,
3: yeah. Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa, pakai kain, gitu ya,
2: yeah.
3: Pakai kain. Nah itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh.
2: Oke,
3: Jadi ikon Jakarta. Wah, banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Oh, Ponova coba makanan apa aja yang
2: udah banyak, Bang. Paling Ponova tuh aye tahu ini dah, kerak telur, apa lagi ya, kue yang ada topinya itu apa namanya, Bang, dibikin kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya, Bang ya. Itu mah dari Jawa Barat ya, Bang, kalau gemblong ya.
3: Iya, gemblong mujuju.
2: Gemblong mujuju. Karena udah memang gak banyak lagi kita lihat ya Bang ya, makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya Pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya Bang.
3: Pecak, pindang.
2: Iya, yeah,
3: pindang. Dan yeah, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
2: Iya, yeah, benar-benar.
3: Ikan pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
2: yang patin.
3: Pindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
2: Apa ya, ikannya satu lagi ya? Aduh, bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya, Bang ya. Ah, lupa ya, kita Bang. Iya, ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya, Bang ya.
3: Iya,
2: benar. Oh ya, bandeng. Nah, tuh. Iya, benar-benar.
3: Gabus pucung.
2: Betul. Ah,
3: masih banyak lagi.
2: Iya, gabus pucung ya.
3: Banyak lagi.
2: Iya, benar-benar.
3: Nah, ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya, ya kayak lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang
2: kan, iya,
3: yang hilang tuh.
2: Iya, benar-benar
3: ketapang. Bagi orang yang kagak, yang nggak jago bikin ya biji ketapang, kita buat tahu kan itu.
2: Iya, benar. Kalau Aye tuh buat laki pulang malam Bang, sama Aye tuh kalau pulang malam laki Aye lempar tuh Bang sama biji ketapang.
3: Galak banget. Tapangnya segede poli.
2: Iya dah. Ya jadi memang memang udah banyak hilang ya Bang ya.
3: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
2: Iya betul.
3: Ya kan? Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
2: Oh.
3: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
2: Oke.
3: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Namakan kue.
2: Iya, iya.
3: Pakai yang kayu manis.
2: Uh-uh.
3: Ya saya jadi susah ngegambarin gitu.
2: Gimana?
3: Jadi kayak geprek juga enggak, tapi rasanya memang ke apa? Ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lagi.
2: Iya, benar.
3: Dulu nenek saya itu. Sunan nenek saya tuh kue kaak.
2: Iya. Yeah. Sekarang udah susah sendiri. Susah ya Bang, udah susah nyarinya. Aduh, juga dan betul. orang yang bikin juga udah jarang.
3: Iya, betul.
2: Betul. Aduh.
3: Jarang
2: betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih Bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita, masih panjang lebar nih Bang. Iya, Robi iya. Mesti paparkan. Iya. Tapi karena waktu Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun Bang. Apa yang menjadi harapan Abang iya. Bang? Silahkan.
3: Ya, saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
2: Iya.
3: Jadi bukan hanya seremonial, tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul. Ya, oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
2: Betul.
3: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi kan Betawi itu kan orangnya open.
2: Iya. Yeah, yeah, panas dong Bang.
3: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
2: Panas dong.
3: Iya Pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau orang Betawi ini kagak open.
2: Iya yeah, benar.
3: Ya, ini nggak terbuka terhadap suku yang lain.
2: Betul.
3: Saya kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo, busur sono sini, ya sehingga minggir, ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
2: Aduh, miris ya Bang ya.
3: Okay. Tapi saya berharap sih memang budaya kita jangan sekedar seremoni, tapi memang terinternalisasi dalam apa namanya dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, ya, yang anak-anak kita punya masa yang memiliki masa depan.
2: Setuju Bang.
3: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
2: Amin, amin gitu, ya Allah. Ya. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya Bang. Sukses selalu Bang Robi.
3: Sama.
2: Iya.
3: Sama-sama, terima kasih.
2: Yo. Abang Po nyapa Ben Cangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Abang Po, program bulan imunisasi anak sekolah bias dan cek kesehatan gratis CKG digelar di SDN Keramat Pela 07 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama Agustus hingga November 2026. Lurah Keramat Pela Tia Mutiara mengatakan pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut, tekanan darah, anemia, hingga kesehatan jiwa dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Peserta didik memperoleh imunisasi campak rubella MR human papilloma virus atau HPV, difteri tetanus atau DT, dan tetanus difteria atau TD, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya kemarin menyampaikan dukungan tersebut saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026. Menurutnya, pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dan adaptif menghadapi ancaman bencana. Program ini diharapkan memperkuat budaya sadar risiko bencana, mengingat Indonesia termasuk Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4

0: Sampai subuh sana aku pura-pura.
1: Kok bisa
0: Lisa, aku
1: nih?
0: Sampai kalau ada dangdut itu. Kita langsung apa? Bagoeng-goeng itu kepala itu. Kenapa kira-kira? Musiknya kah atau apanya? Ayo ke sana itu. Komunitas.

di apa semenjak dikuasai oleh Taliban itu ada anggapan bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, di rumah saja.

ala cowok. Jadi orang menganggap dia tuh kayak cowok. Jadi tidak ada keraguan dia kita masuk sekolah, karena di sana itu yang apa namanya anak cewek begitu saja di rumah saja, tidak usah sekolah. Yang cowok itu yang sekolah. Jadi ada anggapan seperti itu ya. Bagi itu sampai sebesar aku.

0: wabarakatuh.
1: Mangnya peda dedang Dut.
0: Ya aku dangdut terjati le.
1: Dengan siapa le?
0: Dengan Kadri Bung Jojo.
1: Kadri di
0: Bandung, Bangga dekat gunung.
1: Bangga ya. Bukan Bangga Kepulauan?
0: Bukan, Bangga.
1: Bangga. Lagi Bangga Kepulauan.
0: Lain, itu jauh.
1: Bangga. Oke, silakan Bung Kadri. Dari siapa le?
0: Mas S.
1: Hmm?
0: Mansur S.
1: Mansur S, no apa tuh?
0: Judulnya Menyesal.
1: Menyesal. Nah, aku sampai menyesal komio. Nah, sudah masuk di telepon.
0: Cuman
1: oh, cuman niriku komio menyesal nontarima ini tarima ya aku telepon mio. Ya aku non tarima telepon. Ledo ya?
0: Ledo. Apa ini okay. Nartelo?
1: Baiklah kau gitu. Amin ya rabbal alamin. Komio muni. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi di 421621 atau kita ke line telepon. Boleh gunakan 0811456. Ada Yanti, saya manggilan ibu atau nona. Halo, assalamualaikum. Sarapan, sarapan. Tak biasa sarapan Ovimpoi. Jadi bawa sarapan Ovimpoi. Mangga kita di dangdut.

0: Satu pertanyaan lagi sebelum saya coba cari dulu lagunya. I pangane Naria Mansur S ni perapi. Lalu Mansur nakawa Mansur S ni perapi. I sampai sebut ada kori bangga. Naria saya mau pangane Bung Kadri Mansur S we menyesal. Menyesal. Silakan satu penelpon lagi. Dah aku tongkrong kangen ya, sebelum kita hau mengepeda deh. Kemudian penelpon kedua Naria Ibu Yanti Dakori Sumari, tapi sekarang lagi berada di Kota Palu, ri wali kota ve. Barno dade hamai atau barno numpak kata langsung nuan. Oh ya, ada 3383 kita angkat dulu. Mengepeda deh dangdut. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nanti saya mana
1: ya? Fadil bilang.
0: Siapa?
1: Fadil bilang.
0: Fadil?
1: Iya.
0: Lengeles, oke, lengeles. Dari
1: perlagu. Perlagu.
0: Dari siapa memang ya?
1: Aku rindu. Ya?
0: Ya kuledo, komiwa ke? Evita Mala. Oke. Okay. Baiklah. Tongkrong kali Pope ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hau kita mengepet dari Mansur Esro.
2: Atiane jadi dak.
0: Apa ya kehitungannya neo enggak? Bonus.
2: Ayo bersihin kotak.
0: Ledo ini ya, dunia loku guys. Nah, ini lo kepangane hi. Mbak pangane. Oke, kita putar dari awal dulu.

0: dia. Nah, nalipo-lipo. Iya, nalipo ya aku. Nah, saya mau domenoan no. Nanggiri acarahi. Jadi begitulah, kadang-kadang harus butuh penyesuaian. Jadi Ibu Sumari, Ibu Yanti, Dokusani, apakah ada hit pangan ni perapi? Pokoknya Sugiarto. Silakan ke 421-621 atau 0811-456-03875. Kita ke penelpon berikutnya. Mangepe dari Dangdut.
1: Aku Dangdut Perpegat, Lidu Joko.
0: Lidu Joko, Jojo. Iya, Jojo Jomu tu lah. Bung,
1: sama-sama.
0: Jafri Lero Tatar ya?
1: Lero Tatar.
0: Bedanya dengan lero pinggir pantai, beri mbak.
1: Mana, napa reda lo? Napa reda lo?
0: Pangani beri mbak, mai. Napa reda mu ni? Atau sejuk-sejuk?
1: Napa reda aja lo?
0: Aneri lero tatari, apa nuanom hasil bumi yang terkenal di sana?
1: Lo?
0: Ane hasil bumi aku ri lero tatari, apa? Nah jadi andalan.
1: Oh, tetari, rene bangi, rene tapa.
0: Rene tapa.
1: Oh, iya. Kalau di kemari durian.

0: Langgeng durian.
1: Ada yang.
0: Siap. Dari siapa nih, Bung Jeffrey?
1: Halo.
0: Dari siapa request?
1: Jadi sekarang kita ke kopi.
0: Lagu siapa kan
1: nih? Johnny Iskandar, Sultan Kerpopi.
0: Johnny Iskandar. Lidus cangkir tuh.
1: Oke, terima kasih juga.
0: Iya, lidus cangkir tuh lah
1: tuh. Iya.
0: Oke, Pepe ya, kue
1: lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke TikTok. Mbak pangannya TikTok. Saya mau lihat TikTok tapi jauh sekali saya rasa dunianya. Naria Ibu Trimedia. Ne paru Ibu Trimedia, sabara. Hau di TikTok ruya aku. Naria Bapak Sarif marhum. Ne paru Pak Sarif marhum hi. No sampai subar ante Pak anu Mokhtar marhum. Apa naria dosen ku sahuyari bahasa Inggris? Sangana Mokhtar marhum. Dakur toli-toli mun beliau. Apakah punya ikatan keluarga dengan komiu Pak Sarif atau Berimba? Apa beliau dari Toli-Toli juga le masalah ya aku. Seingat saya beliau dari Toli-Toli. Pak Doktor Mokhtar marhum. Baramai pia mungkin beliau hirang relantik menjadi profesor. Mamalamu jadi profesor. Jadi besi ya. Di bahasa Inggris sesapnya mungkin profesor. Ada Ibu Sriati, alhamdulillah Ibu Sriati Usman. Nah, namanya janji profesor Ibu Prof. Gelar anu guru besar. Dari Toli-Toli request lagunya Ayu Ting Ting Geboy Mujair. Thank you. Sama-sama. Ne paruh, sabara. Kemudian Naria Semapai. Marilani Syahib. Assalamualaikum Bang Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku dangduter. Dangduter ya. Lalu dangduter sejati. Dangdut itu dangduter disambung. Tidak dipisah dia. Yang dipisah itu apa? Dangdut kan dangdut. Dangduter batuanah itu orang, orangnya. Dangdut kan dia punya anu. Jadi kita ambil-ambil anu ala-ala bahasa Inggris gitu. Dangduter. Namanya tidak ada. Dangduter. Jadi operator kayak begitu ya. Tidak dipisah dia kalau operator itu. Operat dengan dikasih pisah dengan tor. Jadi dia yang tapi saya itu dangduter itu satu, dangduter kemudian yang pisahnya sejati. Vesia cinta. Ningalimu cinta. Apa narenganan ni naresangana cinta. Jadi dari Sojol SMK berapa tadi? SMK 1 Sojol Utara. Jadi Nadia gerenu praktek magang ri RRI, dakori SMKN 1 Toriwulu, dakori SMK Balak Keselamatan, namar nariamun dakori Wita Ponda, SMKN Wita Ponda ya. Ya, ada perwakilan yang sanganai Lydia. Kayak sangar naria Elma, naria ini Angel Maleka ya. Semakin dekat dengan Tuhan kalau sudah yang malaikat itu. Apalagi kalau malaikat pencabut nyawa. Oke. Lagu Beban Asmara by Iis Dahlia. Iis Dahlia. Oke, sebelum ke saya ke ini ke TikTokers, saya mau ke ini dulu. Johnny Iskandar dulu. Ada Johnny Iskandar pangane. Secangkir kopi, wey. Ada secangkir tulis, secangkir kopi. Mbak secangkir kopi. Jadi kalau kamu dengar sepoi-sepoi. Secaraan. Gerah itu lagi diskusi. Kita dengar dulu anu secangkir kopi. Ani pirai pangane. Dakori sampai sebut dakori tatari.

Terima kasih sudah request lagu ini, Le. Saya dari dulu ini suka dengan lagu ini. Tidak tahu kenapa. Karena mungkin lirik-liriknya atau pas waktu lagu ini rilis, mungkin momennya pas juga dengan kondisi anu. Kondisi apa ya? Keadaan ketika itu. Wih. Mantap. Kita ke Marabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam.

0: 말 뭐라 했더라.
1: 신비야.
0: 오케이, 몽사룬 dari Semal.
1: Babiyan dengan dari Semal. Iya kadam ya.
0: Hmm?
1: Iya kadam.
0: Elia kadam.
1: Hmm.
0: Elia kadam no apa tu?
1: Radio Semalam, bukan radio Semalam, radio Semalam.
0: Radio.
1: Raja.
0: Oh, Raja.
1: Raja Semalam.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Halo, Tadam. Makasih ya. Baik, yeah. Bang Roma. Makasih.
0: Iya. Yeah.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja Semalam. Dan Raya Pamuni. Silakan, Le. 421-621. Saya coba cari dulu lagunya. Mudah-mudahan saya bisa memutarkan semua lagu yang di Perapi, Le. Kita angkat. Mang Epe dari Dangdut. Mama. Oh, depan yang kata-kata. Mang Epe dari Dangdut, halo. Halo.
2: Halo.
0: Mang Epe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut. Mang Epe Dade Dangdut.
2: Dade Dangdut.
0: Komu bilang ya aku dangdut tersejati le.
2: Ya aku dangdut tersejati le.
0: Anti sema le.
2: Saripa.
0: Saripa Riumba.
2: Kecamatan Teribulu.
0: Oh, Teribulu. Wow. Yeah. Selu Usio.
2: Eh?
0: Selu Usio.
2: Lagu. Bisa minta lagunya Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting apa, Le?
2: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, itu aga.
2: Ye, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada juga manfaatnya memang kalau kita ketemu dengan teman baru misalnya. Apalagi kalau dorong punya bahasa lokal yang mungkin juga mereka malu-malu gunakan. Saya selalu bilang sama mereka, jangan malu kami gunakan kami punya bahasa. Karena bahasa itu karakter. Apalagi ada dari Pantai Barat lagi nih, dari Toli-Toli ya. Iya, Pantai Barat Toli-Toli. Sowaso Toli-Toli, Sojol ya. Itu ada adik kita dari SMKN 1 Sojol. Yang juga melaksanakan prakerin di RRI Palu. Kita ke penelpon berikutnya. Mang Epe dari Dangdut. Oh, belum tak angkat. Mang Epe dari Dangdut.
2: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Mira Palolo.
2: Iya.
0: Palolo Riumba komio le, Mira.
2: Palolo Baku-Bakulu.
0: Oh, Baku-Bakulu eh.
2: Mau rekod lagunya Siti Badriah.
0: Siti Badriah no apa itu?
2: Terong dicabein.
0: Sekarang?
2: Terong dicabein.
0: Bisa go in?
2: Bisa go in.
0: Saya coba cari nanti sebentar ya. Baik. Hai Tuang ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kemana dulu ini? Ada yang request tadi Elia Kadam leh. Tapi sebelumnya juga tadi ada yang minta lagunya. Isinya apa nih? Ayu Ting Ting. Mujair apa tadi? Geboy. Saya satukan saya dengan Anole, dengan Saripah Pangan ya. Ya, Nona kata Anto Saripah Mairi Toribulu. Terima kasih kami mendengarkan program Ampat, khususnya program siaran kami Ri Mangepe Dade dan kita ke lagu lawas dulu. Oh Salama Mansur S dan Elia Kadam, Raja Semalam.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggana.
1: Suara Budaya Tampasanggana.

0: terima kasih banyak le sampai sebesar aku pura-pura ne sampai tituhing ane komi dan nontalingai na rosso nontalingai kami ri programa ampar ri palu. Ini kadang-kadang apa namanya hal-hal baru itu baru dilakukan kembali. Butuh penyesuaian. Saya ke TikTok dulu. Di sana ada Bung Iksan Dakori Tulo Rantea. Kemudian ada Dina Alfianti. Assalamualaikum, Yaku Dangdut Tersejati. Ya sudah tadi ya. Yang berikutnya dari Domnari Operator ya. Nanda sana Domnari Operator. Tur ya. Jadi itu pendengar kita lewat TikTok. Terima kasih sudah mendengarkan atau menyaksikan kami lewat TikTok, le. Nanti kalau udah terlewati, udah mau anu vai. Udah mau call vai di TikTok. Tidak ke penelpon. Mangepe dade dangdut.
1: Mangepe dangdut. Mangepe
0: dangdut. Ante sema dengan siapa, le?
1: Fajrin.
0: Fajrin di mana?
1: Ampi babo.
0: Wih, nak kafatan?
1: Iya. Yeah.
0: Ampi babo mana? Dari ampi babo nak kumi atau ri rumah sangana Paranggi kah atau ri
1: ampi bus nak?
0: Ri ampi babo nua pompa bensin, ledo.
1: Iya iya.
0: Oke. Mau dengar lagunya siapa le Fajrin? Lagunya siapa Fajrin? Dade Sema.
1: Iskandar.
0: Joni Iskandar?
1: Iya.
0: Sudah tadi Joni Iskandar, yang lain lagi, penyanyi yang lain coba.
1: Mengejar badai.
0: Mengejar badai, Sema itu. Lagunya siapa itu mengejar badai?
1: Saya sudah lupa penyanyi yang siapa sudah.
0: Oke, saya coba tansen, saya cari dulu ya, mengejar badai. Iya, iya. Bukan mengejar gempa ya. Oke, okay, itu saja.
1: Iya, iya.
0: Baik, terima kasih Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ampi babo. Ya aku aninuli ampi babo langsung teringat beberapa puluh tahun lalu. Waktu no KKN Hamai. Kebetulan ya aku poskoku Hamairi Paranggi. Mangepe dari dangdut.
1: Ya aku dan teringati le.
0: Ante Sema le.
1: Ante Paneman di Duyu.
0: Pak Sema?
1: Paneman di Duyu.
0: Paneman Duyu.
1: Iya. Request lagu boleh?
0: Request lagu lagunya siapa le?
1: Lagu Muksin Alatat.
0: No apa itu?
1: Judulnya Si Anggur Putih boleh?
0: Anggur Putih?
1: Si Anggur Putih.
0: Si Anggur Putih. Beri mana dia namanya? Si Anggur Putih.
1: Ya, Si Anggur Putih. Musim ya. Alatas.
0: Kue lor lu, Pope ya?
1: Ye.
0: Baiklah, terima kasih Bung
1: Paneman Riduyu.
0: Paneman
1: Riduyu.
0: Riduyu.
1: Ye.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. 0811456038755 Mamalara Nuvai Belmiuvai. Naria sampai subuh kuda kori lolo. Berimba kareba. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah kue benar lente suara itu.
2: Kembang.
0: Oh kalau kembang. Berimba kareba lemangi.
2: Alhamdulillah kareba na belo.
0: Dupana kapol bayi aku tulori bani umile.
2: Iya, siapa mami? Gak ada kesibukan ke kuya. Iya.
0: Pak Muhammad tadi sih malah.
2: Kamu nasihat-nasihat nih, Ter.
0: Alhamdulillah. Nasihat-nasihat sih ya?
2: Iya. Ah, lagu.
0: Lagu siapa?
2: Yunita Babil.
0: Yunita Babil apa itu?
2: Trauma.
0: Oke, okay, itu aja.
2: Iya, oke.
0: Okay. Makasih Pak Muhammad.
2: Oke, okay, makasih banyak, Bang.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangane Nikita kuri layar handphone. Ibu Mas, nah saya belum ngabati Ibu Mas.
3: Apa yang mau
0: Mangepe dari dangdut.
3: Ya sudah terjadi, Mbak Jojo.
0: Iya, terima kasih Mbak Puaji.
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Silakan, dari Semarang itu.
3: Lagunya Elvis Presley.
0: No apa itu ya?
3: Datang untuk pergi.
0: Datang untuk pergi. Nangani doi le doi itu apa nak apa itu?
3: Iya, ada nak apa no oh tule nak nangani oh tule doi.
0: Itu vai.
3: Sehat Mbak Jojo.
0: Alhamdulillah, bersih ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai subuh saudaraku pura-pura. Nanda asalnya dari operator. Berimbamu. Berimbamu. Operator nanjilimo. Raku ya. Aku kita mangepe dari hero sebelum kita ngau kridading ini. Ini perapi pangan.

0: Dek.
1: Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

cukup ku ngeluh agar tak berpisah. Namun batas kesabaran sudah habis. Seluruh harta, jiwa dan raga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Pelan tapi pasti sampai saudaraku, kita semakin mendekati akhir pertemuan kita sore hari ini. Doi rasai damu agana boli 10 menit vai nate boli. Pernyataan terakhir ku tarimai. Mangepe dari dangdut. Mangepe dari dangdut. Mbak. Yo, halo Mangepe dari dangdut.
3: Ya, aku dan sejak dulu.
2: Butri Media.
3: Ya.
2: Mengapa dari SMA komio tante?
3: Lagu Elvis Kaisi.
2: Nari apa ngani Elvis Kaisi?
3: Saya mau tanya, ya nengok. Akademi April.
2: Akademi April.
3: Akademi baru ya.
2: Napa?
3: Bimbang.
2: Bimbang.
3: Nari kadean itu.
2: Coba deki kau ingin anu alternatif, siapa tahu doku kava.
3: Bimbang judulnya.
2: Bimbang. Leda sanggulera na sangana bimbang itu.
3: Ini akan aku bawa ke mana?
2: Bimbang. Sanggulera.
3: Bimbang.
2: Baiklah, kue loro.
3: Ya, oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik penelpon terakhir. Doku anu baik tarima. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu. Aduh. Membuntung ya kita lihat telah terima. Terpaksa diterima, terpaksa. Mengepe dari dangdut.
3: Iya, si tante sehat-sehat.
2: Padahal ini dulu kupangan, aduh aku terima. Ternyata.
3: Iya.
2: Ini dulu kupangan, kau pun apa ngani Ibu Trimedia. Ternyata kumiu Nobelmu nih, aduh. Puaji.
3: Iya.
2: Dari SMA.
3: Ya,
2: nama Rama apa mah?
3: Fatwa Pujangga.
2: Fatwa Pujangga, oke.
3: Oke.
2: Salam doa ante mangge. Baiklah, Vesiamo. Alhamdulillah. Jadi Vesiamo dulu.
3: Terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Amin. Baik, dua penelpon terakhir ada Putri Media dan Puaji Sarina Amairi Merpati. Dan begitu tuntas pula kebersamaan kita sampai susah raku pura-pura ri posingga fata eo panganehiri mangepe dari dangdut. Terima kasih muni komio nana riamo rian panganehiri TikTok numpak karoa TikTok panganehiri ya, insyaallah mai lewain nanti penyertaan ini. Jadi, umpalakan nama ya aku, terima kasih mo. Komentar telinga yang kami di program Ampa Air Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani.

Terbang Pamulana. Sampai subuh Sarara Kupura-pura, Balai Besar Taman Nasional Lorelindu mengamankan barang bukti kayu hasil pembalakan liar yang ditemukan di kawasan konservasi Desa Sintuwu, Kecamatan Paloro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kayu hasil pembalakan ini sudah diamankan dan ditangani. Demikian kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 Balai Besar Taman Nasional Lorelindu, Irham Rangga Sasmita di Sigi Selasa kemarin. Dia mengemukakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terdapat satu pohon yang dilakukan penebangan liar di kawasan konservasi tersebut. Lokasi pembalakan di Desa Sintuwu dan hasil ground check ada satu pohon yang ditebang, ucapnya. Menurut dia, saat ini pihaknya masih dalam proses pendalaman terkait aktivitas pembalakan liar di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Dituturkan segera melakukan upaya pencegahan agar aktivitas pembalakan liar ini tidak meluas ke wilayah lainnya. Karewa Kaupuna. Sampai suhu Sararaku Pura-Pura. Cut Nyadin adalah salah satu pahlawan nasional perempuan yang dikenal karena keberaniannya melawan penjajah Belanda di Aceh. Dia lahir pada 12 Mei 1848 di Lampadang dari keluarga bangsawan yang taat beragama dan cinta tanah air. Ketika perang Aceh pecah pada tahun 1873, Cut Nyadin turut berjuang bersama suaminya Tuku Umar, memimpin pasukan rakyat melawan Belanda. Setelah suaminya gugur di medan perang pada 1899, semangat juangnya tidak surut. Dia terus memimpin perlawanan dengan keberanian luar biasa, menjadi simbol keteguhan hati dan kekuatan perempuan Aceh. Namun karena usia dan kondisi kesehatan yang semakin lemah, ia akhirnya tertangkap pada tahun 1901 dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, hingga wafat pada 6 November 1908. Perjuangan Cut Nyadin menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya milik kaum pria, keteguhan, keberanian, dan pengorbanan yang menjadikannya dikenang sebagai Sri Kandi dari Aceh, simbol perjuangan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bisa merandu akan rebar di karepa saya, Tinti Sampu Papitu. Ya, aku Mahmudin, sampai jumpa.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: bajuku sayang baru. Sama aku hanya dua, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, untuk aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, usah. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang. Berapakah Anda akan membelinya? Khalifah menjawab, dengan separuh kekayaanku. Ibnu Samak bertanya lagi, jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar? Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku. Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Dengar Bro, satu hari di Palu, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan hadirkan lagu-lagu Islami sembari kita menunggu kumandan azan salat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami untuk mendengarkan program-program selanjutnya di Pro 1 Kena Informasi dan Inspirasi.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolak ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup

Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, mewakili pimpinan beserta staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita, baik ibadah wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan di hari ini, dan segala amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama satu hari penuh ini, insya Allah akan dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda. Sejumlah uang di bank ternama, atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa.

bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti bagi makhluk yang lemah seperti kita." Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

0: 107,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: masih tidur, Dan. Hei, Bang, sudah jam berapa ini?
1: Masih ngantuk saya, Bang.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1. Bangun sudah. Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tuh lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan.
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya. So bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lihat sini kita.
1: Oke, siap. Mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Sampai subuh saudaraku. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi para nelayan di Desa Bandangan, Kabupaten Tolitoli melalui kegiatan Training of Trainers TOT pelatihan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ekosistem keuangan inklusif

cari bahasa opone. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah desa melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

0: serba pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Eh, kok bak apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Menjadi online kita, ayo jual sajar kau. Siapa tahu menang, tahu tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi lo bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah saya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat budaya pasanggan nih, senang sekali rasanya saya Arif Lohobo bisa kembali lagi menyapa Komi Pura di malam hari ini. Ane pangani naria roaku jojo jumba nompura Komi Pura. Sekarang waktunya saya Arif Lohobo nompura Komi Pura. Dako ritinti tapul sasyo hingine hingga ritinti roa pulampa. Kita bongihi dari pukul 19 hingine naria program Tesa Tokaili. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah Buol ya, karena kita akan bahas salah satu tradisi tradisional Buol, yaitu tenun ya, tenun tradisional mereka dari desa Panilan. Tapi nanti sebentar deh, sampai sebesar Argo Prapura. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini 97,5 MHz, sahabat budaya Tapasanggani.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita, rapako rososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

Sampai jumpa secara aku pura-pura bongihi informasi kakumnya pura riumba seribu kisah Tenun Donggala di Desa Towale. Nah, jadi kalau kita bicara seputar Tenun Donggala ya, atau Sarung Donggala, sampai jumpa secara aku pura-pura banyak ya. Jadi kan Tenun Donggala ini ada beberapa latar belakangnya juga. Jadi kalau kita bicara latar belakang dari Tenun Donggala sampai jumpa secara aku pura-pura, Rimba kain Tenun Donggala ini adalah kerajinan tenun yang berkembang di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kerajinan tenun ini sampai sebesar kupura-pura Nah, jadi sampai sebesar kupura-pura di setiap simpul benang ya mengalir kisah yang tak kasat mata ya, jadi tentang tantangan-tantangan sabar yang merajut budaya dan tentang perempuan yang mewariskan harapan dalam helai demi helai, kain demi kain di Desa Towale. Jadi Tenun Donggala tak hanya diproduksi tapi dirawat sebagai warisan hidup, dijaga dengan cinta dan dihidupi sebagai tradisi. Jadi sejak ditetapkan sebagai desa wisata tenun oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 sampai sebesar kupura-pura, Desa Towale yang terletak di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah terus aktif memproduksi kain tenun Donggala dan memasarkannya ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Jadi selain gelar desa wisata tenun, pemerintah dan Bank Indonesia turut memberi dukungan dengan membangun galeri tenun di sebelah kantor Desa Towale. 5 unit sou pontanu ya, 5 unit sou pontanu atau pondok pembuatan tenun berukuran 3x4 meter hingga beberapa unit ATBM atau alat tenun bukan mesin. Nah, jadi sampai semua secara kupura-pura di Desa Towale, kain tenun Donggala diciptakan menggunakan dua alat atau dua metode, yaitu ATBM dan gedokan tradisional. Jadi ATBM ini memungkinkan proses produksi yang lebih praktis dan cepat, cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar. Namun dari segi kerapatan dan kehalusan, gedokan masih unggul karena setiap helai benang benar-benar dianyam secara manual satu persatu oleh tangan-tangan terampil penenun ya. Kain hasil gedokan pun memiliki tekstur yang lebih padat dan bernilai seni tinggi. Jadi tak hanya perkuat identitas budaya, aktivitas menenun juga menjadi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya, Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

Nah, sampai selesai ranku pura-pura di tangan para perempuan towale, benang-benang dirajut menjadi kain dengan berbagai motif khas yang menyimpan segudang cerita. Motif sero bunga ros yang dalam bahasa Kaili berarti garis-garis bunga dan melambangkan ini melambangkan keanggunan ya, keanggunan dalam kesederhanaan. Ada pula motif bulava pongeo, motif istimewa yang rumit dan hanya ada di desa Towale. Motif ini terinspirasi dari tradisi lokal Modiu Bulava Pongeo, yang dimana memandikan emas mengeong dan menjadikannya jejak budaya paling orisinal dari desa ini. Dan motif bomba dan liris SS, jadi motif bomba dan liris SN ini tampil sederhana tetapi penuh pesona. Tak ketinggalan ratusan motif tenun lainnya yang menjadi penanda identitas desa Towale. Jadi warisan yang ditenun dengan penuh cinta dan rasa bangga, di mana warna-warna yang menghiasi tenun Donggala dari desa-desa Towale banyak memanfaatkan pepohonan dan dedaunan alam dari kayu Jawa. Tercipta warna coklat lembut, mangrove menghadirkan coklat tua yang dalam, dan kulit mangga memunculkan semburat kuning yang hangat. Kulit pohon kapuk memberi nuansa krem yang tenang, sementara campuran daun kelor menghasilkan warna kuning kehijauan. Jadi semua warna ini lahir dari kesabaran dan keharmonisan antara manusia dan alam, dan menjadikan setiap kain tak hanya indah dipandang tetapi juga ramah bagi bumi dan lingkungan. Jadi tenun donggala khas Towale kini telah melintas batas desa. Ia dipasarkan ke berbagai penjuru negeri dan dipesan oleh beragam kalangan, termasuk pejabat pemerintahan hingga toko publik lainnya. Dari tangan-tangan lokal perempuan desa Towale lahirlah karya yang membanggakan Indonesia. Baik, sampai sini secara regu pura-pura untuk Desa Tokaili malam hari ini saya cukupkan sampai sini. Nanti setelah ini ada program request lagu Nusantara.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Soki apa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

Sampai semua saran ku pura-pura kareba salaya ka komi pura bonghir yomba balai besar Taman Nasional Lorelindu amankan kayu hasil balakan pembalakan liar di Sigi. Rumah sampai semua saran ku pura-pura balai besar Taman Nasional Lorelindu atau BBTNLL mengamankan barang bukti kayu hasil pembalakan liar yang ditemukan pada kawasan konservasi desa Sintubu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kayu hasil pembalakan itu sudah kami amankan dan tangani, di mana kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 BBTNLL Irham Rangga Sasmita di Sigi. Dan ia juga mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terdapat satu pohon yang dilakukan penebangan liar di kawasan konservasi tersebut. Lokasi pembalakan pembalakannya di desa Sintuwu, dan hasil ground check ada satu pohon yang ditebang. Menurut dia, saat ini pihaknya masih dalam proses pendalaman terkait aktivitas pembalakan liar di kawasan Taman Nasional Lorelindu tersebut. Dan ia juga menuturkan segera melakukan upaya pencegahan agar aktivitas pembalakan liar itu tidak meluas ke wilayah lainnya. Tapi semua cara aku pura-pura, biasa kamu karibasa liatin tiro puluh, antai aku ariflo hubo.

0: ane masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nasi mabomo, bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pakai mata ta bahasa kita, tetap kita gak ane tempendili bahasa kita topo unde sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
0: Onjo lau je si itu no make sisi ngoi bahasa mai supaya otuang nuto onjo itu topo lau je nyangu nusili no make bahasanya itu mboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gudang Tapas Tanggani, kembali lagi nanti aku Arif Lahubo menemani Komi Pura di malam hari ini, berada di program request lagu Nusantara. Mau lipa-lipa harumah baik kita bagi. Oke, saya terima penelpon pertama kita. Ada siapakah di belakang sana? Halo.
1: Halo, juga request lagu Nusantara baru.
0: Betul sekali, Pak Arno. Ganti
1: nama biasanya.
0: Aduh, bagaimana kabar Pak Arno?
1: Iya, udah kita pilih lagu. Boleh lagu mana ada, Gue?
0: Boleh, lagu mana ada?
1: Mana?
0: Mana janji? Janji? Iya. Janji dari siapa yang ditunggu ini, Dan?
1: Hah?
0: Janjinya siapa yang ditunggu?
1: I don't know.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada lagi di belakangnya. Halo.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
2: Nasrun di Maninili.
0: Oh, apa kabar Pak Nasrun di Maninili?
2: Iya.
0: Apa kabar ini sekarang?
2: Alhamdulillah kalau baik, Bang. Sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Oke, jadi mau request lagi siapa?
2: Lagunya Almahera.
0: Yang mana itu?
2: Dari Tobelo ke Manado.
0: Apa tadi?
2: Dari Tobelo ke Manado.
0: Dari Tobelo ke Manado.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, saya coba cari dulu.
2: Iya, yeah, terima dari kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Ada lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Dengan Bunda Sri ya.
3: Iya.
0: Ya, mereka lagi sampai.
3: Buat Nusantara.
0: Betul sekali.
3: Ingin Ari baik hati dan lagi.
0: Amin. Jadi mau request lagi siapa ini, Dan?
3: Ari.
0: Iya.
3: Yeah. Lagi kayu.
0: Yang mana?
3: Antara Porame dan Cindio. Porame Cindio.
0: Porame Cindio.
3: Iya.
0: Saya coba cari dulu ada kah?
3: Ada kah?
0: Lagu Kaili dari Porame ke Cindio. Nakavawai.
3: Ya?
0: Nakavau.
3: Nggak enak kan? Porame Cindio.
0: Nari ya, nari ya. Porame Cindio ya, nari ya.
3: Maka apa sih Rengga?
0: Asik. Oke.
3: Terima kasih Arya pertemuan Beno.
0: Iya, iya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai semua secara aku pura-pura. Narya Mata Talu Dadehi. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita dengarkan dulu lagu Pop Manado ya. Mana itu janji?

0: Oke, sampai jumpa Cararku Prapura ya. Lagu diakhiri dengan lagu dangdut Kaili ya. Porame dan Sindue. Oke, ada lagi yang bergabung silakan di 0811 456 0375. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Bunda Asmami.
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon yang mana?
1: Sisi Selamor.
0: Yang mana tuh?
1: Tuhan aku suka dua.
0: Tuhan aku
1: suka. Tuhan beta suka dua.
0: Tuhan beta beta mau dia tahu.
1: Iya.
0: Tuhan beta mau dia. Oke.
1: Iya. Makasih Bu Ari, selalu ya, bisa keluar dari rumah.
0: Sama-sama Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sampai jumpa cara aku pura-pura. Di belakangnya Bunda Asmarani ada lagi. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request sebentar.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
2: Di Donggala, Le.
0: Oh, Pak Jordan.
2: Oke, Bu.
0: Terima kareba.
2: Kareba da belo.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Bugis boleh?
0: Lagu Bugis yang mana?
2: Ibina Sabari.
0: Hah?
2: Ibina Sabari.
0: Ibina?
2: Sabari.
0: Sabari. Lagu Bugis. Coba dulu pacar ya, kemudian saya dapat ini.
2: Ada?
0: Duh, belum ada saya dapat ini. Boleh yang lain?
2: Janji Mutarowe.
0: Janji Mutarowe. Oke, Naria.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya. Saya coba menyapa kembali. Halo.
3: Halo. Halo. Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Pak Nyoman Miramba.
0: Oke, apa kabar Pak Nyoman?
3: Kabar sehat.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa, Mi?
3: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa yang mana?
3: Cinta Tepok Magic.
0: Cintaku?
3: Cinta Tepok Magic.
0: Coba saya cari dulu ya, cinta
3: ketok magic.
0: Cinta ketok magic ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Makasih. Selamat malam.
0: Malam. Baik, sampai sebut saranku pura-pura. Cinta ketok magic ini lagu dari Evita Mala. Oke, sampai jumpa syarat ke pura-pura. Sudah ada 3 lagu ini. Cinta Ketok Magic, remix Sunda. Oh, Evita Mala. Oke deh. Sampai jumpa syarat ke pura-pura. Kita sudah ada 3 lagu ini. Nanti kita lanjutkan kembali ke Kumi Pura. Jangan kemana-mana, tetap saja di sini di 97,5 MHz. Sahabat Bunda Tapasangkane.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, sampai jumpa Sararku Pura-Pura. Dua penelpon terakhir lagi ya. Saya terima karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 20 lewat 50 waktu Indonesia Tengah. Oke, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gracias lagu Nusantara bersama Bung Arif yang ganteng dan baik hati.
1: Terima kasih banyak Bang Kadri di Bangga.
2: Iya, betul sekali Bung Arif.
1: Apa kabar di Bangga ini Bang Kadri?
2: Alhamdulillah, ceria-ceria. Amin amin.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi lagunya Sarindu Bunga Jokumbang.
1: Sarindu
2: Bunga Jokumbang.
1: Lagu Minang eh.
2: Ya, lagu Minang dari Faizana. Iya, tanya itu Frans itu. Itu Frans, itu Bung Arif.
1: Oh, Frans featuring Faizana ya?
2: Iya, terima kasih Bung Arif. Selamat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Kadri di seputaran Bangga yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini di program request lagu Nusantara. Ada lagi di belakang yang terakhir. Halo.
3: Halo. Selamat malam.
1: Diana.
3: Ya, bagaimana nih lagu Nusantara?
1: Nusantara.
3: Iya. Lagunya.
1: Lagunya siapa?
3: Mana?
1: Lagu Manado sudah, Diana. Boleh yang lain.
3: Ya.
1: Hitam kulit keriting rambut.
3: Iya, aku juga sering nari. Terima kasih.
1: Maaf ya. Oke, sampai jumpa secara Rungku Pura-Pura. Sudah ada tiga kita, sudah ada dua penelpon terakhir ya. Saya cukupkan sampai sini ya. Nanti kita lanjut kembali lagi di lain waktu. Sampai jumpa secara Rungku Pura-Pura. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Maka saya ucapkan terima kasih untuk komis semuanya. Pak Mahendra di Luwuk, terima kasih juga. Buat teman-teman sampai jumpa secara Rungku Pura-Pura yang mau masuk tapi tidak bisa lagi karena waktu kita cuma terbatas. Nanti di lain waktu tentunya, karena program ini setiap hari juga ya. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabi.

0: Hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impala untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impala merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun, Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impala merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impala setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari nak, bantu bapak menari jaring ini.
2: Iya pak, tunggu pak. Dingin sekali udara malam ini. Seperti tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini. Bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana kah?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini nak. Tidak berani bapak ke sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impala untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
1: Impala, bangun nak. Impala. Hei, kemana anak ini pagi-pagi?
2: Bapak, Pak, Bapak.
1: Loh. Dari mana kamu nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
2: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya, Pak?
1: Hah? Kapan itu, nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan Bapak? Terus, berapa lama kamu akan ikut?
2: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba Bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur, Pak, setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
1: Memang betul, nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
2: Tenang saja, Pak. Anakmu ini berjanji. Setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput Bapak.
1: Itulah yang Bapak takutkan, nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama Bapak.
2: Aku berjanji, Pak. Itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat, Pak. Karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
1: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu, nak, Bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan Bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada Bapak setiap saat, ya, nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang, nak.
2: Impala janji, Pak. Tidak akan melupakan Bapak dan kampung kita. Begitu Impala sukses, Impala akan langsung pulang ke sini.
1: Baiklah, nak, kalau begitu. Kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Bapak, aku pamit ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
1: Iya, nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
2: Iya, Pak. Akan Impala ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impala, Pak.
1: Iya, nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana, cepatlah naik.
3: Akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impala ya, Pak.
0: Perlahan-lahan kapal baga yang ditumpangi Impala menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak semata wayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
4: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
1: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
4: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu Intobu.
1: Ah, mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
5: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal Baga, tiap 2 minggu dia mengirimi aku surat.
4: Betul itu Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
1: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini bantu saya mengurai jaring ini.
5: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
4: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya gadis-gadis di sana cantik-cantik.
1: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
4: Semoga saja, ya.
3: Intobu! Oh, Intobu! Ada surat dari anakmu, Impalak.
1: Iya. Apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat, kan?
0: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
2: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
1: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini, dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
4: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
5: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
4: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
4: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar. Dan kamu masih ingat pesannya?
1: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemari.
6: Assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impalak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu, Nak. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
4: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, Kak?
6: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal Baga itu.
4: Putrinya yang punya kapal Baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
6: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impalak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal Baga selain Impalak?
4: Kalau memang itu Impalak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya. Dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Impala menikah tanpa memberitahu.
7: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
2: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
7: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
2: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
7: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
2: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
7: Tapi Kanda...
2: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
0: Kesuksesan telah membuat Impala gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impala saat itu hanyalah harta karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impala melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impala langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anak Impala ada di atas itu. Ah, betul itu Impala anak.
8: Impala, ini bapak nak.
7: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
2: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
7: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
2: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal, putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
8: Impala, putraku, apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
0: Kapal baga yang ditumpangi Impala memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
2: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
8: Astagfirullah, Impala. Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Tunggu durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
2: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
8: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
0: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.
9: Hi girls, what's up?
10: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
9: Aku fine. So where are you going?
11: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
9: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
11: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, Siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
12: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: nanti di lapangan Asmaul Husna gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baik. Bunda, ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
1: Ya, kepada khususnya dan Kepulauan Setengah pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil Uta Dada? Karena Uta Dada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali.
0: Tapi kalau ini nanti Uta Dadanya ini, apakah Uta Dada ayam? Bukan Uta Dada. Kan ini macam-macam nih, kalau Uta Dada ini ada Uta Dada Indu, ada Uta Dada ikan. Nah kalau ini nanti apa nih Uta Dadanya ini?
1: Iya, kasih bocoran ya.
0: Boleh dong.
1: Mau tahu sekali ya tuh. Tentunya kita kasih bocoran tentunya di hari ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Nah tetapi di sana ada nanti Uta Dada daging, ada Uta Dada ikan mujair, banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada saat ini, senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua tentunya di obrolan budaya di hari ini tentunya dengan tema kita kali ini keberadaan permainan tradisional di tengah maraknya game online di kalangan masyarakat. Dari negeri 1000 megalit, inilah obrolan budaya bersama RRI Palu tentunya. Dan di hari ini saya sudah bersama dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Agus Prianto, seorang pelestari atau permainan pelestari permainan tradisional. Silakan naik ya Pak, tolong. Ya. Oke. Dan juga selaku Kepala Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromar. Apa kabar? Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya tentunya bersama kami sudah hadir juga ada Bapak Muhammad Nasir Daeng Mangala SEMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini?
2: Tabe, alhamdulillah, karema belo.
0: Baik. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai keberadaan permainan tradisional di tengah maraknya game online di kalangan masyarakat. Nah, saya mau ke undang-undang dulu. Kita kemarin memang ada spill mengenai undang-undang nomor 5 tahun 2017. Ini tentang pemajuan kebudayaan. Bisa di-spill sedikit seperti apa sih sebenarnya undang-undang ini?
2: Ah ya, terima kasih. Terkait dengan undang-undang pemajuan kebudayaan, ada 10 objek pemajuan kebudayaan.
0: Okay.
2: Jadi salah satunya itu adalah permainan rakyat.
0: Yeah.
2: Jadi ada 10 manuskrip, sastra lisan, ritus, adat istiadat, kesenian, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Jadi ini yang dilindungi oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ini yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dilakukan pembinaan.
0: Iya. Nah, jadi berkaitan dengan ini bagaimana Bapak melihat bahwa sekarang permainan tradisional yang masuk dalam salah satu pemajuan budaya yang harus dilakukan itu saat ini ya tempatnya agak tergerus ya kalau dibilang ya. Nah, seperti apa Bapak melihatnya?
2: Memang konteks sekarang dengan hadirnya game-game online menyebabkan anak-anak kita kan, kalau dulu di zaman kami itu kami mencari permainan itu keluar rumah.
0: Iya, betul.
2: Jadi kami belajar berenang itu di kali-kali, di karona-karona, di galian-galian air.
0: Iya.
2: Lalu kami bisa membuat permainan tradisional kami itu gasing, panaguntu kan. Tapi kan ya, tapi kan sekarang anak-anak itu dia tidak keluar rumah. Betul. Dia lebih di dalam kamar, mulai pulang sekolah jam 1:30.
0: Iya.
2: Nanti dia keluar makan malam, dia ke kamar lagi, lalu dia tidur itu sekitar jam 3 atau jam 2.
0: Iya.
2: Bayangkan.

0: memimpin narasi seperti ini, mereka akan melihat proses-proses berkebudayaan itu mereka tidak mau tahu, sehingga secara kebudayaan kita tidak bisa dan tidak mampu mentransfer kebudayaan-kebudayaan kepada mereka ini. Betul. Sementara mereka ini harus disiapkan menjadi pewaris kebudayaan. Makanya itu anak-anak sekarang hampir bisa kita pastikan mereka tidak tahu lagi bagaimana permainan rakyat. Mau tilako kah, mau karata, mau gasi.
1: Iya betul.
0: Padahal secara filosofi permainan-permainan itu kan mengandung permainan fisik dan ini akan menyegarkan, menyehatkan. Beda lagi kalau generasi sekarang kan memiliki apa namanya permainan-permainan game online kan yang dia kuaskan otak bukan fisik.
1: Betul.
0: Nah, gitu. Sehingga anak-anak natasalele.
1: Iya.
0: Natasalele kan natasalele hai maksudnya siang itu dia sudah pucat karena waktu istirahat malamnya itu dia habiskan hanya untuk main game online itu. Kira-kira dia siap.
1: Betul, betul. Nah, saya ke Pak Agus dulu ya. Nah, terkait dengan mau tidak mau, suka tidak suka, ini jadi PR kita bersama ya. Bagaimana kita bisa melestarikan permainan tradisional ini. Kira-kira sebagai seorang pelaku ya, yang memang saat ini sedang melakukan pelestarian permainan tradisional, bagaimana sebenarnya harusnya, apa yang harus dilakukan oleh kita semua ini untuk bisa melestarikan dan bisa menurunkannya kepada anak-anak kita?
2: Baik, terima kasih. Sesungguhnya kalau untuk menjadi pelaku ini memang banyak juga tantangan tersendiri kalau menurut saya, karena di tengah-tengah gempuran game online seperti yang disebutkan oleh Pak Kabit tadi, jadi memang tantangannya itu luar biasa. Apalagi kalau Desa Loro sendiri itu kegiatan yang menjadi bulan itu adalah sopu. Sopu itu adalah sumpit.
1: Sumpit
2: biasa kalau zaman dulu itu digunakan untuk berburu dan sebagai bisa juga untuk musuh gitu, seperti itu. Alhamdulillah selama ini kurang lebih dulu saya sebagai belum kepala desa, Pak Kabit dulu masih sekdes, itu saya ingat sekali pertama kali dibentuk itu komunitas terkait dengan olahraga tradisional itu memang kalau mau dibilang pandang sebelah mata, dipandang sebelah mata. Apa juga gitu, mau apa munihai, seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kemari-kemari 2022 akhir kami ikut konsentrasi politik desa, kami dilantik di Desember 2003 tahun pertama kami sebagai kepala desa, itu lebih dikuatkan lagi terkait dengan pelestarian olahraga tradisional. Dan alhamdulillah satu tahun itu yang sumpit dan lain sebagainya itu itu ini juga alhamdulillah sebagai bentuk mungkin apa yang disebutkan oleh Pak Kabit tadi daripada objek pemajuan yang kurang lebih 10 tadi disampaikan. Ini untuk mungkin ada disebut kalau nasional itu Fornas. Fornas ini festival olahraga rekreasi masyarakat nasional. Dan alhamdulillah Desa Loro di tahun 2004 itu mengutus satu pelajar sumpit. Ya, waktu itu di Bandung. Seperti itu. Sebenarnya ada dua lagi tapi batal berangkat. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah ikut lagi di Fornas NTB di Mandalika. Dan itu insya Allah Pagub, menurut informasi itu Pagub kita itu akan ikut karena insya Allah 2007 Sulteng itu akan menjadi tuan rumah sebagai pelaksana festival olahraga rekreasi masyarakat yang ke-8 kalau tidak salah, seperti itu. Jadi kalau kemarin masih sumpit sebagai olahraga tradisional, kami sudah sekarang ini kita sudah mencoba mengutus ketapel, ketapel, dan kami juga sudah masuk dalam bimbingan langsung dari KORNU, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat provinsi, dan kebetulan di SIGI saya dipercaya sebagai ketua Portina, yaitu ketua olahraga tradisional masyarakat di Kabupaten SIGI untuk sementara. Seperti tentunya mungkin itu sebagai kesyukuran bagi kami secara pribadi dan juga khusus masyarakat Desa Loro, bagaimana melalui pelestarian budaya tradisional ini Loro bisa juga dikenal namanya. Seperti itu. Tentunya harapannya sebagai pelaku kemudian pelestari kedepannya ya bukan cuma kami yang ingin terlibat di situ, tapi seluruh elemen masyarakat bisa, khususnya seperti yang disebutkan Pak Kabit tadi, anak-anak. Ya, nah, bukan cuma dalam rumah saja, iya, tapi betul. Mereka mencari aktivitas permainan tradisional yang sudah lama punah itu dihidupkan kembali. Dilakukan, iya. Kemudian gasing penganih, ya, dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Karena itu sekarang sudah dibuat semacam event untuk bagaimana merangkul itu, menghidupkan kembali. Okay. Itu barangkali,
1: Pak. Baik, saya ke Pak Kabit dulu. Nah, Pak Kabit, terkait ini menjadi, kalau di ada Pornas namanya, ya. Ya, nah itu kegiatan. Nah kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, apakah juga ada program-program yang langsung menyentuh, ya, menyentuh ke anak-anak, ya, gitu, ke masyarakat khususnya, ya? Nah karena kan kalau cuma jadi program dan hanya terkhusus dan tidak bermasyarakat sama saja gitu, karena kan ini bicara soal bagaimana ini akhirnya anak-anak bisa tahu gitu. Karena kalau mau dibilang sekarang ditanya saja sama semua generasi yang saat ini SD, SMP itu mungkin sama sekali tidak tahu dengan permainan-permainan ini, ya. Karena kecuali memang orang tuanya konsen di situ, ya. Ya. Nah, Pak Kabit, kira-kira apakah ke depannya atau mungkin sekarang ada program yang sedang dijalankan?
0: Iya, jadi begini. Di 2024, betul. Jadi kami di Sulawesi Tengah itu ada event yang kami sepakati menjadi event provinsi, namanya Festival Warisan Budaya. Okay. 2024 itu peserta juara sumpit terbaik di festival itu adalah Kabupaten Sigi yang diwakili oleh anggotanya, siap, Pak Kades.
1: Okay.
0: Kita buktikan di Festival Warisan Budaya 2024 itu. Nah, di saat itu kami sudah melibatkan anak-anak karena pesertanya di situ di event warisan budaya, festival warisan budaya itu sudah mengharuskan anak-anak terjun langsung, baik itu permainan tradisional maupun ekspresi budaya, pertunjukan, apakah dia pertunjukan musik, tari.
1: Itu se-Kabupaten Sigi, ya?
0: Se-Sulawesi Tengah dulu.
1: Oh, se-Sulawesi Tengah dulu.
0: Jadi saya ambil pohon besarnya dulu, bahwa kita ada event itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sigi menjaga ini? Nah, yang pertama yang harus dibereskan itu adalah karena di pembangunan kebudayaan ini ada yang disebut dengan PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
1: Okay.
0: Nah, untuk merujuk Undang-Undang Nomor 5 2017 itu pemajuan kebudayaan, yang intinya 10 objek pemajuan tadi itu, ini harus dibuatkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerahnya. Ini harus kita rampungkan. Kebetulan di sini Kabupaten Sigi kami lagi memutakhirkan pokok pikiran kebudayaan daerah, karena dari 2018 dibuat pokok pikiran kebudayaan daerah itu sudah selama 8 tahun belum pernah dimutakhirkan. Yeah. Nah, tahun ini alhamdulillah insyaallah kami sementara melakukan pemutakhiran itu terkait dengan 10 objek pemajuan kebudayaan dan ditambah dengan cagar budaya. Yeah. Jadi ada 11 yang terkait dengan apa namanya? 10 objek pemajuan kebudayaan terkait perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Yeah. Jadi anak-anak sudah harus terlibat. Baik itu ini kami lagi gagas ini nanti mengikuti event itu festival bahasa daerah. Jadi baca puisi bahasa daerah, berpidato bahasa daerah, iya, cerpen berbahasa daerah. Ini membiasakan karena kami turun kemarin itu kalau sekolah-sekolah yang sudah dekat kota itu sudah sulit mereka menggunakan bahasa ibu.
1: Betul.
0: Nanda sama, doni pahara. Nah, sekaitan dengan itu kami ingin suasana ini kembali lagi,
1: iya,
0: kembali. Nah, yang harus ditebarkan itu adalah masuknya di kurikulum muatan lokal.
1: Betul.
0: Tentang bahasa dan 10 objek pemajuan kebudayaan tadi. Nah, kami sementara rancang juga ini dengan bidang Dikdas di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sigi, untuk merancang muatan lokal ini. Tapi memang kan ini agak prosesnya panjang.
1: Iya.
0: Nah, tapi untuk apa yang dilakukan oleh Pemda terkait dengan pendokumentasian itu? Pertama itu kami mau coba menulis, karena di 2024 2003 kami sudah menulis,
1: iya,
0: tentang tokoh Kabupaten Sigi. siapa itu Datu Pamusu. Iya. Beliau adalah Magaudolo yang dibuang ke Ternate selama 9 tahun dan beliau pulang. Dan dia paling anti Belanda. Anak sekolah, masyarakat umum bisa melihat seperti apa tokoh sejarahnya di Kabupaten Sigi, bisa membaca nanti buku Datu Pamusu itu. Iya. Ada buku yang kami buat lagi, buku Haji Yoto dan Pawindu. Kalau di tingkat nasional itu antara Jenderal Sudirman dan Soekarno, kalau perang fisiknya Sudirman, negosiatornya Soekarno, iya. Di Kabupaten Sigi juga begitu, perang fisiknya adalah Datu Pamusu, negosiatornya itu adalah Haji Yoto dan Pawindu. Dan ini adalah tokoh kita yang melawan Belanda. Ini ada lagi tokoh, kami menulis tentang dokumentasi dan bentuk perjalanan yang bisa dibaca oleh generasi muda itu tentang pendokumentasian. Iya. Sejarah bersejarah satu abad Al-Herat di Tanah Kaili, ini sudah kami buat juga. Okay. Bukunya, buku terkait tokoh-tokoh Al-Herat, Habib Sagab. Ini sementara semua sudah selesai kami tulis. Iya. Dan insya Allah kami akan menulis lagi nanti tentang
1: permainan tradisional,
0: ya,
1: kita masuk juga salah satu.
0: Kami lagi menggagas dengan pengajar Indonesia Muda ini buku Hasana Kebudayaan Kabupaten Sigi. Insya Allah nanti akan,
2: semoga secepatnya tercapai.
0: Insya Allah nanti kita akan informasikan nanti, atau kita launching nanti di Festival Musi Bantu.
2: Siap.
0: Festival Musi Bantu. Musi Bantu, dia ada Musi Banta.
1: Oke. Siap. Luar biasa. Bagus sekali nama festival ini. Yeah. Oke. Okay. Saya ke Pak Agus Prianto dulu.
0: Musi Alapale.
1: Kalau kita bicara soal masih berkaitan dengan permainan tradisional ini, intervensi seperti apa sih yang dilakukan di pemerintah desa ya? Minimal di anak-anak desa ya. Nah, siap. Itu seperti apa? Seperti apa? Apakah ada sebuah penerapan yang khusus begitu? Apalagi kaitannya bahwa ternyata yang juara itu dari anak didik Bapak sendiri, gimana itu?
2: Baik, terima kasih. Ini memang kurang lebih 3-2 tahun ya, untuk sebagai pendukung bagaimana olahraga tradisional ini tetap hidup. Desa itu membuat festival.
1: Okay.
2: Festival desa. Begitu seperti, jadi tahun ini insya Allah mungkin akan berubah nama itu menjadi Semarak Budaya. Semarak Budaya. Dan kemarin secara unsur kami menyampaikan bagaimana Desa Loro ini kedepannya menjadi Desa Budaya. Desa Budaya. Dan untuk mencapai itu ya tentunya kita perlu lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Untuk sekarang ini kita sudah membina 3 komunitas. Satu komunitas sumpit olahraga tradisional, kemudian ada komunitas sanggar seni tari yang kemarin tahun kemarin itu ditampilkan di Festival Melindu tahun 2024. Itu nama tari yang orang buat sendiri itu tari Nompeuru. Okay. Pakai sumpit ya, karena seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah tampil di event-event ya, mereka sudah bisa keluar dari Desa Loro lah, seperti itu.
1: Yeah.
2: Kemudian adik seperti yang dibincang-bincangkan Pak Kabit tadi, ada apa namanya ini, seni rebana.
1: Yeah.
2: Rebana tradisional itu masih tetap kita hidupkan untuk bagaimana di Desa Loro itu bisa terlestari seperti itu. Jadi ada event yang kita buat itu tiap tahun. Berarti saya mulai 2023 2024, insya Allah tahun ini akan dilaksanakan kembali untuk sebagai dukungan bagaimana olahraga tradisional itu bisa tetap lestari. Dan insya Allah Dinas Pendidikan tentunya Pak Kabit juga akan diundang nanti. Yeah. Seperti itu.
1: Baik, wow. Berarti banyak kegiatan dilakukan di tingkat desa juga ya.
2: Siap.
1: Nah, Pak Kabit, ini kalau bicara soal permainan tradisional dan saat ini mau tidak mau games itu, game online itu sangat melekat sama anak-anak sekarang itu. Nah, kalau bicara soal manfaat, nah apa sebenarnya manfaat yang didapatkan ketika anak-anak ini bermain permainan tradisional itu ya? Karena biasanya orang tua memberikan anaknya gadget itu untuk mengamankan anak tidak rewel dan lain sebagainya, tidak main di luar. Nah seperti itu kan gitu. Nah kalau untuk permainan tradisional itu apakah punya manfaat gitu sebenarnya untuk anak-anak itu sendiri?
0: Ya jelas.
1: Iya.
0: Itu permainan tradisional kan dia mengandung filosofi. Jadi kalau misalnya permainannya itu mutilako,
1: yeah,
0: mutilako engran ya,
1: yeah,
0: itu kan visi keseimbangan kan, keseimbangan atau sportivitas, yeah, itu yang tidak didapat. Rohnya itu tidak didapat kalau kita main di di online.
1: Iya, iya.
0: Karena kita kan anak-anak pada saat itu kan bermainnya fisik.
1: Fisik, ya?
0: Fisik. Jadi dia memang di samping dia agak kuat secara otot, secara kesiapan tubuhnya, dia juga melatih keseimbangan, melatih rasanya kan.
1: Iya, betul.
0: Terus jadi setiap permainan rakyat itu ataupun olahraga tradisional dia mengandung filosofi dan manfaat buat tubuh. Jadi bukan cuman olah tubuhnya dan fisiknya, tetapi olah rasanya, olah sukmanya. Iya, Devanowan Nogasi kan, Nogasi itu kan dia sportivitas, kekuatan, kekuatannya, terus strateginya mengadu bagaimana dia bisa menang, bagaimana dia bisa bertahan lama.
1: Iya. Ini berarti kan mental juga ya, bangun di situ ya.
0: Mental, sportivitas. Dan harus menerima kekalahan. Jika kalah ya kalah.
1: Oke, luar biasa. Ya. Saya mau bertanya dulu dengan Pak Kepala Desa. Cuman kita harus break sejenak. Tadi sebentar kita akan lanjut lagi. Yang pasti ini sangat menyenangkan bicara soal ini, dan saya harap kedepannya ini akan menjadi sebuah event yang akan terus digencarkan dan dikembangkan ya.
2: Baik,
1: kita break sejenak. Kita akan kembali lagi di obrolan budaya setelah yang satu ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,1 Pradul FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Dan lagu apa kita pace?
5: RRI Digital saja toh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Jelajah Nusantara.
10: Air terjun Madakalipura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini sahabat budaya adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakalipura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. Tiga di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakalipura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajahmada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakalipura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jajanan Nusantara.

budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Telago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba, pasti ingin nambah lagi.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sahabat Budaya, kalau Papua memiliki papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama Jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodangi. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodangi saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi, Sahabat Budaya, tabarodangi dibuat langsung di tempat. Jadi, para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau Sahabat Budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodangi harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih bersama kami di obrolan budaya tentunya. Masih bersama dua narasumber yang luar biasa dan tampan ini ya. Oke, saya ke Pak Kabit dulu. Terkait masih bicara soal tentunya permainan tradisional yang memang kita fokuskan ini di obrolan kita kali ini. Apa sebenarnya yang paling penting kalau bicara soal permainan tradisional dan hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang harusnya dimiliki, tepatnya mungkin dari stakeholder terkait ya.
1: Jadi di kami itu ada yang disebut dengan pokok pikiran kebudayaan daerah, jadi PPKAD, pokok PPKAD. Pikiran kebudayaan daerah. Ini adalah arah strategi untuk membangun kebudayaan di setiap kabupaten dan kota ataupun di tingkat provinsi. Harus ada. Kenapa? Karena undang-undang pemajuan kebudayaan itu dia include dengan pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena dia bersifat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kita bicara pembinaan, bicara perlindungan, bicara pengembangan, pemanfaatan, tapi tidak pernah kita tuangkan di dalam pokok pikiran kebudayaan daerah, itu maaf saja. Jadi
0: seberapa penting itu?
1: Oh, penting sekali. Itu dokumen kebudayaan. Dokumen itu penting karena di Kementerian Kebudayaan sekarang ini, jika ada kabupaten kota yang belum memiliki dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah untuk mengakses dana abadi Indonesia naka atau dana-dana abadi kebudayaan secara komunitas kan, perorangan kan, itu bisa-bisa dipending karena dia belum memiliki pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena disinilah strategi yang dibutuhkan untuk arah pembangunan. Contoh, kondisi saat ini, lalu ada permasalahan, apa solusinya, kondisi yang diinginkan di dalam pokok pikiran kebudayaan daerah ini dimuat. Jadi ini adalah arah untuk membangun kebudayaan, sangat penting. Makanya di kegiatan ini menjadi aksi perubahan kami, karena di sini adalah proses betapa pentingnya dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah untuk arah pembangunan dan strategi pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sigi.
0: Baik, kalau kita bicara PPKAD, sejauh ini sudah progresnya seperti apa?
1: Nah, kebetulan ini menjadi include dengan program aksi perubahan PIM 3 kami. Sudah tahap pemutakhiran. Jadi kami sudah data-data terkait dengan adat, kesenian tradisional, pengetahuan tradisional, manuskrip, pengetahuan teknologi tradisional, ritus, bahasa, ini sudah diinkludkan semua di dalam pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi 16 kecamatan, 176 desa, ini kita sementara ambil dari data lapangan. Nanti kami akan verifikasi kembali semua nanti apakah data ini layak untuk dimasukkan dalam pokok pikir kebudayaan daerah, apakah nanti dia akan diapakan. Jadi ada memang tim, jadi makanya kan ada tim internal dan eksternal dan stakeholder, ini diketuai oleh Bapak Sekda Kabupaten Sigi kalau pemutakhiran dalam aturannya, dan Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kabak Hukum, Dinas Pariwisata, terus Keuangan, ini yang menjadi stakeholder kita untuk pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan daerah, karena ini wajib. Karena di Kabupaten Sigi sudah 8 tahun belum dimutakhirkan. Karena kalau secara tanda-tanda itu ada PPKD di kabupaten itu, kalau warna merah berarti belum sama sekali dibuat dia punya PPKD. Kalau di warna kuning sudah dibuat tapi belum ditetapkan oleh bupati. Sudah dibuat dan sudah ditetapkan warnanya hijau. Sudah dibuat, ditetapkan, dimutakhirkan warnanya biru. Ini yang menjadi keinginan kami dalam aksi perubahan Kabupaten Sigi akan menjadi warna biru. Sehingga pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan bisa kita laksanakan mengikuti RPJMD Bupati terpilih. Setiap 5 tahun dimutakhirkan.
0: Oke, karena bicara soal data ya, berarti harus punya data ya. Nah, seperti apa collecting data ini dilakukan? Karena kan berarti melibatkan banyak orang ya.
1: Ya. Nah, jadi kami melibatkan kan tempatnya kebudayaan itu ada di desa.
0: Betul.
1: Nah, jadi kami di kantor tidak punya, adanya di desa, dan kami kerjasama dengan desa dan camat.
0: Ya.
1: Pelaku budaya, pelaku kesenian, kami libatkan. Dewan adat, kami akan libatkan. Kesinilah kami punya orang-orang yang masuk dalam tim pemutakhiran itu dan tim pendata PPKD ini akan turun ke desa, mendata. Misalnya contoh, oh kami akan ke desa Loro, kami temui Pak Kades, Pak Kades di Loro ada apa semua? Oh ada permainan rakyat, apa? Sumpit, kami data berapa orang, apa namanya. Nah, di Loro ini bukan cuma sumpitnya, tapi di Loro itu ada situs cagar budaya kita, situs Loro namanya, ada sekitar 14 buah lumpang batu megalit yang ada di Loro. Itu kita punya dan sudah kita tetapkan kemarin dan aman. Jadi di Loro itu masyarakatnya dan kadesnya yang memang betul punya visi misi untuk pelestarian kebudayaan. Desa ini menjadi contoh untuk desa-desa lain yang 176 desa di Kabupaten Sigi, karena begitu pentingnya. Jadi membangun kebudayaan tidak seperti kita membangun bangunan.
0: Betul.
1: Hari ini kita bisa bangun dinding, tapi kebudayaan tidak. Dia secara perlahan, perlahan tapi pasti, seperti pepatah tua, ni kandem poka bubu. Dia pelan tapi pasti. Inilah, ini akan membentuk nanti karakter-karakter anak-anak kita. Jadi kalau PPKAD-nya sudah termutahirkan, insya Allah kita akan membangun arah strategi pembangunan kebudayaan sudah terarah. Karena di popok, di pokok pikiran kebudayaan itulah semua. Ada rekomendasi, lanjutan, apalagi yang mau dibuat terkait dengan pembangunan kebudayaan, semua dituangkan di situ. Sehingga ini menjadi arah.
0: Iya, iya. Berarti juga nanti seperti kata Pak Kabit tadi, akan masuk di dalam kurikulum ya.
1: Ya.
0: Kurikulum pendidikan anak, anak-anak ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus jadi bagian penting sebenarnya, yang harus tetap diterapkan sama anak-anak sedini mungkin ya, pengenalan dan lain sebagainya ya. Gitu, gitu. Pengenalan budaya, entah itu dari permainannya dan bahasanya, itu juga penting. Yang kita sekarang tidak bisa tutup mata bahwa bahasa kita sudah mulai tergerus juga gitu kan, kalau bicara soal bahasa. Nah, Pak Kepala, data itu kata Pak Kabit tadi juga dari desa ya. Seperti apa kalau di desa itu collecting datanya? Data seperti apa sebenarnya yang diinventaris gitu?
2: Siap. Untuk contoh desa Loro sendiri, tiap organisasi atau komunitas itu mereka itu ada SK desa.
0: Oke.
2: Okay. Iya, SK desa, dan di situ sudah tercantum semua. Seperti kemudian mereka punya sekretaris sendiri.
0: Iya.
2: Kemudian ya tentunya itu memudahkan. Contoh seperti apa yang disampaikan Pak Kabit tadi, ketika mereka turun ke desa, ini loh komunitas kita, ini loh sanggar seni kita. Jadi tidak ada yang apa namanya, cuman ya fiktif dibilang saja ini ada, tidak seperti itu. Malahan alhamdulillah selama ini desa Loro tiap berkegiatan memang kita melibatkan pemerintah, baik di kecamatan, di kabupaten, agar bagaimana kegiatan ini mereka tahu, oh memang di Loro itu ada seperti ini. Tahun kemarin itu saja di PHBN tingkat kecamatan itu baru dimasukkan untuk lomba sumpit khusus. Malahan bukan cuma Biro Maru itu saja diundang, tapi di luar di kecamatan lain,
0: di
2: kecamatan khusus untuk lomba tradisional sumpit kemarin. Dan alhamdulillah memang ini Pak Camat juga mendukung luar biasa, beliau itu seperti itu. Dan alhamdulillah puncaknya kemarin seleksi untuk apa namanya ini, yang tak berbondak kemarin 2004, warisan budaya. Pak Camat dan Pak Kabit menyaksikan sendiri. Dan perlu kami sampaikan bahwa tadi menyinggung anak-anak, di sumpit itu kita ada yang apa namanya, kelas anak-anak.
0: Oke.
2: Iya, untuk mengenalkan mereka sedini mungkin, seperti apa yang disampaikan tadi, dari kelas berapa SD sampai
0: sudah dikenalkan ya,
2: mereka di 10 meter. Iya, biasanya kan yang dilombarkan itu 20 meter.
0: Iya,
2: 20 meter, 15, dengan mereka ditaruh di 10. Minimal mereka kalau sumpitnya itu yang dewasa itu 1 meter 70-an sampai 2 meter, mereka dikurangi sedikit. Dia punya untuk pengenalan supaya mereka sudah ini. Saya contoh saja anak saya itu yang paling kakak itu yang SD perempuan. Yang bi dulu abi sudah tahu boneka Sprunky. Saya tidak tahu boneka Sprunky itu. Dulu main apa? Kan begitu. Berarti mereka tidak tahu ini pemain tradisional.
0: Betul.
2: Karena gadget HP tadi. Ini bagaimana PR kami kebetulan selaku pembina di desa terus komunitas-komunitas ini. Kami merasa bertanggung jawab untuk mengenalkan itu, melestarikan itu, seperti itu di luar, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, ada situs dan lain sebagainya juga terdapat di seluruh, begitu barangkali.
0: Oke, nah kalau bicara, karena Pak Kepala langsung berhadapan dengan anak-anak juga ya, dengan komunitas dan juga sanggar-sanggar seni, bagaimana Bapak melihat antusias anak-anak ketika mengikuti kegiatan-kegiatan ini?
2: Baik, antusias cukup luar biasa karena saking lamanya ya, karena saking lamanya permainan ini baru dimunculkan kembali, mereka merasa apa namanya
0: aneh ya,
2: apa
0: ya
2: juga sumpit padahal ya, ini ya, yang ya sudah lama punya seperti itu, apa juga apa namanya kayak ketapel. Ketapel ini kan mainan dulu sehari-hari, panah apa bapana orang bilang ya, kalau di kampung bapana burung pipit itu, tapi ini sekarang dilombakan seperti itu, sudah ada di olahraga tradisional itu seperti cakup. Jadi mereka luar biasa juga seperti itu. Jadi bagaimana perasaan-perasaan itu yang kita timbulkan kepada anak-anak supaya olahraga itu bisa,
0: karena mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi ya,
2: tahu. Padahal itu yang sudah ada zaman dulu itu.
0: Jadi menurut mereka ini masih baru,
2: masih
0: gitu.
2: Masih
0: ya,
2: baru.
0: Padahal itu memang itu sudah dimainkan oleh orang tua mereka.
2: Siap.
0: Apakah mereka juga akhirnya bertanya-tanya dan orang tua mereka apakah juga memberikan respon positif gitu?
2: Tentu, sangat merespon. Malahan kalau ada lagi nak ikut seperti itu. Makanya desa itu mendukung, walaupun tidak banyak dari desa, kita bagaimana event itu tetap dilaksanakan tiap tahunnya. Seperti itu, walaupun biasa terkadang komunitas itu untuk mereka tetap eksis, mereka biasa kumpul-kumpul dengan sendiri Pak Kabit untuk bagaimana menunggu festival desa dilaksanakan, mereka ajang latihan istilahnya, seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi kayak sanggar seni ini bentuk positif menurut saya. Kalau sanggar seni kemarin alhamdulillah Pak Kabit dari Komisi 2 kalau tidak salah Ibu Miriam Sari bersama dengan Kementerian Kebudayaan Pusat itu memberikan bantuan kakula dengan alat musik lainnya kepada sanggar seni. Itu luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Alhamdulillah. Seperti itu. Kami ke depan ini tetap bagaimana komunikasi dengan seluruh pihak yang berkaitan dengan kebudayaan ini bisa terjalin supaya bagaimana komunitas Sopu Soeo, komunitas sanggar seni Soeo, Rebana Tribun Soeo yang ada di seluruh itu bisa aktif dan berjalan terus seperti itu.
0: Insyaallah ya, kita berharap bersama. Nah, karena kita sudah ada di penghujung obrolan kita di hari ini, Pak Kabit, ada yang mau disampaikan? Silakan.
1: Iya. Yang penting sekarang ini adalah pemutahiran pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena PPKD itu adalah strategi arah untuk membangun kebudayaan, sehingga apapun bentuknya ini harus kita lakukan pemutakhiran, karena data-data untuk pokok pikiran kebudayaan daerah yang dari 2018 ini harus kita mutakhirkan. Kenapa? Karena data kebudayaan itu selalu diupdate terus, harus diupdate terus, sehingga ketika pokok pikiran kebudayaan daerah sudah dimutakhirkan lalu nanti ditetapkan, ini akan memberikan ruang kepada komunitas, individu akan bisa mengakses bantuan ke kementerian, dan pokok pikiran kebudayaan daerah ini akan diintegrasikan menjadi arah pembangunan kebudayaan di RPJMD kabupaten. Bupati terpilih dia kalau sudah masuk di sana, maka kita tinggal melaksanakannya. Kalau dia bicara pembinaan, berarti nanti akan masuk kurikulum lokal ya, bukan kurikulum lokal, karena ini kewajiban yang bisa menjadi tanggung jawab kabupaten itu kurikulum berbasis lokal itu. Kalau kurikulum yang sudah ada itu tanggung jawabnya, tidak boleh diganggu gugat lagi. Jadi kurikulum itu menjadi kurikulum lokal, itu yang menjadi intervensi nanti. Nah, okay. Jika data ini sudah nanti sudah rampung dan sudah ditetapkan, insya Allah dokumen kebudayaan Kabupaten Sigi tahun 2025 ini bisa kita wujudkan. Dan ini adalah langkah lentera, langkah nyata terpadu pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan daerah tahun 2025, insya Allah bisa kita laksanakan. Amin. Hari ini saya mengajak semua masyarakat Kabupaten Sigi, 16 kecamatan, 176 desa, mari semua serahkan data ketika ada petugas kami nanti yang datang mendata, berikan apa yang dimiliki desa. Sehingga ini akan memperkaya dokumen-dokumen kebudayaan PPKAD kita nanti ke depan. Baik. Sehingga baik yang sudah punah, yang terancam punah, yang masih ada, semua kita data. Ini akan kita ambilkan nanti, oh sudah hampir punah, ada intervensi pemerintah. Iya, apa yang harus dilakukan? Karena sudah tertuang di strategi pembangunan di PPKAD itu, rekomendasi-rekomendasi yang akan kita laksanakan.
0: Baik. Ya, saya ke Pak Kepala Desa, ya, kalau kaitannya dengan jelas ya pengumpulan data itu dari desa juga ya gitu. Berarti saat ini juga Pak Kepala Desa di bagian Lorus itu sedang melakukan banyak inventaris terkait dengan collecting data itu ya. Nah, permainan tradisional ya salah satunya. Sudah berapa permainan tradisional yang saat ini sudah terdata?
2: Saat ini ada 3. Paling yang di apa namanya Tilako tadi, Enggrang, ketapel tadi itu atau panah itu, kemudian sumpit ya. Sumpit ini menjadi produk unggulan kita dari Desa Loro karena ini yang sudah lama seperti itu. Kemarin mencoba kerenan juga gasing kayu itu mencoba kita munculkan semua seperti itu, supaya bagaimana anak-anak yang dari tingkat bawah tadi, ya mereka sudah bisa mengenal kembali permainan zaman dulu.
0: Betul. Apakah itu mereka juga dilibatkan dalam pembuatan kayak katapelnya, enggrangnya? Apa juga dilibatkan?
2: Tentu dilibatkan. Kayak sumpit itu, maaf, itu dari Tompu. Dari dusun 4 Tompu. Kita punya dusun terpencil satu di Tompu, namanya itu dusun tertua kalau di Desa Loru. Itu kepala dusunnya langsung yang juga sebagai pembuat. Kalau untuk dari bambu kecil,
0: berarti memang mereka diajar gitu ya?
2: Seperti itu. Jadi sebisa mungkin, kemudian itu kan semuanya bambu itu, toh vilanya kalau orang dia punya anu, KDMP pengelindung apa sangana, itu juga dari bambu, semua dari bambu, jadi dari alam semua.
1: Wow. Ini yang disebut dengan pengetahuan tradisional. Nah itu kan dulu fungsinya untuk berburu, untuk keamanan, melindungi. Nah, sekarang dia menjadi olahraga, menjadi permainan. Jadi itu yang disebut dengan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Cara menangkap burung, cara berburu, itu teknologi tradisional.
0: Itu akan didata juga.
1: Iya, masuk di OPK kita, masuk.
2: Karena masuk
1: pajak dari dia. Iya, karena sudah datang, petugas kami sudah datang di sana. Mereka ketemu dengan narasumber Om Kacandipa. Siap.
2: Dengan beberapa hari yang lalu,
1: kami langsung aplikasikan.
0: Luar biasa. Kita sebenarnya membutuhkan orang-orang seperti bapak-bapak ini semuanya. Kita berharap nanti ke depannya ini akan tertular ke desa-desa lainnya juga.
1: Insya Allah.
0: Apalagi kalau Pak Kabid turun langsung juga untuk memberikan pengarahan pada kepala desa ya.
2: Amin.
0: Karena dana desa banyak ya Pak, lumayan ya.
2: Ya lumayan.
1: Insya Allah tahun depan kita akan rakor kebudayaan kabupaten nanti.
0: Amin. Semoga RRI juga di Aceh.
1: Insya Allah. RRI di Aceh. Insyaallah akan publikasikan. Dan masyarakat Sigi itu mereka setia dengan RRI.
0: Betul sekali.
1: Kalau di pelosok-pelosok itu, bagian Kulawi Selatan, Kulawi, Pipikoro sampai Tanah Bulava, itu mereka masih mendengar RRI setiap pagi.
0: Setia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid, Kepala Desa.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir di obrolan budaya kita pada hari ini. Dan pemirsa juga pendengar RRI Net di mana saya berada. Demikian obrolan budaya kita pada hari ini. Dan saya Ratu Wali sendiri diri dari Negeri Seribu Megalit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sendero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus gongi atau ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.
1: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi mana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya pergi foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
2: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
3: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tersendiri begitu menulis buku ini dengan Taufik. Apalagi kalau kita tahu tadi Kak Taufik bilang sendiri tidak orang asli dalam bahasa, tetapi campuran. Campuran. Cuman ada tantangan tidak begitu Kak Taufik?
1: Selama maaf, misalnya beberapa masyarakat kita di kampung ini kan apa ya, belum mau terbuka menerima kemajuan zaman, menerima teknologi, menerima globalisasi. Jadi ketika misalnya kita tawarkan ide, gagasan bahwa akhirnya mari kita tampil sini, jangan sampai punah, caranya sekian, mereka menutup diri. Ada beberapa yang masih menutup diri, cuma kita tidak bisa salahkan mereka, itu pilihan sikap. Bisa jadi itu entah itu bentuk trauma atau bentuk menjaga agar jangan sampai istilah kearifan lokal ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan oknum, misalnya dalam tanda kutip
0: pribadi.
1: Nah, jadi alhamdulillah setelah beberapa orang yang saya pikir ahli di bidang sejarah atau budaya Mandar Pelas, saya temuilah, saya punya guru dan alhamdulillah dia support, dia dukung. Nah, itu tantangan pertama, mencari narasumber yang bisa sevisi. Karena mencari sevisi ini yang sulit. Nah, kedua itu dari segi menjaga komitmen. Karena untuk menghasilkan karya itu Kak, dibutuhkan konsisten. Ada masanya kita itu jenuh. Tapi ya, alhamdulillah karena kita modali dengan niat yang betul-betul, kalau bahasanya aktivis Islam itu lillahi ta'ala, pokoknya kita usahakan terus. Memang ada waktunya kita jenuh, tapi jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Dan lumayan lama ya?
2: Dari September
1: 2024. Saya rintis.
0: Baru keluar di?
1: Baru keluar di dua, di bulan ini.
0: Bulan ini? Bulan apa ya?
1: Terbit. Itu.
0: Tapi kalau

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: waktu pertama kali mungkin bisa cerita ke kita begitu, karena mungkin masih banyak yang belum mengenal apa sih SPPI. Nah ternyata SPPI seperti itu karena salah satu mendukung program dari Bapak Presiden gitu ya.
1: Betul.
0: Program yang MBG makan bergizi gratis. Nah Irfan mungkin bisa dijelaskan gimana sih awal Irfan mendaftar terus bisa menjadi anggota itu tersebut, sehingga sampai tadi dibilang juga bahwa selama 3 bulan di karantina atau selama di 3 bulan pendidikannya.
1: Di awalnya dikenal itu melalui media sosial juga, di YouTube, Instagram awalnya. Karena belum terlalu tahu ini SPP ini apa, SPPG itu apa, jadi belum bisa bedakan SPP itu apa, SPPG itu apa.
0: Okay.
1: Jadi ini dua makna yang berbeda, tapi punya korelasi sebenarnya. Jadi SPP itu tadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
0: Okay.
1: Ya, jadi awalnya mengenal SPP ini atau SPPG itu melalui media sosial di Instagram, kemudian tidak karena penasaran akhirnya lihat-lihat di YouTube ini SPP ini apa. Hanya lihat sekilas, seterusnya saya tidak lanjut lagi nonton. Beberapa bulan kemudian kan SPPG ini dibentuk tahun kemarin.
0: Okay, 2024.
1: Ya. Jadi setelah beberapa bulan kemudian tidak ikut perkembangan informasi soal SPPG, beberapa bulan terakhir ini muncul lagi di Instagram karena mungkin faktor algoritmanya.
0: Okay.
1: Jadi muncul lagi di Instagram.
0: Okay.
1: Nah sebelum saya nonton di Instagram, di YouTube, kebetulan waktu itu saya mau rencana ke Palu dari Manado Selatan, atau teman telepon, ajak, Van ini mau daftar ini kita.
0: Jadi dari teman ke teman nih ya?
1: Dari teman ke teman ya.
0: Teman ke teman, sosial media. Nah untuk cara mendaftarnya kemarin, seperti apa prosesnya cara pendaftarannya nih Pak?
1: Sebenarnya ini prosesnya, saya tidak melalui proses online. Karena ternyata saya ini statusnya ikut susulan.
0: Oh, susulan.
1: Susulan ya, betul. Susulan itu di tahap 3.
0: Syarat-syarat pertama, Irfan ini ya, syarat-syarat pertama untuk mendaftar, mungkin kan biasa kalau kita ikut ASN atau P3K begitu, ataupun mau mendaftar itu pasti ada syarat-syaratnya. Apa sih syarat-syarat utama ketika mau masuk SPPI gitu?
1: Syaratnya sarjana dia.
0: Oh, harus sarjana ya?
1: Sarjana, karena sesuai dengan nama rekrutmennya juga, SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi harus orang-orang yang sarjana tergabung di SPPI ini. Atau SPPI.
0: Jadi itu gitu. Minimal harus sarjana ya.
1: Ya.
0: Ketika sudah dinyatakan lulus, berapa orang yang dari berapa ribu pendaftar, terus berapa yang diterima kemarin, sehingga dapatlah pelatihannya harus di.
1: Sebenarnya pendaftarnya itu ada kurang lebih hampir 1000 kemarin untuk Sulawesi Tengah ya.
0: Wow.
1: Sulawesi Tengah khususnya, kurang lebih ada hampir 1000 pendaftar. Itu kumpulnya ada di Korem. Rekrutmennya ada di tempatnya di Korem. Nah kebetulan waktu saya susulan, hari ini saya dipanggil teman, besoknya langsung ujian. Besok langsung ujian. Jadi saya belum tahu bagaimana proses perekrutmen secara online. Teman-teman lain yang ikutnya secara online kemarin waktu itu. Jadi saya ikut susulan, ikut saja prosesnya bagaimana, mulai dari ujian, akhirnya ikut pemberkasan dan mengikuti arahan dari komandan yang ada di Korem. Komandan Wahyu, waktu itu Letu Wahyu.
0: Okay.
1: Beliau sampaikan kalau selesai dari

Sampai sebesar Argo Pura-Pura, selamat malam, selamat beristirahat untuk Kombi Pura. Apalagi waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 23 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu untuk menemani Kombi Pura dalam beristirahat di malam hari ini. Selamat malam, sekali lagi saya ucapkan selamat beristirahat untuk Kombi Pura.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: dulunya cuma ada putra-putri wisata Dayan Tejo. Tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk perwakilan dari Sulawesi Tengah sendiri. Ini baru dengar juga namanya, atau baru pertama kali kayaknya saya dengar ini putra-putri budaya.
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau untuk pendiri itu sudah tahun ketiga, Kak. Nah, di tahun pertama itu di 2023. Tapi sebelumnya, karena saya sebelumnya itu mengikuti kompetisi Duta Wisata di tahun 2022. Selanjutnya, ada keinginan untuk mewakili provinsi tercinta waktu itu. Jadi, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat event-event nasional ada putra-putri budaya. Nah, pada saat itu sebenarnya kayak masih pikir mau ikut enggak, cuman harus ada target dan visi misi yang dibawa ke nasional, karena selain kita harus bawa penampilan yang baik, tapi kita harus punya visi misi juga.
0: Benar.
1: Nah, pada saat itu sebenarnya simpel, Kak, kenapa mau buat putra-putri budaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar FM 97,5 MHz. Pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan hari ini menyambut indah fajar di hari Kamis yang penuh harapan tentunya. Sampai sebesar-besar setiap pagi ada lembaran baru yang diberikan kepada kita ya. Apa yang telah kita yang terjadi kemarin itu biarlah terjadi dan menjadi pelajaran. Dan apa yang kita lakukan hari ini semoga menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Memulai hari dengan hati yang bersih, pikiran yang positif, serta semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun. Bagi yang sudah mulai beraktivitas, setiap langkah dimudahkan dan insya Allah semua pekerjaan membawa manfaat serta rezeki yang berkah. Bagi yang masih mengawali hari, jangan lupa menjaga kesehatan dengan sarapan yang cukup, berolahraga ringan, dan tetap mengutamakan keselamatan selama dalam perjalanan. Hari ini saya akan hadir untuk Anda sampai nanti pada pukul 9 di pagi hari. Dan kita mengawali pagi ini dengan kebersamaan dan menghadirkan semangat baru dan inspirasi untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Sampai-sampai sarana untuk Anda semua pada pukul 5:05 kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Radio Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian dan suci Al-Quran serta mutiara pagi Islami. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda semua melalui Nova Karima Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti akan ada sarafan Uvempoi di mana Anda bisa berinteraksi bersama kami lewat layar telepon tentunya. Sampai sebesar-besar demikian rangkaian acara untuk pagi hari ini. Tetap di Perompat TRRI.

0: Baik, sama-sama sarana selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Persatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara bagi Islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Itu dia untuk perjalanan di Palu pagi ini ya, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Saya Wauderina bersama dengan Edi Firmansyah akan menemani Anda di perjalanan Palu pagi ini. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita akan buka dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Ustaz Ridho Lasimpara SPDI dengan surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan ayat ke-60.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dalam Mutiara Pagi Islami.
1: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, di pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dan mengajak untuk ikut dalam dialog religi pagi Mutiara Pagi Islami kerjasama LPPRRI dan juga Kantor Kementerian Agama ya. Di subuh hari ini tentu saja kita selalu mengucapkan salawat dan salam serta rasa syukur begitu ya untuk Nabi kita dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, kesehatan, karunia yang sampai dengan saat ini terus diberikan kepada kita, apalagi nikmat kesehatan ya. Oke, baik pendengar, di pagi ini kami juga akan bersama dengan Ustadz Anata Sulung Purwanto MPD, ini penyuluh agama dari Kabupaten Parigi Mutong ya, yang akan memberikan pencerahan dan juga materi terkait ikhtiar dan juga tawakal. Kita sapa dulu untuk narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, ini kalau untuk ikhtiar dan juga tawakal sepertinya harus jalan berbarengan begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ya, mungkin akan ada muka di terlebih dahulu nih dari Ustadz, seperti apa materi kita pagi hari ini, dan nanti juga kita undang pendengar untuk bisa berdiskusi bersama. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Pendengar yang dirahmati Allah, berbicara tentang ikhtiar dan tawakal, ini merupakan dua hal yang berbeda. Nah, tak jarang banyak dari kaum muslimin tidak memahami antara perbedaan ikhtiar dan tawakal. Nah, dalam hal ini insyaallah kita akan membahas bagaimana yang dimaksud dengan ikhtiar dan juga tawakal dalam Islam. Nah, apakah seseorang yang ikhtiar tidak perlu tawakal, atau sebaliknya, atau kedua-duanya? Nah, ini yang akan insyaallah kita bahas. Baik. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan ikhtiar. Jadi secara sederhana, ikhtiar ini adalah bentuk usaha seseorang secara zahir yang nampak. Nah, misalnya bekerja, nah, atau perbuatan yang lain yang nampak secara nyata. Nah, sedangkan tawakal, dia ini amalan hati, batin. Nah, letaknya di dalam hati, jadi dia tidak nampak. Nah, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang yang berikhtiar juga perlu untuk bertawakal. Nah, bukan berarti dia berikhtiar tidak usah tawakal, atau sebaliknya, tawakal saja tanpa perlu ikhtiar, tidak juga. Nah, jadi kedua-duanya ini harus jalan berbarengan sama-sama, ikhtiar dan tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat pernah ditanyakan oleh seorang sahabat. Nah, ketika setelah menunggangi kuda, nah, atau unta, kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Nabi, apakah dia harus mengikat kudanya atau langsung bertawakal kepada Allah? Kata Nabi, diikat dulu kuda ini. Ini unta diikat. Nah, baru tawakal. Nah, artinya berarti kedua-duanya ini jalan berbarengan. Nah, kita ketahui bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Namun kita tidak boleh mengabaikan yang namanya ikhtiar. Nah, jadi kedua-duanya ini harus jalan berbarengan. Nah, ikhtiar perbuatan yang zahir, sementara tawakal, hasil akhir itu di dalam hati kita yakin bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Nah, ini penting agar seseorang jauh dari yang namanya rasa kecewa, agar seseorang jauh dari yang namanya rasa galau. Kenapa? Karena terkadang seseorang yang berikhtiar 100% tanpa bertawakal, dia mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan yang dia usahakan. Ternyata yang dia dapat atau yang dia hasilkan tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan yang dia usahakan, yang dia ikhtiarkan. Maka timbullah rasa kecewa. Kenapa? Karena tidak ada tawakal tadi di dalam hatinya. Nah, seorang muslim yang soleh, yang baik, dia berikhtiar, berusaha sepenuh tenaganya. Nah, kemudian dia bertawakal sepenuh hati. Nah, jadi dengan ikhtiarnya tersebut, dengan usahanya yang paripurna, nah, dia menyerahkan hasil akhir, dia menyerahkan apa yang Allah takdirkan kepadanya, dia terima. Nah, karena tawakal yakni berserah diri terhadap apa yang Allah takdirkan. Nah, ini penting supaya seseorang tidak mudah untuk kecewa. Kenapa ada yang namanya kecewa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia telah berusaha sepenuh tenaga, ternyata kenyataannya tidak sesuai yang dia harapkan. Mungkin tawakalnya tidak ada, sehingga timbullah rasa kecewa. Nah, ketika seseorang telah berikhtiar dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh usaha, maka perlu dibarengi dengan tawakal sepenuh hati karena Allah. Nah, ini mungkin sedikit tentang ikhtiar dan tawakal. Namun jangan juga kita meninggalkan sama sekali ikhtiar, ya. Sudahlah, berserah diri kepada Allah saja. Tidak perlu kita usaha, nanti Allah berikan apa yang terbaik. Tidak juga seperti itu. Nah, jadi ikhtiar juga. Para nabi kita mengajarkan hal-hal seperti itu. Orang-orang saleh, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tahu bahwa misalnya rezeki Allah yang takdirkan, tapi beliau juga mengajarkan bagi kita untuk ikhtiar, berusaha. Misalnya nabi berdagang, misalnya dari hijrah, dari bawa dagangan dari Makkah ke Syam, dari Syam ke Makkah. Nah, barang-barang yang dari Makkah dibawa ke Syam, barang-barang yang dari Syam dibawa di Makkah. Nah, jadi nabi juga berikhtiar, bekerja dengan fisik. Nah, ini bentuk tauladan yang mesti kita contoh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sedikit pembuka, nanti dilanjutkan mungkin bincang-bincang. Baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Artinya selalu berjalan berbarengan ya, antara tawakal dan juga ikhtiar.
1: Iya. Nah,
0: tapi dalam konteksnya saat ini, Ustadz ya, ketika seseorang sudah ikhtiar, kemudian hasil yang tadi ya, yang diinginkan itu tidak sesuai, padahal sudah bertawakal, sudah berserah juga. Nah, bagaimana nih untuk bisa tetap bisa menjadi pribadi yang lebih sabar gitu ya, kemudian juga tidak menyalahkan keadaan, apalagi ya, sampai meringis bertanya, ya Allah kenapa belum, kenapa Ustaz?
1: Baik, mestinya kalau sudah ada tawakal di dalam hati seseorang, ya rasa kecewa itu ada, cuman bisa berkurang sedikit karena ada tadi berserah diri kepada Allah. Tapi kalau memang betul-betul orang tidak tawakal, tidak ada, kecewanya lebih besar itu. Nah, dipastikan seperti itu. Tapi kalau ada tawakal di dalam hatinya, sudah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, hasil akhir Allah yang tentukan. Ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Kecewa pasti ada, namanya manusiawi. Tidak bisa dipungkiri. Tapi itu tidak terlalu parah istilahnya. Kalau menurut saya seperti itu, tidak terlalu parah karena dia telah bertawakal kepada Allah, berikan keputusan hasil akhir terhadap apa yang Allah takdirkan. Nah, ini menepis sedikit dari rasa kekecewaan. Nah, biasanya memang orang kecewa ini apa segala macam kayak bertanya seperti itu. Nah, bisa jadi ada hikmah di balik hal tersebut. Nah, bukan musibah misalnya dari apa yang dia harapkan misalnya tidak terwujud dari keinginannya. Bisa jadi hal tersebut ada hikmah di baliknya. Nah, misalnya anak kecil ingin sesuatu. Nah, anak SD mau pingin naik motor. Nah, kalau dibelikan mamanya motor atau papanya motor, nah, bisa jadi bahaya buat dia. Nah, bisa jadi keinginan tersebut tertunda. Nah, atau ada hikmah dibalik dari keinginan yang dia inginkan tersebut. Nah, itu kita tidak tahu dibalik hal itu kalau misalnya kita tidak menerima dengan lapang dada. Nah, kita tidak tawakal kepada Allah. Bisa saja ada hikmah di balik hal tersebut, pelajaran yang belum kita ketahui. Kayak gitu. Maka penting ini tawakal ini sebenarnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tawakal ini sebenarnya dari awal. Bukan nanti setelah ikhtiar. Nah, jadi di dalam hatinya sudah ada tawakal memang ketika dia mau melakukan perbuatan. Begitu sampai setelah melakukan perbuatan. Nah, jadi dia serahkan berserah diri kepada Allah dari awal perbuatan sampai akhir. Karena tidak bertentangan ini. Karena tawakal dalam hati, ikhtiar fisik. Jadi bisa jalan bersamaan dia. Kayak gitu. Okay. Tidak harus saling mendahului atau gini. Kayak gitu.
0: Oh, artinya kita sudah ada ini ya, persiapan.
1: Iya,
0: ketika
1: persiapan.
0: Tidak sesuai planning, ya kita sudah bisa siap untuk menerimanya.
1: Iya, menerima
0: gitu.
1: Bagaimana kenyataannya.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Tapi bagaimana juga kalau misalnya membedakan nih antara tawakal dengan ya sudahlah berpasrah ya gitu ya. Kan kalau beda ya, berserah diri sama yang pasrah tadi Ustaz.
1: Iya, sebenarnya masuk kategori itu dia. Cuman biasanya yang kayak seperti itu munculnya nanti di akhir. Makanya tadi saya bilang ulama mengatakan bahwa tawakal itu pasrah, berserah diri kepada Allah itu dari awal. Nah, tapi biasanya kalau yang kayak begitu jadi malas dia ikhtiar. Kalau misalnya dia sudah pasrah duluan, biasanya orang tidak mau ikhtiar. Jadi pasrahnya itu bukan karena Allah, jadi karena dia kecewa sudah saya nanti. Jadi dia jadi tidak mau dia ikhtiar. Nah, karena dia tak, seolah-olah dia menyangka bahwa hasil akhirnya pasti buruk ini. Padahal belum ditahu apa hasil akhirnya. Kayak gitu. Nah, makanya dalam Islam kita dilarang berprasangka buruk kepada Allah, kepada sesama dan semuanya. Tidak boleh berprasangka buruk kepada masa depan dan seterusnya. Nah, kita wajib berprasangka baik kepada Allah, kepada orang lain, seperti itu. Nah, orang biasanya kalau sudahlah, berarti pikirannya duluan, prasangka buruk duluan, negatif thinking dulu dia. Jadi akhirnya ikhtiar tadi itu tidak jalan. Jadi malas dia ikhtiar.
0: Oke, okay. Nah, tadi kan biasa muncul juga pertanyaan ketika kita menghadapi cobaan misalnya dalam 1 jam lah, 24 jam dalam satu hari 24 jam gitu ya. Apakah memang jalannya beriringan misalnya 12 12 jam nih. 12 jam mungkin kita ada dicoba atau diberikan kesedihan, tapi 12 jam kemudiannya itu kita akan bahagia lagi nih Ustaz.
1: Iya. Bisa jadi seperti itu. Nah, keadaannya kita ini memang berubah-berubah. Kadang dapat kesenangan, kadang dapat kesedihan. Nah, inilah hidup. Nah, tapi mungkin kita senang terus, Nah, kalau mau senang terus bukan dunia tempatnya.
0: Surga.
1: Iya. Komiu mau semua yang komiu inginkan terpenuhi di dunia. Oh, tidak bisa. Nah, mau tetangga ini sesuai dengan yang komiu inginkan. Mau kemana ini sesuai dengan yang komiu harapkan. Yang komiu, tidak semudah itu. Tidak mustahil. Nah, walaupun mungkin sebagian besarnya terwujud, tapi ada hal-hal mungkin yang tidak bisa kita wujudkan. Karena memang dunia bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Nah, tempatnya ujian. Nah, maka perlu kita ada di dalam hati kita ini tawakal memang. Nah, berserah diri kepada Allah. Nah, tapi mesti dibarengi dengan ikhtiar. Seperti itu.
0: Oke. Tapi gimana juga ya Ustaz ya, kalau kita melihat di dunia kehidupan saat ini,
1: ya,
0: kita memang lihat dia bekerja keras, tapi ibadahnya juga masuk, artinya tidak dibarengi dengan tawakal tadi.
1: Ya.
0: Tapi kerja kerasnya itu menghasilkan.
1: Ya.
0: Nah, ini masuk kategori apa ya, tabarruj gitu ya? Apa,
1: bisa tadi jadi. Nah, ada misalnya ada orang kerjanya keras, yang dia hasilkan sesuai dengan yang dia usahakan. Nah, ada malah sebaliknya. Yang dia kerjakan misalnya keras, tapi yang dihasilkan sedikit. Nah, ada juga orang tidak sesuai dengan kerjanya, yang dia kerjakan itu sedikit, tapi yang dia hasilkan banyak. Nah, padahal yang dia cuma kerjakan misalnya cuma tanda tangan, selesai proyek.
0: Okay.
1: 1M. Apa kerjanya cuma tanda tangan? Nah, habis itu masuk rekening. Nah, hal-hal yang seperti ini mestinya seseorang mengetahui bahwa setiap harta yang dia hasilkan itu dipertanggungjawabkan yang pertama. Nah, kemudian perlu untuk bekerja. Misalnya kalau orang yang tadi usahanya keras, kemudian yang dia hasilkan sedikit, kalau ada tawakal di dalam hatinya, nah, dia akan menerima hal tersebut. Begitu juga orang yang misalnya bekerja keras sesuai usahanya, dia menghasilkan karena kerja kerasnya. Nah, mestinya ada tawakal di dalam hatinya. Kapan dia tidak menghasilkan sesuatu dengan yang dia usahakan, bisa jadi rungkat dia. Nah, modal sudah habis, jor-joran, kemudian hasilnya nihil. Nah, kalau tidak ada tawakal, orang kalau jauh dengan agama fatal, bahkan bisa bunuh diri. Berapa banyak orang yang gitu modelnya. Nah, ada juga yang ya usahanya kecil, tapi yang dihasilkan banyak. Nah, misalnya dia tadi tanda tangan proyek dan segala macam. Nah, kemudian yang dia hasilkan banyak. Nah, bisa jadi harta tersebut membawa dia pada ketaatan. Kalau misalnya dia tawakal atau dia tahu ini Allah, rezeki yang Allah takdirkan, alhamdulillah dari Allah, dengan usahanya saya yang minim, hasil yang saya dapatkan banyak. Maka saya harus manfaatkan harta ini ke jalan yang benar misalnya. Nah, tapi kalau misalnya dengan harta tersebut dia tambah jauh dari agama, dari syariat, atau memanfaatkan harta tersebut bukan untuk semestinya, nah, bisa jadi dia akan lalai dan terus seperti itu dengan bergelimangan harta, tiba-tiba mati. Wah, selesai. Nah, karena terkadang ujian ini datang bukan hanya dalam bentuk sesuatu yang kesempitan, maksudnya sesuatu yang menyedihkan atau kesulitan. Terkadang ujian itu datang dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Orang semakin dia senang, akhirnya lalai. Nah, ada juga orang yang diberikan ujian dengan kesulitan. Kesulitan, diberikan kesulitan, akhirnya menyerah dia dengan keadaan. Akhirnya mencuri. Nah, berarti tidak sabar dengan ujian tersebut. Nah, mestinya dia dalam keadaan sulit, saya tahu ini, saya dalam keadaan sulit, saya harus minta kepada siapa misalnya? Ikhtiar, tawakal. Nah, ini dimanfaatkan di sini dalam keadaan-keadaan seperti itu. Dalam semua keadaan. Nah, begitu juga orang yang dalam keadaan lapang. Nah, jangan sampai harta yang banyak, waktu yang luang, dan seterusnya semakin membuat dia lalai. Nah, makanya dibilang ujian itu tidak hanya dalam keadaan sulit, tapi juga dalam keadaan lapang. Bukan hanya orang yang diuji dengan ekonomi yang

0: diberikan ujian, kesulitan, bagus. Nah ini, nah itulah hidup di dunia.
1: Oke, okay, terus Ustaz gimana ya kita mengetahui bahwa kita lagi diuji sebenarnya?
0: Iya,
1: ini
0: kita lagi diuji nih. Uh-huh. Nah, kalau kita dalam keadaan misalnya orang soleh, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian ada-ada saja kita dapat misalnya kesulitan. Nah, dipastikan bahwa itu ujian buat kita.
1: Oke, Ustaz, ada yang ingin bergabung bersama kita ya di akhir-akhir waktu ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
2: Pak Nursin di Ampana.
1: Oke, Ampana ya,
0: Ampana,
1: baik.
0: Masya Allah.
1: Silakan Pak Nursin, apa yang ingin didiskusikan bersama dengan Ustaz kita di pagi ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan Pak Nursin.
2: Tadi materi kita saya dengar tadi ikhtiar dan tawakal.
1: Betul.
0: Iya, benar.
2: Iya. Nah, ada orang yang seperti pengangguran itu, mereka tidak mau kerja, tapi mereka itu hanya bertawakal. Apakah tawakalnya itu diterima oleh Allah? Nah, dikabulkan tawakalnya itu karena dia tidak mau bekerja, hanya menganggur saja kerjanya. Nah, itu yang saja yang saya tanya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin keadaan ini meresahkan bagi Pak Nursin. Apalagi kalau misalnya masih muda-muda tapi enggak mau ikhtiar. Silakan ya Ustaz.
0: Baik. Jadi mestinya seorang muslim itu bekerja, apalagi masih fisik masih bagus, nah umur masih muda, aktivitas belum banyak, belum berkeluarga dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah ada keluarga misalnya kan, nah, ada yang wajib dia tanggung, dia nafkahi. Nah, makanya dalam Islam Nabi dan orang-orang soleh, semua para nabi, misalnya kalau kita lihat Nabi Adam, Nabi Idris dan lainnya, Nabi Idris itu bekerja, apa namanya, menjahit. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Daud, nah itu bekerja misalnya apa ini, mebel, tukang kayu. Nah ini mengajarkan kepada umat bahwa perlunya seseorang itu bekerja, berikhtiar, tidak langsung tawakal kayak gitu. Nah, bermalas-malasan nanti bisa jadi tanggapan orang, ah ini bermalas-malasan dia ini. Nah, karena hal ini tidak di, maksudnya tidak diajarkan para nabi. Para nabi tawakal tapi dibarengin dengan ikhtiar.
1: Nabi aja seperti
0: nabi itu. Aja seperti itu yang dijamin masuk surga.
1: Walaupun dia merasa sudah ada rezeki loh nih sama Allah nih.
0: Semua Allah sudah takdirkan rezekinya masing-masing. Kan? Kita tahu Allah takdirkan rezekinya masing-masing. Tapi bukan karena Allah takdirkan rezeki setiap orang lantas dia tidur.
1: Okay.
0: Tidak bekerja.
1: Harap turun dari langit langsung. Harus dijemput berarti.
0: Iya, kerja, usaha, ikhtiar. Nah, dibarengi dengan tawakal.
1: Tapi kalau hanya tawakal hanya tadi itu, gimana Ustaz?
0: Ya,
1: berat ya.
0: Tidak, tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan.
1: Okay.
0: Kayak gitu. Karena Nabi mengajarkan kita ikhtiar.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Oke, sedangkan junjungan kita pun tadi berdagang dulu ya.
0: Berdagang, mencari rezeki dari rezeki yang Allah takdirkan. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, orang biasanya kalau yang kayak begitu, saya diam di situ terus. Tidak ada apa-apa dibuat. Berlalu waktu seperti itu.
1: Oh, berarti ini bisa kategori ujian buat Pak Nursin gitu ya. Bagaimana Pak Nursin bisa apa ya, keluar daripada keadaan tadi itu.
0: Dan orang-orang yang model-model seperti ini biasanya itu harus kita dekati dulu. Nah, biasanya yang kayak begini mindsetnya dirubah dulu. Orang yang model-model seperti ini, nah mungkin dia menganggap sudahlah, tidak perlu bekerja karena Allah takdirkan sudah ini.
1: Sudah ada rezeki yang Allah
0: sudah ada rezeki
1: tuliskan
0: yang
1: gitu
0: Allah
1: ya?
0: Sudah tuliskan, sudah kita tidur. Tidak seperti itu. Ya salam.

0: berusaha lah dulu.
1: Semua para nabi, orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang yang Allah berkahi hidupnya, walaupun kita lihat secara zahir, misalnya kerjanya itu cuma sedikit. Nah, tapi bukan itu yang menentukan Allah. Yang penting dia ikhtiar. Nah, ada orang buka toko dari jam 9 sampai jam 11 sudah. Habis itu buka lagi nanti sore. Nah, tapi rezekinya lancar-lancar. Begitu sudah, Allah takdirkan. Tapi ada ikhtiar di balik hal tersebut.
0: Ya, buka tokonya tadi.
1: Iya, dia ya. Buka tokonya minimal. Kalau dia tutup, siapa mau datang mau beli? Kayak gitu. Ada usaha.
0: Oke, baik. Dikhawatirkan mungkin tadi yang Pak Nursin maksud ini orang-orang yang tergolong tadi dapat ujian istikraj itu ya.
1: Bisa jadi.
0: Mendapat kesenangan terus menerus tanpa adanya ikhtiar atau tawakalnya tadi. Oke, mungkin tidak di dunia didapatkan, di akhirat nanti dibalas gitu ya Pak Nursin. Tapi kembali lagi sama seperti pertanyaan saya sebelumnya ya, Ustadz, ketika kita tahu nih bahwa kita sedang diuji, nah apa yang sebenarnya harus kita lakukan nih selain bertawakal tadi ya, mungkin ada ikhtiar-ikhtiar lain nih untuk merayu Tuhan misalnya.
1: Misalnya kita tahu kita dalam keadaan diuji, yang pertama yang ada dalam hati kita bahwa ini Allah takdirkan ini, nah ujian buat saya. Kemudian yang kedua, Allah kasih saya ujian yang insyaallah bisa saya
0: lewati.
1: Nah, yang kedua yang harus kita ingat, yang ketiga yang harus kita ingat bahwa Allah bisa saja kasih ujian yang lebih berat lagi sebenarnya daripada ujian yang kita dapatkan ini. Nah, bisa saja Allah kasih ujian yang lebih dahsyat daripada apa yang kita rasakan pada saat ini. Misalnya ada orang dapat musibah ini, tapi mesti dia ingat, sebenarnya bisa saja Allah kasihkan saya musibah yang lebih berat daripada ini, tapi Allah kasihkan saya musibah yang ini, kayak gitu. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa ujian yang paling berat yang diberikan kepada manusia yaitu ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, kita menyangka bahwa kita punya ujian ini paling berat sudah. Nah, padahal disebutkan di dalam syariat bahwa ujian yang paling berat itu yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul. Nah, cobaan, ujian yang paling berat itu ditimpakan kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Nah, tapi mereka menghadapinya dengan ilmu agama, dengan tawakal, dengan sabar. Jadi seolah-olah musibah yang dihadapi itu kecil. Nah, tapi orang kalau dapat musibah yang kecil, tidak dibarengi dengan sabar, tawakal, dan seterusnya, seolah-olah itu adalah musibah besar. Nah, dia akan menghadapinya dengan tidak tenang dan lain sebagainya, sehingga dia menyangka bahwa saya sudah yang paling berat musibahku ini. Saya sudah yang paling besar ujianku di dunia ini. Padahal itu hanya sebagian kecil.
0: Tapi itu apakah buah dari perbuatan kita juga nih? Misalnya kita sekarang lagi dapat rezeki banyak, boros.
1: Ya.
0: Nah, akhirnya nanti ujiannya itu tadi.
1: Ujiannya di tanggal tua. Nah, aja sudah. Bisa jadi. Nah, karena pasang surut itu pasti ada ya. Nah, dalam kehidupan, nah sepatutnya dalam keadaan dia lapang, nah jangan boros. Nah, ini juga tidak diajarkan dalam Islam. Nah, sebaiknya seorang muslim mengeluarkan hartanya itu dengan terhadap sesuatu yang dia butuhkan dulu. Jangan terhadap sesuatu yang dia inginkan. Nah, karena biasanya orang terjebak antara kebutuhan dan keinginan.
0: Iya.
1: Nah, kebutuhan sudah terpenuhi, namun keinginan terlalu banyak, akhirnya pasti tidak cukup. Nah, atau dia mendahulukan keinginannya, keinginannya terlalu banyak, sementara kebutuhan tidak terpenuhi, fatal juga. Nah, jadi kapan dia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, oh selesai dia tanggal tua. Dia dahulukan misalnya yang lain, sementara beras sudah tidak ada. Kayak gitu. Sementara misalnya ini beras ini kebutuhan,
0: betul,
1: bukan keinginan. Kalau yang lain-lain misalnya masih bisa ditunda karena keinginan. Jangan yang keinginan ini didahulukan, sementara kebutuhan di nomor dua kan. Nah, terbalik dia. Nah, seharusnya kebutuhan dulu dipenuhi.
0: Baik.
1: Jika ada kelebihan baru keinginan. Hangout tiap malam. Habislah tanggal muda.
0: Benar-benar.
1: Kayak begitu. Apalagi anak muda yang kerja misalnya. Satu bulan kerja, terima gaji tanggal muda, oh tanggal muda hangout
0: 5 koma ya, ya.
1: Iya.
0: Pas udah tanggal 5, koma ya. Oke, baik Ustaz, di sisa waktu kita ya Ustaz, ada pesan dan juga mungkin bisa ditutup dengan doa ini ya, agar kita bisa mendapat apa ya, takdir baik untuk hari ini dan seterusnya. Silakan Ustaz.
1: Baik, pesan insya Allah bermanfaat buat saya dan semua pendengar dimanapun berada.
0: Amin.
1: Kita ikuti suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkataan, perbuatan dan akhlak beliau. Yakni dalam syariat, dalam agama kita dianjurkan untuk berikhtiar dan juga kita bertawakal, berserah diri kepada Allah terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Insyaallah jika kita menghadapi dunia ini dekat dengan agama, dekat dengan syariat, faham dengan ilmu agama, insya Allah apapun ujian yang kita hadapi di dunia, kita akan tabah, sabar dan siap menghadapi hal tersebut. Insya Allah kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Anata Purwato untuk kesempatannya di pagi hari ini, dan semoga juga pendengar apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi informasi yang positif ya untuk kita semua. Bagi Anda yang terlambat ataupun tertinggal informasi ataupun dialog ini, Anda bisa menyaksikan melalui tayangan YouTube kami di Official RRI Palu ya. Oke, kita cukupkan pendengar, sampai jumpa pada topik yang akan datang pada dialog Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Wawadi Rina Mustika mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

0: Pendengar, kita cukupkan ya untuk sajian nuansa islami pagi hari ini. Dan telah juga Anda ikuti tadi untuk mutiara pagi berjari mutiara pagi bersama dengan penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Parigi Mautong ya, ada Ustadz Anata Purwanto Sulung. Dan kini pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam Warta Berita Lintas Sulawesi Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Konflik agraria itu menurut saya adalah persoalan relasi kuasa yang timpang antara korporasi, dalam hal ini pemilik modal besar, berlawanan dengan masyarakat.
2: Kalau untuk sengketa dan perkara pertanahan, garis besarnya memang bisa dibilang mungkin karena kesadaran semakin tinggi masyarakat, ya trennya lumayan lah, semakin lama semakin terus meningkat lah.
3: Di kalangan pegawai negeri itu banyak yang narkoba, bagaimana kinerjanya? Daerah akan rusak.
4: Selamat pagi, dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Warta Berita Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, konflik agraria di Sulawesi Tengah dipengaruhi relasi kuasa yang timpang antara korporasi dan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako dorong tes urin berkala bagi ASN untuk mencegah ASN terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, WOD Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar, konflik agraria yang terjadi selama ini di Sulawesi Tengah diantaranya disebabkan karena adanya perbedaan klaim kepemilikan yang tumpang tindih antara korporasi dan masyarakat.
5: Salah satu praktisi hukum Tujuh Una-Una, Ilham, mengatakan konflik agraria sering terjadi akibat perebutan klaim dan kepemilikan atas tanah, hutan atau sumber daya alam lainnya yang melibatkan antara masyarakat, korporasi dan pemerintah yang dipicu oleh ketidakpastian hukum, tumpang tindih izin serta ketimpangan penguasaan lahan.
6: Yang pertama itu salah satu perselisihan atau perebutan atas penguasaan lah, kepemilikan atau penggunaan pemanfaatan sumber-sumber agraria seperti tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya melibatkan memang masyarakat atau petani dengan perusahaan atau korporasi maupun instansi pemerintah.
5: Penyebab dan konflik agraria ini adalah karena

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sebesar-besar Rara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Bali hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda seputar Kota Palu yang saya lansir dari berbagai media di Sulawesi Tengah. Pagi ini kita ke informasi pertama.

Kerangka manusia ditemukan di Desa Molino, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kapolresta Banggai melalui Kapolsek Luwuk AKP Muhammad Asdar menjelaskan penemuan itu bermula ketika saksi bernama Didakus Woso, 53 tahun, melihat adanya kerangka manusia di aliran air. Saat itu Didakus hendak menuju kebunnya. Setelah menerima informasi, jajaran subsektor Luwuk Timur bersama warga sekitar segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal. Awal penemuan ini membuat geger warga Molino karena baru pertama kali. Dari hasil pemeriksaan di lokasi pengumpulan kerangka korban untuk disatukan kembali, namun beberapa bagian tulang dan pakaian korban tidak ditemukan. Setelah itu kata dia, muncul pengakuan dan keterangan dari seorang mengaku keluarga korban. Disebutkan korban mengalami gangguan kejiwaan dan menghilang sekitar 1 bulan. Meski demikian, Kapolsek Luwuk menegaskan tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian. Saat ini kerangka manusia telah dievakuasi untuk dilakukan pemakaman secara layak.

Kita ke informasi selanjutnya. PT PLN Persero mengukuhkan komitmennya dalam mewujudkan energi berkeadilan dengan menuntaskan elektrifikasi di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Keberhasilan ini ditandai dengan penyalaan listrik perdana di Pulau Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan masuknya listrik ke pulau terluar tersebut, rasio desa berlistrik RDP di Provinsi Gorontalo resmi mencapai 100%. Penyalaan listrik perdana ini dihadiri langsung oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulutenggo Usman Bangun beserta jajaran manajemen PLN, anggota DPR RI Komisi 12 Rusli Habibie, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Gorontalo Idah Syahida Rusli Habibie, unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara serta tokoh masyarakat dan warga desa Dudepo. General Manager PT PLN UIT Sulitenggo Usman Bangun menegaskan bahwa pencapaian RDP 100% di Provinsi Gorontalo merupakan bukti nyata negara hadir hingga ke pelosok dan pulau-pulau terluar melalui penyediaan akses energi listrik yang andal dan merata. Usman menjelaskan penyalaan listrik perdana di Pulau Dudepo mengukuhkan keberhasilan teknologi saluran kabel laut tegangan menengah SKLTM 20 KV sepanjang 1,95 km sirkuit. Di mana membentang menembus selat untuk menghubungkan sistem kelistrikan daratan utama desa Ilangata menuju Pulau Dudepo. Untuk menopang keadaan pasokan di pulau tersebut, PLN membangun infrastruktur pendukung meliputi jaringan tegangan menengah sepanjang 36,68 km, jaringan tegangan rendah atau JTR sepanjang 9,958 km serta 7 unit gardu distribusi dengan total kapasitas 400 kVA. Hai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa beita banosa sih sarateun.
4: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina lagu ani tepade tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rari Palu Suara Budaya Tabasanggani. Kita ke informasi selanjutnya sampai sebesar rarang. Anggota DPD RI dari Pemilihan Sulawesi Tengah, Rafiq Alamri, memenuhi panggilan pemeriksaan Direktorat Reserse Cyber Polda Sulawesi Tengah terkait perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Rafiq datang didampingi tim kuasa hukumnya, yakni Febri Triharyadi, Dian Kalar, Mutah Muhammad Tahir, serta tenaga ahli DPD RI Ahmad. Pemeriksaan berlangsung di kantor Ditres Cyber Polda Sulteng, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada hari Rabu kemarin. Penyidikan mulai memeriksa Rafiq selaku sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih 3 jam dengan total 49 pertanyaan. Sebelumnya, Ditres Cyber Polda Sulteng menetapkan Rafiq Alamri sebagai tersangka berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 15 Juli 2026 yang telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Dalam surat tersebut, Rafiq diduga melakukan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seorang melalui sistem elektronik. Perkara ini diproses berdasarkan pasal 45 ayat 4 Junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Junto pasal 433 ayat 1 dan pasal 441 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Isu pemeriksaan kuasa hukum Rafiq Alamri, Febri Triadi, menilai laporan diajukan pelapor tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, kliennya hanya memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan pelapor di ruang publik serta mengajak untuk berdialog. Yang menjelaskan dalam video yang menjadi objek perkara, Rafiq membuka penyampaiannya dengan salam dan doa, kemudian memberikan penjelasan atas pernyataan pelapor sesuai pandangannya sebagai seorang ustaz. Selain itu, kata dia, Rafiq juga mengajak masyarakat berdialog kalau menilai terdapat pertanyaan yang menurutnya perlu diluruskan. Febi mempertanyakan letak unsur pencemaran nama baik sebagaimana disangkakan kepada kliennya. Kita ke informasi selanjutnya, korban selamat dalam kasus pembantaian satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu berinisial N atau Ade Nisa, meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Undata Palu. Ade Nisa mengembuskan nafas terakhir pada hari Rabu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, usai menjalani serangkaian operasi akibat luka tusuk yang dideritanya dalam peristiwa pembunuhan terjadi pada Minggu malam. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh pihak keluarga dan dikonfirmasi oleh media. Salah seorang kerabat korban, Dila, mengatakan kondisi Ade Nisa memang terus memburuk sebelum menjalani operasi. Pihak rumah sakit juga menyampaikan agar banyak berdoa karena kondisi korban cukup parah, ujar Dila melalui pesan suara. Menurutnya, dokter telah menjelaskan bahwa luka tusuk yang dialami korban mengenai sejumlah organ yang dalam sehingga peluang untuk pulih sangat kecil. Setelah dinyatakan meninggal dunia, keluarga memutuskan jenazah Ade Nisa akan dipulangkan ke Palopo, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Keputusan tersebut berbeda dengan pemakaman suami dan anak korban yang sebelumnya dimakamkan di Kabupaten Baru atas permintaan keluarga. Sebelumnya, Ade Nisa sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Palu sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Undata untuk menjalani operasi toraks akibat luka serius yang dideritanya. Dengan meninggalnya Ade Nisa, jumlah korban jiwa yang dalam tragedi pembantaian di Kelurahan Duyu bertambah menjadi 3 orang. Sebelumnya, suami, Jamil, dan anak mereka yang masih berusia 2 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, aparat kepolisian hingga kini masih terus memburu pelaku pembantaian. Upaya pencarian dan penyelidikan terus dilakukan dengan memperluas area pencarian ke sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Sampai jumpa, Sarara. Itu dia tadi informasi, dan saya masih akan hadir dengan informasi untuk Anda tentunya. Setelah beberapa yang akan lewat ini ya, oke, informasi-informasi ini nanti sebentar akan saya hadirkan lagi. Jangan kemana-mana. Kita ke lagu dulu, ada Seindah Bangkai Laut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi, tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Karya Bapak Maulana, sebesar sarana tim kuasa hukum Senator Sultan Rafiq Al-Amri menilai perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang menjerat kliennya terlalu prematur untuk ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Hal ini disampaikan Muhammad Taher usai mendampingi Rafiq Al-Amri menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Cyber Polda Sulawesi Tengah. Menurutnya, perkara tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan terhadap sebuah pernyataan yang disampaikan di ruang publik sehingga lebih tepatnya diselesaikan melalui dialog. Taher menjelaskan paradigma hukum pidana yang baru menempatkan pidana sebagai ultimum, remedium, dan upaya terakhir. Oleh sebab itu, menurutnya penyelesaian melalui restoratif justice harusnya lebih dikedepankan. Kareba Kaupuna, sebesar sarana kerangka manusia ditemukan di Desa Molino, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kapolresta Banggai melalui Kapolsek Luwuk AKP Muhammad Asdar menjelaskan, penemuan itu bermula ketika saksi bernama Dida Kuswoso, 53 tahun, melihat adanya kerangka manusia di aliran air. Saat itu Dida Kus hendak menuju ke kebunnya. Setelah menerima informasi, jajaran subsektor Luwuk Timur bersama warga sekitar segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal. Awal penemuan ini membuat geger warga Molino karena baru pertama kali. Dari hasil pemeriksaan di lokasi mengumpulkan kerangka korban untuk disatukan kembali. Namun beberapa bagian tulang dan pakaian korban tidak ditemukan. Setelah itu kata dia muncul pengakuan dan keterangan dari seseorang mengaku keluarga korban. Disebutkan korban mengalami gangguan kejiwaan dan sudah menghilang sekitar 1 bulan. Meski demikian, Kapolsek Luwuk menegaskan tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian. Saat ini kerangka manusia ini telah dievakuasi untuk dilakukan pemakaman secara layak. Sampai jumpa sarah Rafesha Makarewa Saliatinti Papito Yakura Tumarkis Popia Fahikami Pajuliri Karena Masaliatinti Uvalu.

0: apa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
2: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
2: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
2: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
2: Sama-sama.
3: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongan Dewi dengan predikat pujian.
6: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud. Walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
7: Terima kasih ya, Bu.
6: Iya, Nak.
7: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
6: Iya.
7: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
6: Iya, Nak.
7: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
6: Amin.
7: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
6: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
4: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRR Palu Surabaya Budaya Tepasangkani. Sampai sebesar Rara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di saat ini pukul 7 tentunya, lebih 21 menit. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mematangkan seluruh persiapan menjelang beroperasinya penerbangan internasional perdana rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok yang dijadwalkan mulai beroperasi pada hari Kamis 6 Agustus 2026 hari ini. Sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD terkait melaksanakan koordinasi dengan Manajemen Bandara Internasional Mutiara Sisal Jufri Palu serta perwakilan maskapai Garuda Air Selasa kemarin. Penerbangan internasional perdana dari Palu menuju Guangzhou dijadwalkan melakukan proses boarding pada pukul 20 menit waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis. Selanjutnya pada Jumat pukul 7 Agustus 2026 Bandara Internasional Mutiara Sisal Jufri Palu akan melayani kedatangan penerbangan internasional perdana dari Guangzhou yang dijadwalkan tiba pada pukul 6.50 waktu Indonesia Tengah. Kedua penerbangan tersebut akan dilayani oleh maskapai Garuda Air. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa Bandara Internasional Mutiara Sisal Jufri Palu telah siap melayani penerbangan internasional. Kesiapan tersebut meliputi sumber daya manusia atau SDM, fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem teknologi dan komputerisasi operasional. Saat ini hanya tersisa beberapa pekerjaan pada tahapan finalisasi sebagai penyempurnaan menjelang operasional perdana. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Rudi Udewanto, SEMM menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelayanan penerbangan internasional dapat berjalan sesuai standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada penumpang. Ditambahkan, bukannya rute internasional Palu Guangzhou merupakan langkah strategi dalam memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dan pasar global. Rute ini hanya membuka akses transportasi internasional yang lebih luas, tetapi juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata, serta memperluas akses ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tengah. Pemerintah provinsi akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan ekonomi dari penerbangan internasional ini dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis pengoperasian rute internasional Palu Guangzhou akan jadi tonggak penting dalam pengembangan sektor transportasi udara di daerah sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu gerbang ekonomi Indonesia bagian timur menuju kawasan Asia. Kita ke informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Neni Ahlabacido menuturkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut diungkapkan saat memberi sambutan dalam rapat paripurna rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025-2026 di kantor DPRD Sulawesi Tengah pada hari Selasa kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Reni menyebutkan, ekonomi Sulawesi Tengah triwulan 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 8,31% year on year. Capaian ini disebut melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia dan masuk dalam jajaran tertinggi nasional. Pertumbuhan ini dikosongkan oleh sektor industri pengelolaan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kehadiran industri ini, ucapnya, menghadirkan lapangan kerja dan menyerap sumber daya manusia. Industri pengolahan juga dinilai turut mendorong kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat sektor-sektor pendukung seperti pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Menurut Reddy, kinerja pembangunan ini berhasil terwujud berkat sinergi dari berbagai pihak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

KBD Pro 4 RR Palu Soro Berita Pasanggiani. Saat ini kita ada di pukul 7.41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan informasi Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salem Al-Daheri meninjau potensi investasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK Palu dalam kunjungan yang diterima oleh Wali Kota Palu Hadianto Rashid pada hari Senin 3 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama, investasi, serta potensi ekonomi yang dimiliki Kota Palu. Kunjungan itu merupakan bagian dari penjajakan awal terhadap peluang investasi di KEK Palu. Informasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan apabila terdapat investor asal UEA yang berminat menanamkan modal di Indonesia. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan pemerintah Kota Palu terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya tersebut dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, dukungan terhadap pengembangan infrastruktur, serta sinergi dengan pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut, rombongan Duta Besar Uni Emirat Arab memperoleh paparan mengenai sejumlah potensi yang dimiliki Kota Palu. Salah satunya adalah posisi geografis Palu yang berada di kawasan tengah Indonesia dan mendekatkan dengan ibu kota Nusantara atau IKN, sehingga dinilai memiliki prospek sebagai simpul distribusi dan logistik. Selain itu, Pelabuhan Pantolan turut diperkenalkan sebagai salah satu infrastruktur pendukung investasi. Pelabuhan tersebut memiliki kedalaman alami sekitar 18 meter yang memungkinkan kapal berbobot besar bersandar tanpa mengerukan dalam skala besar. Pertemuan itu dihadiri salah satu investor asal Tiongkok yang telah berinvestasi di kawasan IKN. Dalam kesempatan itu, investor tersebut menyampaikan pengalamannya terkait dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan investasi di Kota Palu. Wali Kota Palu Hadianto Rashid berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara Kota Palu dan Uni Emirat Arab. Menurutnya, masukan investasi baru diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat peran KEK Palu sebagai kawasan investasi di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, sampai sebesar arang. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sri Nirmawanti Bahasuan mengajak seluruh kader PKK memperkuat peran keluarga dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, serta menumbuhkan budaya taat pajak.

Anak positif, Kabupaten Banggai berhasil menurunkan prevalensi stunting mencapai 16,9%. Kabupaten Sigi mencatat menurunkan penurunan tertinggi sebesar 3,6%, sedangkan Kota Palu turun dari 5,9 menjadi 4,5%. Sri Nirwanti Bahsuan menegaskan keberhasilan menekankan angka stunting memerlukan keterlibatan seluruh anggota keluarga, tidak hanya ibu tetapi juga ayah dalam mendampingi proses kehamilan sehingga persalinan melalui program Bapak Siaga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: cobain dulu, Cup. Hayo diminum.
1: Nggak mau, Ma. Bau, Ma. Bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, Ma? Aisyah, Ma, Ma aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak tuh.
1: Ma, Ma tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting, Ma, tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, Ma.
0: Padahal, Ma, Ma teh mau bisnis obat corona, Cup.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Enggak tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Ma, belum selesai nih, Ma, kalimatnya.
0: Maaf, maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.